0: Quatrof, lagu terabai. Neka Lotiwen, Frankie Man, Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Neka Lotiwen, Donny Lang, Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiwen Ramles Walter.
0: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiwen Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiwen Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiwen Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
0: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Ya, lagu hari US Andrew pagi tu. Setiap lagu yang aku dah masuk buat list semi-finalist ACSJ antara 24 itu lagu ke nyingkang ke semifinal ke 9 tahun tu.
1: Jadi hari 4 tu kita bisi trio pagi Y.
0: Jadi pagi tu bukan aku Uncle Stone.
1: Ngau megak aku Daniel.
2: Ya, ngau aku megak Melati Badi. Akan ngelaban Y pagi tu ne.
0: Anak tunggu ke caruan. Hari hujan luar di
2: celapa. Nah tu ne lama semangat pagi tu Argentina udah menang deh.
0: Ya, Argentina megang ya.
2: Ya, apa ne?
0: Kira betul mi perambu kemudian isi. Mari kira nyukur Argentina masuk. Deh. Jadi ketegalnya meh ken oleh ngau kita
2: pagi tau
0: ya pas
1: lebih ya tim England
0: ya segi mati England dari kelihatan.
2: Oh patut ken ada pagi tau deh
0: kemudian di 3 hari kemudian sekumah England mainnya kesal belum mana ketemu kini nak penunggu itu mulanya udah kamai tadi ya kurur susu. Okey, bersempat kawal ngau main Argentina ngau England pagi tu Daniel ngau yang melatih nyak meh sebab aku jako orang medah nanti bakal cerita Tamil kiro segi selalu alah dulu.
2: Iya, segi betul tu. Iya ke mana hanya selalu ya datang dudi.
0: Betul. Dapat berkenan ke ba match ke pagi tu England dulu leading ba masuk aja ba second half 1-0 pemuda Anthony Gordon masuk ke gol minit yang ke 55 tang silap England udah leading sida lalu parking bus.
1: Last minute tadi baka Argentina last minute nanda sedaya udah score kedua
0: gol kalau tadi last minute ke 85 Enzo Fernandez masuk ke gol siapa assist ketika kan Messi Messi kah pihak megah ba 2 minit udah injury time dia Lautaro Martinez masuk ke gol ya kedua lalu gol menang Argentina siapa assist ya Messi ya. Kau segini dah pada siapa kita kenyukuang dodo segini nanti berapa ngarap neti ya jak do.
1: Do ngarap ketulah ada bukai don.
0: Ya. Jadi kira tahun tu kita yang berdah Argentina bersatu ngospen. Ya kan banyak bisik gak anak ti aku ke dalamnya dah. Ngarap ntar gak England bersatu ngospen yang menama kubah. Laban ku kandak penjajah, laban penjajah.
1: Ya, aku gak ke bekerja tuan. Laban Argentina udah finalist 2022 sebab udahnya tadi tahun tu ku ke tim bukai gak jadi finalist bekerja England ngau Spain.
2: Tapi tetap gak Argentina dia ne.
0: Ya tetapnya lalu pihak gak boleh nak kini Argentina tetap boleh kejuaraan berganda lapan. Nanti nak salah aku bedau ku ada sebab bisa orang dua kali menang Brazil lebih ada boleh kejuaraan berganda Brazil udah Itali bedah dalam list boleh akhirnya ngau pihak Uruguay tiga itu tim itu kalau boleh kejuaraan berganda atau kedua kali menang berjuruan boleh nak kini Argentina ngetancian tang pihak mega tim Spain pun ukai belacan.
1: Ya,
0: Spain. Spain pun ukai kini jadi betul. Ukai orang sesapa ni kalah kia France.
1: France. Ya, banyak pemain favorite pemain star buat France pun sudah yang lain kalah ke 2-0.
0: Ya, ya, ya.
2: Ilak mak kita mendaan ne.
0: Final tang. Ilak kita jumpa banyak.
2: Ilak cerita ilak kan ne. Saya tu aku ngasai ke gagal tim malam sudah ya udah mujur ngagai final. Argentina aku tu.
0: Argentina. Majority mayu Argentina pun balik mengabam. Namun jago English kita malah begitu. Okay. Kenang ke randau kita ya ke pagi tu mega tu suah mega di lansak kita yang bicara lansak bah SSL tam berau kita itu berjurai kena ngawam mama tu. Dan tadi tiap ikut kita mensia nang iranya tadi tu wai ya indah dia tu ya ke baru ngerayapnya pandai mesti telefon. Nanti telefon penjajah bisa mutai ke kemarin tab atau ke iPad kena dikayam sidak. Jadi nanti bah laki ngono SSL kita pagi tu ketik kita itu tadi patut nak kita itu tadi jadi belaki bini becik ke telefon pengadiri kau cara ngenyet ke aku tadi spot check aku jaku kita pergi sekolah kali ya.
2: Jadi nyak mau tai ke kad di pejorai ke kita tiga abu gulai ngau bala peninggal kita ke pagi tu tun ba semua salah lelaki laban nanti kita berhati ke deh ba siti-siti ruang bilik atau yang nak sebaka tun dah bisa nyak tadi-tadi rahsia ngau pengadiri password telefon semuanya dikunci magang bisa sekedar ruang bilik atau tadi yang kau bisa katikannya privacy terimpu lah dia nak ngecek dengan aku nak ngecek dengan dia habis saya tidak berkenyak jadi kita berkeni patut ke tak utainya kita yang tadi ngecek handphone pasangan kita ikut kita ini
1: kata ke komen ba Facebook YFM Iban berkeni kerundian itu.
2: Nanti
0: aku tu dia tu
2: aku kai subah
0: kenang kia deh kita mesti atur dia tu menyekat aku deh indah ke akaun gereja apa di pansia sila SPRM mesti enggak audit data yang mesti ada akaun gereja akaun masjidnya
1: gereja awak segi orang ke bisi iman kekuat
0: ke kalau kita iman kuat pan ada pansia bala audit
2: ya
0: anak lagi nanti bakal kita ke mesti awak satu semua kerja aku siap kita bisi pengalami bulak enggak nuan tu tadi nanti bisi sinyi nanti kamu dah nama utai ke kerja bisi ba tepen pangan ke ya. Bala kita nya tadi bola dalam mati non ciah ciah aku dah
2: aku mesti ne
0: oh nama itu anu anu risi yang muda tipu risi yang mesti itu siapa itu ciah ciah aku dalam mati dia
2: belalai dengan ciah tuan.
0: Aku sebab nak kalah kecil tentang kerana buat tu tadi kadang-kadang sawah sangkanya mesti tentang lepas ke aku tu lembau mereka bangsa lembau kangkat bangsa lembau kangkat aku pemandang garing garing-garingnya pernah aja mata
2: biar ni ku yame senyum ke diri nungat ni
0: dalam hati dia mesti cintanya kaki tu ngai mayangkat
2: lagi dia malah kaya
1: oleh lapan pemburuan
0: oleh lapan pemburuan aja agak nanti aku nanti pemburuan ada ni
1: aku nadai penangguh tu nanti orang ngecat lepuk aku nadai penangguh maka ke melati tadi nadai rahsia tu ikan bank ditemu pin ditemu
2: aku kaget nemu ikan bank nyari pas waktu itu
0: nama kebawah ada kemintang ya ini malah ya
2: nanti ya
1: penting ke ikan hari nama password telefon.
2: Tapi password telepon yang berguna kan ni ada laban dia online banking ni.
1: Dia ajak di QR.
2: Ya betul.
0: Semuanya daftarnya megang. Okey, jadi ada tu lagi cua kita tiga namanya. Elkan Lansa nama lagi ni komen peningat lagi kita kan mau nama gak baru ni yang Melati. Dan sebenarnya kita berperinang dulu lagu hari Isali pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
3: Ya, hagi segulai sejalai kami bawa Pengarap Pagi WFM. Bisi ralat mimin. Salah sebab aku kami akan jumpa Nicholas Patrick.
4: Ya, salah sebut na ya.
3: Asai ke use indrunya aku masuk. Kawan bisi maya kita tu tadi tercaru.
4: Ya, nak awak ke tuan dah bawa ia kebuka elak kini. Angka use indru ke masuk na ya. Nak
3: tak kena salah. Kita nak mula. Kita nak mula.
4: Okay.
3: Jadi kita mulai baru gaya ranau kita pagi tu tentang spot check tipun pangandiri. Halak nak de amlah tip menyandir. Berapa tahun dah dua de bala de dah jadi?
4: Nyoka 20 tahun tuan.
3: 20 tahun. Jadi aku nanya dalam 20 tahun ni. Kalau nak de sekali di spot check tipun tak ke ter spot check ke telefon ya.
4: Nak ter tu tuan. Sige spot check. Laban subak lah maya kita ke agi bepangan. Entek baku lah maya agi bepangan subak-subak. Mai ku ngecek tuan deh. Ya nya udah jadi melaki bini tu. Bisik ke kadang-kadang kita itu munya ku tuan tadi bisik ati kan ngecek lah. Tiba-tiba ada kan ngecek. Bisik lah aku tu ngecek tan ku nanya ya dulu. Kadang-kadang bisik ke maya ya ke nak nemu diri ku ngeceknya de tuan. Tang
3: ya nemu ku hari Minggu dah ya nemu diri.
4: Kita ya pakai handphone aku pakai handphone ya maya nyak lah kita ke bepedak ku tai badia de tuan tang ku semangat ga nak dai utai ke ngasuh kita pada hati le ba telefon ya de tuan jadi nyu ke dia tau nyu tuai ke tau jarang tuan bukan jarang nyentak.
3: Lepas aku tu lepas dia nyebut tadi nanti le aku teringat ke Jako. Ya, subah emang dah. Lagi anak terubah subah. Mesti kanya beritahu terubah. Lagi pangan, hanya berita hari-hari kah. Udah beranak ke terubahnya. Seminggu-seminggu tanya orang. Udah sebulan, ada anak ketiga, kedua. Jadi sebulan-sebulan, anak ketiga, ada ikhiru akhir kali.
5: Itu nama Laban ku, ngasai kita ada info dah, Tuan Gau. Laban, kita berdau bisa anak. Kita banyak runding. Runding ngagai sikupnya aja.
3: Fokus kita bayar aja.
5: Fokus bayar aja. Nanti kita bisa anak. Ni tadi fokus kita ni buat anak ni sekolah anak ni kerja buat kita tempo ni mayo dikira tak kira kita dah
3: kira nyuna untuk berani yang ke utai ke ricis bukannya dah
5: ya
4: sekian mat lepas aku bisa berandau engkau kami sama induk ke ni termasuk ngisi ke buat topik tu kemarin lebuh ke berandau direk
3: meh bercara ngelansak
4: jadi nyokak sebakar garun dia kami nanti ke kira ngecek telepon yang ni dia sati terimpu muai masa dia ni ya meh aku meh jadi kita percaya engkau pengen diri lebih lagi kita ke udah diri ke ruang bilik atau ada tuan nampi
3: ya
4: tuan
3: ya kenyak meh aku tak boleh nyawut. Jadi apa ni kita ke rumah ngajung komen pagi tu Ari menua semanggang ya ke benung hujan pagi tu ianya Ari Mary jadi ku ya bas dua yang melaki bini nang yang ada rahsia ngepangan diri laban ke nang ya sigi suah betuka ke telefon laban ke tegal main game
4: orang main game orang kesama main game
3: tang nanti ngan anaknya baru ya suah diciap lama laban sida anak tu mayu lagi berahsia ngu kita majak besai majak berahsia majak besainya majak jauh saya laban nya majak beku dari bapangki yang jadi handphone seluai apa ya bila temu tidak sebilia pasport tang nganak tetapi pedih nah rahsia belama
4: ya
3: bila temu dari password kali itu tukar
4: orang dia tu ya lah dia kena tuan laban nyangka yang ngai kita akan perintah itu ngecek telefon sedaya ya deh digagak ke sedaya password nak maya kita tekan ngecek break ya password nah segi break nanti bakal anak aku maya break password aku password telefon sedaya ya ngecek udahnya tukar baru masuknya di situ itu. Selalu yang bikin nyak deh.
3: Lepas titik ini aku berarti ke nama aku bahas kita apa ini itu patut kiruah ke anak kita itu kalau bagi aku dah berbagai kali pun. Lepas titik anak itu ke nembia ya ke baru hari umur 18 tahunnya mudah lagi kena mangsa serangan cyber. Nak ngira cari gangguan seksual ngau time nya lepas tidak ya belum tu mau berunding panjang deh.
5: Boleh cyber megah dia agak.
3: Jadi ni amit itu ke di kengai ke kita. Lepas hati nembi atau ya budak untuk kering yang bakal tu belian ke kita itu deh. Engkau tukar tu belian lagi kau kakar ya.
4: tu sama pagi dengan Sis Lucy tuan hari matang kau ya jadi ia ia segin tang kecil kau ya tuan nanti ia kat curang dia de galik berarti saya pan ia boleh buat WhatsApp kau untuk buka nyoba sayang-sayang kau ya na ibu bercik-cik ke handphone kau nanti ia segi setia ke kita na daya ka gila ino buka munyi ku aku madah mana mai ka bini baru na ibu mediah drempu belalai ka ku gila ino kau ya madah ja ya bini baru aku pa belaki baru kau ya tu kalau ke kau ya nyoba ukai kau tu wandanya wandana ya munyi ko lagu stila Philip ukai orang bau mengai ke kita kau ya nya
3: lapanya tadi bodoh kalau tulis dalam undang-undang adik tu tadi udah adik tu tadi udah jana anak tau belaki bini baru nah lama hidup tu tadi boleh move on megang
4: sikit kenyak metuanya lah kami ngasuh dengan giga ini
3: ya boleh kayak baru.
5: Okey tu bisa hari Alistair Juwain tu hari kucing bapak nemu ya ke rumah main berpangan ku ya saya nak patut di spot check gak telefon pangan lama privacy ku ya lalu kedua nanti udah berumah tangga sikit patut ku ya sikit patut spot check laban bini tau ke laki nya tadi kan mau siapa orang ke ngau sidak ya chat nya tadi ya ke penting lagi ku ya kedua ya nama utai diadu ya mayannya belakang kita ya, laban ngai kia tulgi munyi ko lagu lina salah guna kuasa
3: hati lagi biak pula mah
4: ya. Orang laki selalu berketonan ya
3: oh induk kame bukannya laki
5: sama induk saya baik
3: kena induk laki induk bukannya ha tiga peringkat pernah tadi nah
5: tiga dua peringkat
3: dua peringkat
5: peringkat satu berpangan laban yang bedau sah dia tuan
3: ya mama
5: bedau sah nak ngawak spot check ya nanti nak bul laban kita ni tadi peringkat berpangan ni lagi
4: napi ya saya
5: agen api aja.
3: Boleh ramai orang mak kamu. Bunyi kau kapan ke sebuah kemudian kena cenunya mesti pangan. Eh bukan bini ya. Pagi pangan boleh
4: ramai. Indah tu nang orang pun boleh dambai orang tu.
3: Betul.
5: Ya kau dempur orang muda.
3: Kau dempur orang pun boleh mendambai orang tika. Tanya bunyi kita tadi. Maya fasa berpangan tu. Tak selalu ya. Fasa pangan tu ya kenini yang kuat lagi.
4: Betul tu. Laban nanti kita perhatikan. Nanti aku ngasai ke dempur dari sebuah gaya aku ngecek handphone maya berpangannya. Ya udah laki bini tau oh ya udah kita tu dah kira ke udah namanya udah bisa deh yang buat aku buat ya udah naren tu kira lagi dah tuan jadi lagi berpangan tau lagi napi saya nyelai dah nama kebuah kita atau bete lu kan ngecek handphone okey nyak dia sebenarnya
5: ya bisa hati kerja ada hati bisa hati bekerja dan kemudian ya bisa gak kak cover
3: kalau berupaya
5: gak kalau berupaya
3: kita
5: kamu malu katanya.
4: Sama mesti ngasai aku tanya
3: bagaimana ya. Ya, lepasnya dalam kita itu tadi bergulai ngau pangan kita kelebih akhirnya sebelum kita ya, ngambil jadi kebini atau jadi kelaki proses berpangan itu main kita nemu hati budi ya. Yang kebuah tadi tindih yang mainnya tebal ke ya. Nak berdiri selapat ke dini yang papanya ya. Segi konkrenti oleh peling terus ke gak dini. Nak berbata-bata. Okey, datang lagi kita ingin baca lagi komen dari peningga yang kebukaan tentang sebenarnya Juyaya merenang kita pagi tu. Tiba-tiba lagu Selamat Ngapuang Lalu Aku.

0: Ya, SSL semua salah lelaki berkenaan ke bawa spocek telefon pangan diri. Dama ada spocek tentu ada memo-memo ni tu.
1: Ya. Tu pun nyiat menyala tuan maka kita ke sekolah so bale. Ya. Lepas kita ke tamak ke get sekolah tu bisa spocek ba gate nya. Nah, dah itu tu depan dah korang ni.
2: Ya, nama tangkap-tangkap mana dah. Nada yang buat pun gini.
0: Aku sebab ingat mai kupama benda bala cikgu disiplin ke pengawas sudah berbaris pemo gate. Sigi.
1: Kesal tu tuan.
0: Bukannya kesal ikan ikal dah pada orang rupanya main si menyala.
2: Tangkap. Ya, berarti tangkap dah tangkap mah. Tak ada kira dah.
1: Tak kadang-kadang tuan dah nanti nadai pun penyalah digagak tua. Lepas mendak silap tu pun kesal mati dek. Nak nemu nama kebuah. Bakal kita ke mendak Roblox dek. Tuan nemu rotik kereta tua, insuran kereta tua dah sige. Okey. Dan yang tuan pulih sen pun okey gak. Dan lagi kena kesal.
0: Lepas kita tunang dah diajar takut menyikah kuh deh. Bakal kuh ni pun buka maya masa apa pun yang hawa sekali deh. Mai anak aku lepas suah pada ngerawi ngepulih. Sekali sepengen pulih ke Roblox. Ya nyonya bak di toh. Jalan sepengen orang ke Roblox.
1: Kenapa tu pulih nyumraka ke sepengen.
0: Okey, sama pagi dengan pendengar kita. Ini tadi jadi kejuan benung mudah ke belakang. Hujan bak batu kawah ke pagi tu. Nanti bak penemu ya. Telepon tu Siti utai ke personal atau ke dikembali cari private belonging. Jadi nanti ya sikit hendak patut ngegas pocek ke telepon bini tau ke laki kita. Lepas kita patut berbahasa meri respect ngagai privacy daya serta percaya ngagai couple kita ini tadi melaki bini. Jadi sebedau ngecek telepon patut ya kita minta pemendar dulu. Nah patut anda entu mana berapa mana kita nanti belalai ngecek telepon pangan diri. Nanti bisi nyangka utai kena betul. Terus terang aja ana nyalam ngai kayaknya tadi jadi time bomb dalam relationship.
1: Ya betul ke tuan tang gak bunyi ko ya tadi dan nanti kita nyum minta pemendara dulu nemu orang tua tukang ngecek
2: tak pun ya.
1: Ya nemu mah dilihat.
0: Oh dilihat dulu. Ini buat tuh scanner satu dilihat.
1: Nombor asal saya tak betul dia dilihat dia dulu nanti dia minta pemendara nanti dia nak minta pemendara tengah nyet dengan cia engkau ke bisa utai temu dia nak utai
2: kenapa story benda dilihat
1: kalau
0: baru jauh dah ngano ya kita tadi. Benarnya yang nyudi jadi lid dulu dulu. Kita mesti pas setengah kes tu laki tu laki lah pun aku ni. Bukan kena pintar gak bekas sekadarnya. Tu aku merdeka kita induk tu mati dah. Pama tu bebas pun laki di kelalu mayu nama mekini atau telefon ke mekini. Pama nama siku Ali mekini ya.
1: Apa mayu mekini aja tuan.
0: Mekini orang. Mekini satu mekini dua tahu siapa mekini. Laki nade gak kerja bawa workshop. Tadi yang mekini yang megang.
2: Kita jarang gak jahit.
0: Jarang kita jarang gak. Kita kapan tu mekini yang megang.
1: Angkau mekini nya panjang buat ke tuan. Tu saya ni. Oh sikit pakai ya menyetun. Dia
0: lagi awak.
1: Ah lagi kecil. Anang tuan. Odenya sama pagi ngagai Inja Wheel bisa pukul ngau kita megak pagi tu tuan jadi ko ya aku suah spocek handphone laki aku ko ya tuan password ya pan temu aku asai ko laki bini semua nemu password pangan direk deh tang laki aku ko ya jarang kan ngecek handphone aku lepas malas kak macam WhatsApp rindu lalu panjai beranau ko ya si gaman ke ja tuan nanti makan ko mi atas kena scroll dah deh ngai macam
0: tang apa yang kerja ko nyanyi lah dia berarti kita terpedak ke WhatsApp bala kita ya, menjadi berarti kere. Jarang itu bernau ke telah kere. Tato, okey, okey, okey, laki tu. Tiba lah, selka alfabetnya. Okey,
1: O. Tang, tuan orang Indo tu, nanti di sawat deh. Ya panjai WhatsApp ngake sedua contoh lah contoh ni. Bakal bini dek ni, girlfriend dek tuan. WhatsApp dek deh panjai sekali. Okey, jah sawat deh. Ya ngasuh ringatnya tuan.
0: Ya, ngasuh salah kadang. Ini kan nimbal baru lagi. Ini kalau nimbal lagi, alu kumai mesti teh kelalainya. Nama penyanyi menyewa kursi teh kelalainya itu kan. Mesti teh dah betul kerja deh. Nabi ayah, nabi ayah.
1: Tante kalau sahur
0: penyanyi salah, sahur penyanyi salah.
1: Lama semua salah lelaki.
0: Jadi kira nanti nanti bakal kita nanya laki ke bakal kita deh. Tanya macam cici-cici adanya tidak lebih dan tidak kurang dari berapa petang katakan. Kami kami laki yang mengira dulu. Pada berapa leka aja kau dia ngawak nyamak menusuan ni dulu.
1: Tidak, kau berkenyatuan.
0: Ya kau masih sepanjang salah ni. Pada salah.
2: Kalau lelaki tu nanti kau berundi yang panjang.
1: Nanti orang Indo ambil ke bandi yang setelah dia tu WhatsApp chat dengan girlfriend bini setelah dia nak sekali Indo ada K je. Ok ni kau asal artis setelah dia.
0: Nanti ada KK.
2: Lekan yang jauh.
0: Nanti ok. Ok. Kau berapa? 9. Ok. Ok. Ok. Kali kena cukup.
1: Ya, wei Indo kau lelaki tu nak sama. Kadang-kadang orang Indo tu ya kati kau kita malah ni. Ya kak kati kau minta perhatian kau ada tuan.
0: Ya,
1: adik, namanya chat panjang-panjang orang Indo biasa ya, chat yang panjang ya. Toto, danya sawut dia ngau perkataan sitet K je. Nyak tahu ngasih ringatnya tuan.
2: Tahu ngasih anda berapa malamnya.
0: Nya mai kubuah kita ya medah nama kubuah pati si jalai moyo moto-moto ngeti ngeto mere ez lai dukai menjensinya ka mai nyawat WhatsApp bini pandak ka tahu mesti ka
1: mana-mana ngeto ti si jalai dulu ne tuan
0: ngeto si jalai bere ez lai tik menjensinya nyawat ya lama na sawat lagi ku mai ke mukai sawat lagi salah ti telepon takut kepada pulih saman pulih ka kita. Okey, siapa ke bisik pagi tu?
2: Okey, tu bisik hari Ara Jia Ujia. So pagi ku ya di Bukit Sadok hujan.
0: Oh, nya hujan makan kita
2: salah ni. Ah, yang mana ke yang ngabala ya sama ngena password ke sama ku ya. Sama tu menggai telefon pangan diri nada di kelalai ke. Password digaga laban ngambil ke bala ni anda bermain telefon ya sebarang ku ya. Para rating order barang online, barang online ngena COD ku ya mada.
0: Amat pandangan di sini.
2: Serta passwordnya diguna irau ke telefonnya lenyau ngai ke diambil orang ko ya. Pihak mereka tadi ngambil ke passwordnya tadi ditemus dua yang laki bini aja.
0: Iya iya iya iya.
1: Anak nak tahu nemunya.
2: Anak nak tahu nemu ngai ke.
1: Saya mah kebuahan tu. Belum tengok.
0: Leban bisi case tu tadi. Ya kepada ke internet itu tadi deh. Case-nya meh anak mega tipapai dia ngudah tai tempat kata-kata ngapa. Ya kena tai yang nantinya bega baik ga. Ugul numpak lalu sare tanya pemanyu. Nya atas krim megang. Datai nyurat lah. Nyurat lah megang
2: krim. Mas krim.
0: Tuh mau tete mama maniahnya mana. Dah ngapain sih kerja mania. Udah utahnya berapa ini.
1: Ada ujung-ujung ya. Buai kata tuan.
0: Nanti ini cara buka juga. Nanti buka Tiffin fries. Sudah burger. Yang tadi. Uleh kan cantik kita nak. Uleh simpan uleh kangat. Baru nanti sekalian. Itu kan yang jadi kangkah dia buy spok. Kan jadi buka sekalian ke datai. Ke baru pansuari mesiannya mama. Okey, lagi mesti komen dari peninggal kita pagi tu ini dari Alistair Junior baca tu
2: belum
0: dah baca tu. Sudah dah. Jadi mereka semua pagi megak ngagai Jonathan dari yang peninggal kita ke pagi tu. Okey, jadi bak penemu ya anti bini ya memunyi sigi sambut ya maya bin ah. Nanti bak penemu ya anti
1: telepon bini yang berbunyi.
0: Maya yang mandi. Sigi sambut ya. Maya mandi. Jadi nanti benar Pak Jamban pan sigi diangkat ke ame. Kelepan kalah nyambut kena orang laki nanya siapa nuan. Nemunya laki ke. Nemunya laki orang lalu terus padam kia. Jadi tadi ukai. Kadang-kadang kita itu tadi. Nah sekaja itu sambut ketipun pengadilan diri aman. Bunyi tipun bala kita ibu bunyinya. Patut ni ngelak kerja deh. Nanti lagi sekali. Mulia dia ngelak ya.
1: Aku tuan nanti benda berkata bekas situasi itu deh. Telepon dia tinggal tak hijau kini. Ya mandi kini tahu ke nama-nama pengawak ya. Bunyi teleponnya tadi. Tilih aku dulu nanti orangnya kelala aku. Kak aku nyawut ya. Nanti nomornya. Ya bisa dalam nama list nama ya. Tak nak di kelala aku. Tak aku berani kan nyawut je tuan.
0: Nanti tulis ya ahli mekanik. Sawat deh.
2: Sudah tu sawat ya. Lama ni mau temui kini sahut ya.
1: Sekali tu Indo membunyi ni.
0: Ada mahu tahu dah? Yang kini kita lihat ni.
2: Kaya keran ni.
1: Ada tu ada ni.
0: Tak tahu. Cik dulu ngajinya kerja mama.
1: Ada yang apa mesti?
0: Punya kerja mama keran ni workshopnya. Kita sudah bayar yang ini cepat beli mari. Okey, jangan sampai kena. Sebelum kita bawa kena bagi tu.
2: Bunga cempaka tu. Selalu berjalan ke pengawak ke ya. Pangan ya selalu ngecek telefon. Teng ya nadai ge saya okey. Pangan ya ke ngecek telefon laban ya tu tadi nadai nombor dah bukai. Nombor kaban sama ngau-gawa ko ya dari sebil ya. Ya moga selalu ngecek telefon pangan ya ko ya. Laban dia bisi nombor induk bukai.
1: Kau patut tu pun suara yang ada nombor induk bukai.
0: Bisa yang luar. Saya memang bukan kum laki bati. Isi bini dinil ni sinanggai.
1: Oh siap isi bini dinil. Saya wakum
0: ya kak, bukan nama dua ni saya ni. Ya. Kek kau jago tipun di sini nanggai, temu di sini di ni agak tipun lagi salah. Tuli yang kita ni. Okay. Nenek patut bisa ingat tang. Ini bukannya menyiku kita itu tadi. Bukannya ini bukannya lalu tanya kita dah. Ya.
2: Yang Indo bukannya tadi. Inti amat biasa Indo bukai. Ia nak ngesef nombor dia Indo bukai. Ia ngesefnya nombor Mark.
1: Ali nombor kene. Panas tu ada buka undi yang orang Indo.
0: Tim futsal. Okay, kita berlalu dulu pagi tu. Selengon Seneru Adang Baca.

0: 27 2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English bak TV OK. 20 hari bulan 7 2026, hari 1. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English. Ngau Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, World Cup 2026 main berubat ke nombor 3 kalau champion tu ialah dua channel sekali keluar. Siti, bahasa Melayu. Siti, jaku orang putih ya.
2: Ya, familiar sama kita mainnya.
1: Oh, nanti dengan saya ke ngai dia bahasa Malaysia. Tahu ke dengan saya ke kami vibe menua luar. Ini dengan bapa ulasan kementeri orang putih nah. Nanti berkenaan nombor nama yang tersebut saya ya. Kalau gulu-gulu orang dengan ulasan bahasa Melayu, dua-dua habis saya.
3: Nama tak jaga tuan, cuma ingat.
1: Nanti kan ingat

0: Karena mereka kita ni tu.
1: Okey, jadi pulang ke cerita kita pagi tu Melati. Siapa sih kau panggil Melati?
2: Indai asli tentu dia habis pukul lengok kita. Jadi nanti baik ya, kuya jarang dar ya kan ngecik telepon pangan di rempuh kuya laban ke. Nada kita dilalai kuya tuan. Password telepon ngau media sosial semua dikunci magang. Jadi kita ke pemadu berguna tu kuya percaya ke pangan diri. Jadi nanti aku ma kuya suah aku ngambil handphone apa itu wai ku. Lebuh maya nekan bisa notification. Lebuh yang beli utai online. Ngenak bank lagi. Orang apa yang follow dia minta approval dia tuan. Tanya. Nyak ke suai lagi jadi. Nyak tuai tau dia tuan. Nyak ke suai lagi jadi.
0: Nak nombor diri lagi. Paya aku beli dia dulu.
1: Nggak
2: banyak lagi. Nah, nanti suak kurang jauh. Gak orang Indo tu suak jauh. Nanti nak suak ringan dia lagi.
1: Iya, mas. Entah nanti kita berarti tiba online banking. Kalau biar dia, mayu ke scan-scan mua. Tipun dia tahu dah. Bansa baru dia tahu. Sebelah di kadang-kadang. Ya, namanya password. Ya, scan mua aja.
0: Scan mua.
1: Entah bahaya. Nanti mayu ditinduangnya. Kenapa ingat gak? Bini. Dia perubahan kita. Nyonya ke mua. Suak jadi mua. Dia benar tidak. Dia
2: sekali pagi ke cik, namanya accountnya mesti kurang duit. Nama kepa kurang.
0: Ya cara curi, cara baru deh tuan.
2: Cara baru aja senang kan ya tuan.
1: Tanya nak awak, lepasnya scam diri sebilian. Nanti
2: dah buat. Nanti awak, duit ya, duit laki, duit bini, duit bini, duit bini.
1: Ya kena tahu. Okey, semua pagi mengagai peringat kita pagi tu Ari Sibu Jaya, ianya dari Monica Tang. Jadi ba ia de tu ke umur 43 tahun udah pangkat ini nangah ku ngai pangkat ke 43. Jadi ba ya enda penting ga becik ke handphone dia tu. Lapan nya mai umurnya udah separuh abad menyik ya. Mai lagi utah penting ka digaga ya. Jadi ba ka tu nya mai lagi mai minjau telefon laki utang ukai kemudian ngecek kan ngecek yang punya tang ngejau kota kena menda cerita Cina bagi tiup. Dia sikat bagang kemal pelakon Cina dia pedai. Oh, ni aku buat habis tipu nak kini.
2: Habis aku buat kini ada tu.
0: Kena kota.
2: Okey, jadi tu Lucy McLeod biasa makan pukul lain kita. Nadai kebuah nak tahu ngecik aku ya. Nanti udah jadi jadi melaki bini. Sige, nak tahu kita yang lalai ke nama-nama hal ngau pangan diri aku ya. Bakal ngau kami kengkak ke dia tu. Nadai ke ngelalai ke password aku ya. Tang, nanti aku minta telefon ke ngecik ya. Sige, lu dia suak ke ya. Tanya munyek aku tadi dia tu. Nanti kita itu tadi kan minta. Aku kau minta telefon deh. Utainya udah dilihat rumah gaya nyetuh. Nah, orangnya melek ni.
1: Udah kita laki ni. Nanti bakal bisa minta kesalahan. Kerti kita berskandal kau tadi. Bisa minta kesalahan.
2: Ini nemu dia bisa mengumpat bini. Nggak kapan dia.
1: Mesti nyempat dilihat nih. Oh ya, minta nyempat. Baik dulu, baik lupa.
0: Kita bisa beli 4 kereta.
1: Nanti bisa beli barangnya.
2: Ya, kaget oke deh ni. Ambil kebanyakan mede tun, mede pansut. Contoh, contoh. Ambil pansut kita malam tau. Nggak aku nganuk bini ku. Tak lalu di umpat dia bini dia lah. Pula dia lah dilihat.
1: Lepas aku dia pakai ngai ke singa aku ngadu.
0: Oh dia ngai ke singa lah.
2: Udah nyala lagi lu nak makan dia seminggu.
1: Entah nama munyiku kita itu tadi deh. Pengawak becik tu tadi. Kan mudahnya salah enggak enggak.
2: Iya.
1: Kita ke laki bini munyiku nyakut deh. Cemburu tanda sayau.
2: Amat tuan.
1: Nama kebua ya tadi ngecek lebih cemburu. Nama kebua cemburu. Nama ya sayau. Jadi anda enggak kita dicek tang. Nanti nyok lalu hari-hari ngecek pagi, cek malam, cek. Nah, dah pentan.
2: Nanti pas the way deh tuan. Sebenarnya kita nyimpu randau kita. Itu the way deh. Tiba-tiba orang ngecek telepon. Ngedek nih ya. Begini kuasa hati deh. Bulak di mana kesal nih. Walaupun ada utai dilalai deh dia.
1: Nanti bakal aku tanya pendah lama deh. Contoh nanti bakal orang ngecek deh. Nanti aku. Bulak lah kita takut. Tang. Aku nak nari takut meri nanti aku nari penyalah dia. Tang nanti aku enggak penyalah tambah takut ya aku.
2: Maya hanya dia nadai becet ngau utai ke ngasuh heringat dia tuan. Ada pegaya telepon Maya nyak aku tanya data.
1: Pakai wei. Ali mekini ni.
2: Oh nanti mekini aja mandai kereta lu sudah siap kayaknya Maya ge. Sayang.
1: Ni yang tolong.
2: Umang.
1: Tu saya. Tanya meh munyi kita tadi bisi lebas mega becik tahu tentang anang kelalu kita berahsia, pem enggak anang kelalu nak berahsia ngopang
0: ya. Ya. Ngeciak nyo kelalu amang ngeciak nyo tadi. Mane handi moyo
2: yang digenya na. Yo rimas galaban kita patut percaya ke kita percaya ke ya. Banyak kunci ba kata ke sitis

0: Ruang bilik ada tuan.
1: Betul. Percayanya penting lapan bunyi ke setuju gambar Ramadan kelebih lagi nanti kita itu nyolongar lagi umur. Salah hari cuma kayak aku. Telepon pernah mau cepat lagi aku tok.
2: Dan umur telepon ya.
1: Jauh-jauh nah nak kiru lagi. Oke. Jadi yang rekan kita mulai lewat. Trio pagi semua salah lagi pagi tu nenek kau jam lati.
0: Oke. Ila bertemu baru.
1: Nyonya kami nyuruh ke hari diri Ari Konti.
2: Bye bye.

Selat Hormuz ditutup semula, jangan ambil mudah. Kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.

0: ilmu. Ustazah Ilani Zulkifli.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Perasaan Itu Rahmat. Dalam Islam, perasaan adalah anugerah dan rahmat daripada Allah kepada manusia. Perasaan adalah satu bahagian dalam hidup kita. Allah cipta perasaan ni sebagai satu alat untuk kita kenal dia, untuk hargai segala ciptaan dia, untuk menjalin hubungan yang bermakna sesama kita, manusia. Dengan perasaan ini, hidup kita akan jadi lebih berwarna-warni. Ada saat kita gembira, ada saat kita sedih. Kadang-kadang kita terhibur, kadang-kadang kita marah. Walaupun perasaan ini hadir dengan rahmat Allah, itu tak bermakna kita bermudah-mudah untuk layan perasaan. Firman Allah dalam surah Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan hadirnya Al-Quran itu, sepatutnya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lain. Kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan, dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Dalam ayat ini, Allah nak suruh kita gembira dengan datangnya Al-Quran. Bila kita buat ibadah dengan gembira, kita akan lebih dekat dengan Allah. Kita sendiri boleh rasa manisnya beriman kepada Allah. Bila kita solat awal waktu, di saat orang lain masih sibuk bekerja, kita gembira. Bila kita memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, kita rasa bahagia, boleh berkongsi rezeki. Bila kita berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa dengan lapar dan dahaga, kita bersyukur dan gembira dengan apa adanya. Itulah kegembiraan yang Allah bagi pada kita saat kita beribadah kepada Allah. Ada masa kita sedih. Kehidupan mukmin takkan lari dari kisah suka dan duka. Islam larang ke kita untuk bersedih? Tak, Islam tak larang untuk bersedih bila ditimpa ujian, bencana dan kehilangan. Al-Quran merakamkan kesedihan Nabi Yaakob ketika hilang anaknya Nabi Yusuf. Firman Allah, وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفْ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُمْ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nabi Yaakob berpaling daripada mereka sambil berkata, aduhai, sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia memendamkan marahnya di dalam hati. Nabi Yaakob ni siapa yang tak kenal? Tinggi sabarnya. Malah semua tindak tanduk Nabi adalah dipandu dengan wahyu kenabian. Namun, Nabi tetap bersedih dengan musibah kehilangan anak. Baginda menangisi kehilangan yang panjang dan dalam, menangis tanpa henti sehingga buta mata baginda. Oleh itu kita faham bahawa sedih ini bukan satu maksiat atau tanda kita jauh dengan Allah. Para Nabi juga bersedih, menangis dan merintih dengan ujian. Ada pula marah. Marah juga perasaan yang Allah kurniakan. Perlu digunakan pada waktu yang tepat. Perlu diurus dengan baik, penuh sabar. Sabda Nabi, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan sabarnya ketika marah. Untuk marah kita tak perlukan apa-apa sebab ia datang secara semula jadi. Anak kecil kalau diusik akan marah. Kucing kalau kita kacau makanan dia, dia akan marah. Tapi untuk mengawal marah, kita perlukan kekuatan. Kekuatan inilah Rasulullah maksudkan dengan sebenar-benar kekuatan. Bukan kekuatan fizikal semata-mata. Perlukan kesabaran dan sabar akan datang dengan iman. Walaupun begitu, ada marah yang syarak tuntut. Kita dibolehkan merasa marah apabila ada yang mempersendakan agama Islam. Marah dengan kemungkaran dan dosa. Marah terhadap ketidakadilan. Yang sedihnya kita kini tak berasa lagi marah bila melihat kemungkaran. Sudah terbiasa melihat kemesraan lelaki dan perempuan. Bercinta sudah tidak menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Oleh itu, kita belajar pada hari ini. Perasaan adalah satu rahmat, kejadian manusiawi yang dipandu oleh Islam. Bukan saja menjaga perasaan diri sendiri, malah perasaan orang lain di sekitar kita. Assalamualaikum.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Dua gergasi dunia.

dunia. Kamis 16 Julai, England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epic ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik. Rasai bahan kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Betul, sekarang pukul 9.30 pagi baru saja dibawakan oleh Finn Jamal dengan Terbang Tunduk, dan sebelum itu memulakan siaran kita Led Zeppelin dan Faisal Tahir versi lagu Orang Kampung ya. Selamat bersama di Sri Aman FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Selamat pagi kami ucapkan. Jadi kita bersua untuk Spektra 912 Warna Ia Harimu ya, di Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Jadi hari ini edisi Khamis 16 Julai 2026 dan bersamaan dengan Satu Safar 1448 Hijrah ya. Okey, terima kasih kepada semua yang memetik dan juga memilih siaran kita untuk siaran tempatan. Dengarkan di Facebook Sri Aman FM, RTM Click ya, portal radio RTM ya, radio online, TikTok Live ya, apa ni, jangan lupa untuk anda like dan juga share, follow IG dan Twitter Sri Aman FM ya, setiap kali kita ke udara. Okey, 3 jam hari ini 9 hingga 12 tengah hari. Saja lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang bakal kita kongsikan bersama ya. Dengan harapan semoga anda semuanya terhibur dan juga mendapat apa ni, sedikit input lah ya. Segala informasi yang akan kita kongsikan bersama nanti dari semasa ke semasa. Jadi waktu sekarang 9.32 minit pagi. Baik, kita tinjau dahulu keadaan cuaca sebelum kita meneruskan pilihan lagu yang berikutnya. Jadi kita kongsikan bersama daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Sri Aman dan juga Betong ya, bahagian Sri Aman dan Betong, pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang dan malam diramalkan tiada hujan. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Baik, itu ramalan cuaca untuk kedua-dua bahagian pada hari ini Khamis 16 Julai 2026 bersamaan Satu Safar 1448 Hijrah.

0: sabar je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM. Spektra 912 Warnai Harimu.

Pada jam 10 pagi, kita akan sama-sama mengikuti perkembangan semasa yang kita bawakan dari luar negara. Ya. Berita dari luar negara kita akan ikuti adik kakak ya, jam 10 pagi dalam dunia 10 pagi dari Nasional FM. Baik, kita nak kongsikan bersama antara salah satu aktiviti yang bakal diadakan di sekitar

Hari Polis ke 219 peringkat Ibu Pejabat Polis Daerah Seri Aman ya. Ibu Pejabat Polis Daerah Seri Aman dengan kerjasama Jabatan Kerajaan, NGO, Persatuan serta Komuniti Masyarakat setempat akan mengadakan program kempen derma darah yang akan diadakan pada hari Sabtu 25 Julai 2026 dari pukul 8 pagi hingga 1 tengah hari ya, bertempat di Pertubuhan Meninggikan Akhlak Cik Chuan ke Jalan Bayu Seri Aman. Sehubungan dengan itu ya adalah dijemput ya, dialulukan kepada masyarakat di sekitar daerah Seri Aman untuk sama-sama ya menjayakan kempen tersebut ya, pada 25 Julai 2026 hari Sabtu 8 pagi hingga 1 tengah hari ya, di Pertubuhan Meninggikan Akhlak Cik Chuan ke Jalan Bayu Seri Aman ya. Itu mengenai kempen derma darah, program kempen derma darah sempena dengan peringatan Hari Polis ke 219 peringkat Ibu Pejabat Polis Daerah Seri Aman. Dan kita akan bersua lagi untuk jam yang kedua nanti dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Baik, Mimi Fly membawakan anda dengan lagu ini, Angkat

0: MHz. Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warnai Harimu.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana. Dua gergasi dunia.

0: 16 Julai, England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
3: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
4: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta

saya Intan Maya dengan Cinta Tersimpul Rapi, 10.22 minit pagi. Okey, kepada kita orang yang sudah jawab berserapan, alhamdulillah. Serapan yang menyihatkan ya, untuk kesihatan. Tapi orang dulu-dulu mari suka berserapan dengan makanan kuih yang ringkas-ringkas saja. Okey, ngalas perut. Di tangga di situ lah. Mumpah pagi. Serapan yang ringkas tu. Apa tu orang tak? pisang kapok ya. Dicampur dengan sos, kicap, gula, garam. Dengan bawang putih sikit. Boleh cuba. Semua tu dimasak. Siapa dimakan beja, dimasak dulu ya. Suhu pisangnya lembut sikit. Udah masak, pakai minum besar pagi lah ya. Pakai sarapan kita orang mudah aja ya. Selainnya buah bandung direbus, macam biasa lah. Dicecah dengan apa, gula apung ya. Dengan apa lagi? Dengan sambal belacan, ikan masin. Memang cun benar lah.

apa kata orang tu, lebih lebih menyihatkan kita lah sebarang bila bersarapan. Kurangkan apa, manis, kurangkan gula yang berpada-pada lah ya. Okey, cerita kita tu apa nak dimakan untuk sarapan, pisang kapok bersus, buah bandung direbus, buah keladi direbus, macam mana apa. Lepas tu ada beli buah bandung. Apapun, terima kasih. Macam ni pengadaan kami orang tu, orang akan tetap bersama kita. Spektra 912 warnai harimu. This Ria Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi untuk edisi Khamis 16 Julai 2026 bersamaan satu Safar 1448 Hijrah. Okey, persembahan seterusnya. One, kekasihku marah-marah.

Bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana. Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Baik, akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Dan sementara itu, kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang diteruskan pada tahun ini sebagai inisiatif utama bagi menyemarakkan sambutan HKSM 2026, ya, serta menggalakkan rakyat untuk menerjemahkan semangat patriotisme melalui pengibaran jalur gemilang. Dan kempen kibaran jalur gemilang kini melibatkan 9 kluster, 7 kluster yang sedia ada: industri, pendidikan, keselamatan kesihatan, agensi kerajaan pendidikan tinggi dan komuniti. 2 kluster baru iaitu rumah ibadat dan premis sukan. Semarakkan patriotisme melalui kibaran bendera. Sama-sama kita mengibarkan jalur gemilang, ya. Kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

0: MHz. Eh, jap, jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Spektra 912 Warnai Harimu.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
6: Dua gergasi dunia bertemu.

0: 16 Julai, England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

MHz. Cuaca sekarang semakin panas, tapi ramai tak sedar. Bukan luar rumah sahaja panas, dalam rumah pun boleh jadi sangat panas. Bila rumah terlalu panas dan udara tak bergerak, badan kita akan cepat rasa letih dan lemah. Kalau kita lama berada dalam rumah yang panas, badan boleh hilang air tanpa kita sedar. Ini boleh menyebabkan dehidrasi, iaitu keadaan bila badan kekurangan air. Tanda-tandanya termasuk rasa pening, lemah dan cepat letih. Kalau keadaan ini berterusan, ia boleh menjadi lebih serius dan menyebabkan strok hebat, iaitu keadaan apabila badan terlalu panas dan tidak dapat menyejukkan diri. Ini boleh berlaku walaupun kita hanya berada dalam rumah. Tapi kita boleh elakkan perkara ini dengan cara mudah. Buka tingkap supaya udara boleh masuk dan keluar. Gunakan kipas untuk bantu alirkan udara. Dan elakkan duduk lama di dalam bilik yang tertutup dan panas. Minum air dengan kerap walaupun tidak rasa haus. Jangan tunggu badan rasa lemah baru nak minum air. Perkara kecil ini sangat penting untuk kesihatan kita semasa cuaca panas. Ingat, rumah sepatutnya menjadi tempat paling selesa dan selamat, bukan tempat yang membuatkan kita sakit kerana panas. Jaga rumah kita, jaga kesihatan kita. Cuaca panas mungkin tidak boleh dielakkan, tapi kesannya boleh kita cegah.

0: Semuanya di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda

0: Baik, Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Kita teruskan dengan jadual tu solat fardu bagi sunnah pada hari ini. Maksudnya solat fardu Zuhur 12.43 minit tengah hari, manakala fardu Asar 47 minit petang. Dan seterusnya fardu Maghrib 6.48 minit petang dan fardu Isyak 8.3 minit malam. Untuk esokan pagi, maksudnya solat fardu subuh 5.22 minit pagi dan syuruk 6.35 minit pagi.
1: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Spektra 912, warnai harimu.
1: Boleh bukan gurauan, dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

anak saudara, pada pukul 12.30 hari nanti anda akan mengikuti berita tengah hari dan seterusnya rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFMR TM Kuching, ya, saran dalam bahasa Iban. Baik, kembalilah untuk pilihan terakhir kita, Aina Abdul dengan Sadis. Terima kasih atas perhatian anda dan jumpa lagi untuk pertemuan yang seterusnya. Assalamualaikum. Salam Islam Madani, Jiwa Merdeka.

0: Selamat tengah hari peningat bulan dengan aku Min Meliza Rayon bab berita tengah hari Sarito hari 4/16/2026. Sarawak Water udang lancar ke air Europe dalam botol keterobasida ke diberi nama Orchid. Penerang Ari Sarawak Water madah ke pengawak ting lancar ke air Europe Orchidnya endang bepun Ari inisiatif sida tika berjalai ke mayo macam pengawak dagang ke terobasida. Tu mega nyadi ke sekedar Ari Transformation. Kedikena Sarawak Water ngangkat ke diri nyadi upis ITBC pun penatai belanja ke Meruan Agi. Air Europe Orchid mega dekat digagak nyadi air Europe resmi tidinah ke dalam bilun A Borneo. Air Europe Orchidnya dipenyadi Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berserimbai ngau pengawak pemandang ngau awam perkara air ngau air kamah antarabangsa Borneo PUAC 2026 di Kuching. Sarawak Benung Nyingkang Niti Pelasar ke Engkeman dikena ngangkat ke diri nyadi hub pengawak nguliah nguna ngau nyimpan karbon CCUS. Penglica kanan bidang Mechanical Engineering ngau pengawak pengeluar ba Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Lidiana Roslan madah ke penglebih tu endang disokong perkara undang-undang ngau perengka guna industri tindang udah bisik di Kembuan Menua tu. Sarawak nyadi menua ke teroba di Malaysia ke bisik ngembuan undang-undang CCUS. Ia madah enti belalau ke bagi projek tu dah dipadah ke kapasiti kena nyerap ngau muai karbon di Sarawak. Udah ngujung ke Malaysia diatuk nyadi sama nyulut ngau menua-menua bukai ti ngerandang pemansang ba sektor tu ba ke Amerika, United Kingdom ngau Canada. Pemujurnya mega bertumbuh ari kapasiti Sarawak kenyadi pengerandang serta ngujung ke menua-menua kebukai sama belak nyokong tinjau menua Malaysia tidika nyadi hub CCUS bak genturong menua adap keto. Dr. Lidiana mansut ke Jakoto bak pengawak ngerekod program Kupa Kopi RTM Kuching. Kemarin, bini sikut pengarang berita bak sebengkah stesen televisyen luar di Sarawak, Kadir Edison, bisi terima tolong ari tabung kasih Awana XTM. Binia, Jenny Cheng ke berumur 40 tahun, ditetap ke sakit kemik manis, udaya kedibaik berubat ke spita dalam ujung bulan 1 tok kemarin, kalai gula dalam darah ya ditemu manggai bak tikas ke raya. Tunggujung ke Jenny Cheng diperubat ke bak unit ICU beberapa hari udaya ke bisik komplikasi bak lempuang. Bak Kadir seduai Jenny, tolongnya ukai semutik oleh nyawab ngurang ke tatiang belanja kena berubat dan megak nyadi ke tanda tingayan ke pengelantang raban pengarang berita endak ditempayak ngapak lebuh sidak ke betapi ngau penguji dalam penghidup. Tolongnya diserah ke tuai pemesai eksekutif bernama Datin Paduka Nurul Afida Kamaluddin. Siku Nembia induk ke bumur 13 tahun Nurma Nisha Kamis lesi bak penusah kalai sebuah rumah teres ke beringkat 2 bak Permai Jaya Tupuang Ulu Angus dini hari tadi. Penerang ari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah kesida nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 2.23 minit dini hari lalu terus nganjung seraban orang ari upis bomba Petrajaya ngau Tabuan Jaya ngagai endur penusahnya ke nyadi. Penerang ari orang periman dulu agi arinya madah ke bisik dua ikut orang terpekul dalam rumahnya. Raban bomba udahnya tamak ke dalam rumah kalai seduainya uliah dibaik pansut sebedau diperubat ke Seraya ke Ngantik raban perubat ari upis Menteri Pengerai Datai. Tajak pihak Nurma Nisha Kamis ditetap ke raban perubat udah nadai berendur penusahnya ke nyadi. Siko agi orang ke tasah bak penusah tu Muhammad Ryan Muhammad Faizal ke umur 14 tahun uliah diselamat ke lalu ditaban ke berubat ngagai spital ngena ambulans. Pengawak nyelamat diketuk ke pukul 3.40 minit dini hari. Tanaka kami nabur ke berita tengah hari. Jadi berita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi. Hari bilik berita Tiam Kucing lalu disalin Jonathan Agiri. Salam Malaysia Madani. Jadi dia tu kami mic kita terus bergulai dengan YFM Miri. Bawa awak ngelah tengah hari.
1: Hai semua. Aku Jolin Ng, winner Miss Petite Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ninga ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Yang kedua, muntang didinga bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: Ya, selamat tengah hari balap ringan. Bermula dengan aku sehari itu Brenda Yo talk ke DJB bawa awak ngelah tengah hari. Jadi tentunya jam ke dia tu bisik balap ringan kita belum ambil ke balanan pulai sekolah. Jadi anak-anak berjimat. Jadi bisik sekedar tu tadi baru pansut ngigat nua pemakai ngau balah peningat di rumah ke benung ningat ke kami di TC Radio bakal ke tengah hari tu ne. Jadi terima kasih ngagai balap ringan lapan udah milia kami di stesen radio YFM Miri bawa ngelah tengah hari sarito. Terima kasih memayu lapan terus mulai kami setia ngau kami semua. Jadi ngai manso jam balap ringan udah tu lagi kita dekat bugulai ngau Lucia inya hari Met Malaysia Miri inya bekau ngau report gaya hari kita bawa ngelah tengah hari.
1: Report gaya hari YFM Miri.
0: Jadi ketika kita nguji hingga ngau Lucia hari Met Malaysia Miri. Halo Lucia.
2: Halo DJ.
0: Iya, selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari.
0: Iya, udah ngirup pagi tok tadi Lucia. Tengah hari tok.
2: Udah
0: ne.
2: Oh, tengah hari udah.
0: Oke, jadi ya Lucia terus ke report kita berawak ngelatih hari sari tok.
2: Oke, terima kasih DJ. Riput gaya hari berbagi menua miri kena 16 hari bulan 7 tahun 2026 hari pukul 12 ngali hari dalam tempoh 24 jam. Muak kelemah itu ribut kudik dekat di sadangnya di bak sekedak nur. Muak ke malam tu hujan dekat di sadangnya di bak sekedak nur. Lalu muak ke pagi pergila nadai hujan. Bagi gaya gelombang tasik besar itu peninggi gelombang dekat manggai kurang hari 0.5 meter. Lalu ribut pupuput hari mayo bengkah penatai 7 engau peneras kurang hari 10 kilometer sejam. Suhu sarito dekat manggai antara 24 darjah Celsius ngagai 33 darjah Celsius. Nyajak ribut gaya hari bekas sarito.
0: Okey, terima kasih Lucia. Selamat tengah hari genuan. Okey, terima kasih hanya gaya hari kita di Met Malaysia Miri nya Lucian. Jadi terima kasih sekali lagi. Jadi tusun program balap ringan bakal selama jam 12:30 tu lagi kita dekat baca kami di YFM Miri dekat baca pesan berat ke bisik dikirim hari YFM Kuching ngaga kami di Miri tu. Udahnya jam 1 tengah hari tu lagi. Bisik ngemai temuai berprogram temuai minggu tu ditangkan ke ngau program randau khas ngau ruai kita jadi kira ke bisik tiga ikut temuai bisik ngena tai gediri ngagai konti YFM Miri sarito balap ringan. Jadi siapa temuainya hanya diterus bukulai kami di YFM Miri berawak ngelah tengah hari.
3: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mau kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidak orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Ianya tadi pesan pekawal ngau piten ukai yuten hanya di kelebihan yang kebala peningkat kita itu benung berjalai luan ngena jalai pan Borneo tu tadi jadi berjimat anang kelu laju munyi ko jako pesan tu tadi nanti uleh anang meh kita yang ngena jalai ti muntang okey jadi tu tadi hampisik pala peningkat kita madah ke kemari Argentina okey kemari pagi tu tadi Argentina menang ianya lawan ngau lawan ngau England. Oh, nemu aku deh sidak you tok mayu sidak milih Argentina sebenarnya tang munyi kokot tadi ari pun program kita Brazil tetap di hati ana ngacau ni nemu angka tahunnya lah berdua 20-30 atau FIFA tu ni nemu rezeki buat Brazil ni. Okey, tanggal pukul 12:30 tengah hari itu lagi kami di YFM Miri dekat baca pesan berat ke bisi dikirim hari YFM Kuching ngagai kami di YFM Miri bak awak ngelah tengah hari itu lagi ya. Jadi sebenarnya kita terus ke program ngagai program pesan atau ke baca sekadar pesan ke bisi dikirim kita terus berpindah si lagu hari lagu lama tu kita pun lama nandingan lagu hari Raban Tajuk Remawung diberi nama jemputnya ni terus boleh kami berawak ngelah tengah hari hari YFM Miri.
5: Apo sigara mainuman ambo. Aku Melissa Francis dengar kemen YFM bak frekuensi 95.7 FM regulai sejalan.

Jadi terus ke pesan ke bisik Dik Kirum awak ngelah tengah hari-hari YFM Kuching ngagai YFM Miri. Jadi pesan ke cubah tu, pesan rabat data dari Puan Julia anak Buji tok ke Buji ya, tok ke Puan Nur Juliana binti Abdullah madah ke Indaya. Ianya kinta anak sawah, ianya kinta anak sawah udah nadai kena malam 15 hari bulan 7. Jadi ni yang dekat itu di rumah Yampo di kampung Sampun Tebun. Jadi ni yang tu dekat Anjung kena hari 5. Ianya pergilah 17 hari bulan 7 2006. Jadi pesan tu dituju dengan semua bala hari menua Sampun pemegat di kampung Sungai Mulun, kampung Sebangan, ngau semua bala tau ke kampung Melayan ke ngelala niang. Niang kinta anak sawah, nyak kinta anak sawah. Jadi penerang tek silia tau bertelepon ngagai Julia tau ke embau berkusung 112-996-2213 tau ke Natala nyak ucuk Yampo berkusung 14-390-0682. Jadi nyak pesan ke cuba. Jadi pesan kedua tu, pesan rabat megak datai Ari Robi anak Thomas tau ke Apai Muntil madah ke Binia. Ianya poli anak Anthony, ianya poli anak Anthony udah nadai kena lemai 15 hari bulan 7 megak. Jadi niang tu dekat di Sungai Bala Mayuah kena 16 hari bulan 7 di rumah Yampu di tuan rumah Siti Paku Ulu Batu Lintang Undup. Pemegang apa santu dituju ngagai semua kapan belayan ke ngelala niang. Niang poli anak Anthony, nyanyi poli anak Anthony. Kelebagi ngagai kapan belayan ke ngelala niang tu di Sungai Putong Undup, Sungai Mawang Indonesia, Siga Temuduk Sabu ngau luwaan tu. Lalu kebukai kenglalan yang poli anak Anthony. Jadi seberang tanya tau terus bertelepon ngagai Robi di 013-876-2581 tau ke anak ya nyanya Jason berkusung 013-241-5623. Nyanyinya pesan kedua ke bisik di cimak kami di YFM Miri. Jadi pesan ketiga tu, datai hari rinti anak Inggi, tau ke Morin Inggi, ngari ke sida sebilik, madah ke pesan pemati ni yang menyadik ya, ianya bawut anak Inggi, ianya bawut anak Inggi, tau ke dikangau apai jegit, ianya apai jegit, udah nadai kena hari tiga tu tadi, ianya 15 hari bulan 7, lalu ni yang tu dekat dianjung di pendam, 17 hari bulan 7 kena ke 17 hari bulan 7 lalu dekat itu Bebala Mayu di rumah lot 78 Jalan Melati 2 di Lambil Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai kapan belayan ke ngelani yang bawut anak Inggi bawut anak Inggi tau ke dikangau apai jegit tau sama belak datai penusah tu pemegak ngagai babala di Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Limbang, Mukah, Ulu, Selangau, Ilit Selangau, Nanga Selangau, Bukit Peninjau, Bukit Kisik, Sebatu Niah, Lapok Liam Semurup, Seloi Atas, Seloi Baru, Gudang Atas, Gudang Baru, Nanga Makut, Ketibas Suang, Ngau Serta, kebanggaan kenalah disebut di tau. Jadi penerang tik silik tau terus telefon ngagai rinti anak Inggi tak ke rinti anak Inggi di 011-338-59694 tau ke menyadik niang ianya Robika anak Rover ianya 013-768-6605. Jadinya pesan ketiga
ke bisik di kirum di YFM Miri berawak ngelah tengah hari. Jadi sebenar nampung baru pesan ke bisik di kirum kami, kita berperinang lagu ke sekali tu.

Jadi nampung baru pesan ke tengah hari tu, Kuala Peringgang. Jadi pesan ke Siti tu, Tatai hari Lubo, madah ke Niang ini ya, Nia Melaya anak enteri, tau ke di Kangau Indaitin, tau ke Niang Bini Bala anak timbang, udah nadai kena 15 hari bulan 7 tau tadi. Jadi penguat tu dekat diatur berbala mayuh di rumah panjai tu rumah jendang Sungai Asan kena 16 hari bulan 7 nyanyak sehari tu. Lalu dekat dianjung ke Penam kena pergilah ini 17 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kamar belayan ke ngelalan yang Melaya anak enteri, nyanyak Melaya anak enteri kelebagi kamar belayan di Penasu Batang Igan Rantau Panjai, Sebedil, Tutus, Sungai Rasau, Rumah Entalai, Ngungun Gemah, Sungai Menuan Kapit, Jagau, Miri, Bintulu, Rumah Birai, Sungai Salim, Kemuyang, Pasai Besai, Ulu Asan Kuci, Anak Ngau di Kenawit. Jadi penerangti siliat tau bertelepon ngagai anak ya, nyinyak Lubo di 016-652-9194. Nyinyak pesan dari Lubo. Inya pesan pematih yang ini ya, yang Melaya anak enteri. Tau ke di Kangau Inaitin. Dekat itu bala mayuah di rumah panjai Turuman Cendang Sungai Asan kena 16 hari bulan 7 tau. Lalu dekat dianjur ke Pendam, inya pergilah 17 hari bulan 7 2026. Jadi pesan ke sekali tau, pesan ke sekali tau inya datai hari Michael anak nduk tau ke apai janting madah ke Indai sidak ya, inya Inja anak manggan tau ke Indai Michael tau ke ini janting udah nadai kena 15 hari bulan 7 di Spital Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kempelayan di rumah Kampin Sangkung, rumah Liba Nangabua, rumah Philip Janting Sangkung Berjawai, Lasimit Lasibsai, Indai Tunsi Bekiuk Merurun, Nangasepituah rumah Angit, rumah Berayun, kapal belayan di Serau, pemegak kapal belayan di Batang Aik Julau, Batang Aik Merurun, Batang Aik Kenawit, Batang Aik Mujuk, pemegak kapal belayan di Batu 13, pemegak pesan ngagai Indai Bari sebilik berbatu 9 ngau semua kapal belayan kenalah dirintai ke dito. Jadi pesan tu diminta kita datang ngagai rumah Tungku Tanjul Undul Julau kelebih lagi Labaniang Inja anak manggan dekat dito bermalam mayu kena 16 hari bulan 7 yang sehari tu lalu dekat dikubur ke hari 5 17 hari bulan 7 2026. Jadi penanti silih tak terus telefon ngagai Inai Janting di 019-878-6377 tau ke Inai Moses berkusung 019-867-4796. Jadi pesan ke sekali tau bala peringat itu datai hari Michael anak nduk. Ianya Michael anak nduk. Oh, tu dah dibaca tadi ni. Okey, jadi ke Siti tu pesan ngetas ulit. Datai hari Sharon anak Sli ngari ke sidak sebilik. Nesau ke pengawak ngetas ulit niang apa ya. Ianya niang tuai rumah Sli anak manca. Dekat diadu. Tak ke diatur kena 18 hari bulan 7 tu kena 6 pagi di rumah Sli Sungai Menuan Kapit. Lalu pesan tu dituju ngagai kapal belayan di Sarikai, Johor, Sibu, Kuching, Bintulu, Miri, pemegak pemanca, pengulu serta bala tuai rumah di kawasan Bukit Guram serta kapal belayan kebukai kenalah dirintai ke dituk ke ngala niang tuai rumah Sli anak manca, nyinyat
yang tuai rumah seli anak manca. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepemelayan datai ngagai rumah seli Sungai Menuan Kapit kena 18 hari bulan Julai tau ke 18 hari bulan 7 jam 6 pagi nya penguat ngetas ulit niang tuai rumah seli anak manca. Jadi penerang ti selia tau terus bergiga basi anak alang nya bini niang berkusung 14613 5298 tau ke Stanley Silang anak seli berkusung 13859 3273. Jadi kita pemenang dulu sebentar dekat baca pesan ke Bukai.

0: Itulah gua hari Shen Evan diberi nama ngai berumah neh ambunyi ko kita serito nama pun kita balap dengar anti uliah anang kalau berumban berubah me kita ngerja ke pengawak lebagi berawak ngelah tengah hari ngagai kita ke di rumah ke tau ke dinia lendo anang nama jimat lebuah kita ngerja ke pengawak sarito kena hari 4 inya 16 hari bulan 7. Jadi nampung baru tu pelingah dua itu pesan sebenarnya kita terus ngagai program temuai minggu tu. Jadi tu pesan ngetas ulit data dari tuan rumah Greenson anak nyambung. Jadi pesan tu dituju ngagai kapan belayan hari ulu hari ili ya kenglalan yang nyambung anak punde inya nyambung anak punde. Jadi pesan tu madah ke pengok ngetas ulit ngamuai antabalu kelemau anak Abbas ianya dekariatur kena 18 hari bulan 7 ianya hari 6 tu jam 9 pagi. Jadi tu tadi sudah kabar bayan dipinta datang ngagai pong entas ulit ngamuai yang terbalu ti dekariatur berumah Krizon anak nyambung di Tawai Ili engke Lili. Jadi penerang ti Celia kita tak terus bergiga atau rumah Greenson hanya nyambung. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit mega datai hari awang anak Alin ngetai ke pesan penguang ngetas ulit kopi anak Sali ianya niang kopi anak Sali udah nadai kena 18 penguat ngetas ulit tu dekat diatur 18 hari bulan 7 ianya hari 6 tu. Jadi ngau tu pesan semua kebelayan hari bawah burak bawah celum nangga bawah batang sebakung mungu tasau antibab igu ngau di baram serta kebelayan tik ngelala niang kopi anak Sali ianya niang kopi anak Sali dipindah ratai ngagi rumah lenggang anak Galang Sungai Bawah Borak di Oya Dalat. Jadi penerang ti Celia tau begiga awang anak Alin tau ke Abaigani berkosong 16-954-5927 tau ke email da anak awang berkosong 13-799-2261. Jadinya anak ke pesan ke bisik di terima kami berawak ngelah tengah ni malam peringat ke di bisik di kerum di YFM Kuching. Jadi udah tu lagi kita dekat mulai berprogram temuai minggu tu. Jadi siapa meh temuai kita itu lagi sama-sama meh kita terus mending ke kami YFM Miri. Jadi sebenarnya kita berpinang Siti lagu Ari Phoebe Chloe ianya pergi lalu nak pulai. Tang sebenarnya kita dekat ingat ke pesan tu dulu.
1: Aku Phoebe Chloe, kita diatur benda mendim ke YFM Miri.

0: isi mimpi kanya di penanyi tu meh peluanua. Besri main ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur peke belaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari Pak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris Takkan Medri. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Sapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ingat.
1: Temuai

0: Ya, bermula baru kita berawang lah tengah, tengah hari sari top malam ringan. Hanya di top tadi Bisik Penangguh sebenarnya temuai tinitih program kita ke cubah buat program temuai minggu top tadi. Laban temuai kita empat datai tang nak ngacau. Temuai kita buat program Randau Khas. Udah ngenatai ke diri di top ni. Jadi minta seduai madah ke diri dulu. Ngagai balap ringan kita.
1: Selamat tengah hari balap ringan, selamat tengah hari ngagai DJ.
0: Ya. Okey, ngagai temuai kita kedua tu.
2: Hello, selamat tengah hari DJ, selamat tengah hari temuai peningal ke benon ninga ba radio tok lah de tok.
0: Iya, jadi tuai tu hari ni tadi ne.
1: Okey, jadi kami dua itu tadi Poncheli ngawak kumpu Doriti hari pustaka di Gisro Miri lah.
0: Hari pustaka Miri.
1: Betul.
0: Jadi setuai kira lama dah gawak berdiak ni?
1: Arti bakal aku dah 11 tahun lah. Udah namanya
0: 11 tahun
1: pustaka di Gisro Miri.
0: Ya. Kira pustaka yang pun nuan meh.
1: Bisa gini kelama hari aku.
0: Oh, bisa kelama gini?
1: Lah,
2: bisa aku baru lah. Baru tahun kelima aku bawa pustaka.
0: Oh, kayak barunya. Kira kedah lama nanti 5 tahun ya, not 11 tahun ne. Nanti 11 tahun apo kira kemayuh pengalaman udah di di atur di pustaka tadi ne. Okey, jadi pelab ringa kita sarito kita ya bisi dua ikut temuai program temuai kita minggu tu inya Puan Shelly ngau Puan Doriti. Ulah ngau Puan kini?
2: Boleh.
0: Boleh ane. Ngek kesalah lagi. Orang benda puan kan orang puan kan. Okey, jadi minta nuas duai atau ke Puan Shelly atau ke Puan Doriti nerang ke nama penguat ke kadiatur seduai pustaka atau ilah.
1: Penama sekali lagi ku meri, terima kasih dengan DJ Brenda. Penama selamat tengah hari ngagai apa nama peningal-peningal kita yang bakal ke tengah hari tu. Jadi tujuh kami dua Puan Shelly untuk sarito datai ngagai konti penama terima kasih dengan Miri FM sudah menerima kehadiran kami lah. Kan tu bisa campur-campur bahasa Malaysia lah tu. Bahasa Iban menopas jadi kami dua itu dekat namanya promosi ke namanya program kami. Dia akan datang which is nya setiap tahun lah namanya diadu ke kami ber Pustaka Negeri Sarawak Miri which is salah satu daripada cawangan di Pustaka Negeri Sarawak lah. Nanti sidak berkucing sidak bersibu bisik nemu namanya library state library hanya adalah kami lah salah satu daripada campus lah.
0: Oh, campus
1: kami bukan kena bahagian tapi yang kena campus. Jadi bakal untuk tahun untuk tadi pada nama kami bisik plan ngagak namanya Sarawak Children Arts and Literature Festival.
0: Ya tadi program balapannya Sarawak Children Art and Literature Festival.
1: Ya, tu bisik ku mai poster
0: kita boleh mendaul titik ku botok ke Facebook rasmi Miri FM nya poster kita tau screenshot dulu. Ni nemu kita bisik awak tau ngelawak program tu lah ne.
1: Poster tak boleh depend agak ber social media kita mungkin cepat sekali share apa namanya poster social media kita
2: poster tu poster klien lah leban kami agak lebih dari sikit poster merangkumi semua aktiviti kami tu yang diadakan untuk nyak lah so nyak ya boleh daripada ba muabub
0: ya
2: muabub ba muabub Pustaka Miri kami mengkak bisa ba Instagram ngau TikTok. Memang kami akan share semua bak tiga-tiga
0: submit tadi ni. Okey. Jadi atuk tadi kira ke program tu cukup mana lebih lagi ya kira ke program projek pengasiah tu ni. Okey, jadi uliah antara dua nerang ke nama sebenar program Sarawak Children's Art tu lebih lagi ngagai balap ninga ke nak sabar kat ninga aris tu berkongsi ke program ke kat diatur tu.
1: Okay, terima kasih DJ. Maka Sarawak Children Arts and Literature Festival tu festival sastra aku kami ngau ke dalam bahasa Malaysia lah. Aku bedau entuh nemu translate dalam bahasa kita empau namanya festival tu yang fokus ngagai balan mie. Maya tu ilak kita namanya ngerami balan mie. Mai sida ya namanya berhenti sekejap lah untuk stop sekejap daripada ngena utai-utai namanya gadget apa semuanya
0: utai-utai yang digital lah
1: ya, utai gadget digital, awak kesidak ya bisik belajar sesuatu namanya hari festival tu lah. Lama dia bisik 12 spaces. Spaces tu dalam namanya ini adalah ruang. Kita ngangau ke ruang lah. Di setiap namanya spaces tu bisik aktiviti ya. Antara spaces yang kita bisik tadi adalah story space, maker space, artistic space, performance space, gastro space, flora and fauna space, reading seat space, sensory writer space, game space, ngau market space. Aku nak boleh translate ke lah lama yang namanya ni namanya boleh di pedak berposter kami ber social media namanya. Setiap space tu ya bisik aktiviti lah, serta ya bisik bengkel ya, and then namanya bisik namanya agak craft membalan miak atau bisik ngale, bisik ke pertandingan berlagu, pertanding menari. Jadi bisa juga bakal gastro space. Aku merik contoh tadi gastro space tu tadi ya main demi ya namanya ngagak pemakai kita yang namanya tradisi kita dah.
0: Okay, pemakai kita Iban lah.
1: Semua kaum lah, macam kuih penyaram, kuih dino. Jadi di samping kita ngagak aktivitinya, kita main balan miak tu nemu nama otenya. Untuk kuih untuk bangsa tau, kuih tau bangsa untuk bangsa tau. Hari aktivitinya kita ngetengah ke namanya elemen tradisinya berdia. Awak kena de, awak ke balan miak tu nemu dah nama namanya nyin. Baka untuk pertandingan kita, kita bisik pertandingan tarian etnik kreatif tok namanya on apa nama tradisi pola and then pertandingan lagu tradisional and then kita bisa pertandingan pakaian etnik 3R tok ngena utai ke boleh di recycle dan apa sini nah
0: balan biar jadi kita tu kira ke craft ngena utai recycle nya tadi
1: nah ya laban apa namanya pustaka ni Sarawak ampu namanya adalah merupakan advokasi lah untuk namanya SDG Sustainable Development Goals. So apa nama elemen yang kita ambil adalah yang kedua empat, which is education. Aku nak boleh translate dalam nama nyanyian mungkin DJ boleh nolong aku lagi lah
0: apa bab aku balap ringan kita tentu ya faham laban munyi ko Puan Dorothy tu tadi kira ke lebih ngagai sidak nembiak baka beradu ke utai baka sekolah tu tadi
1: ne
0: kira ke tidak enak meluang masa ngagai utai gadget tu tadi hanya di program tu tadi lebih ngagai nembiak belajar kini kita ngadu utai craft udahnya bising ngadu utai craft ngena barang-barang yang udah dipakai tadi ne gagak yang ni nemu jadi robot ka jadi nak patungnya tadi jadi kelebih lagi program tu lebih ngagai nanti jaku iribai tu education nanti jaku Melayu je orang tadi
1: pendidikan,
0: pendidikan tu tadi
1: pelajar lah
0: utai pelajar ya
1: utai
0: betul
1: pelajar sida ya namanya lapan pelajar aktiviti-aktiviti kita itu tadi pengawak kita itu kedai perambu kami itu namanya ya bisik email lah mana kita kak dia tu mungkin bala budak tu ya lebih kepada utai gadget pun semua jadi kita kak ngasih sida limpang sekejap
0: betul
1: masa untuk sida ya namanya ekspreskan apa nama bakat sidak ya.
0: Iya betul.
1: Kreativiti sidak ya. Ngau aktiviti-aktiviti tok lah.
0: Iya betul.
1: Ini semua program ngau aktiviti tok adalah nada berbayar bagi yang.
0: Ya cukup mana aja. Ya.
1: Malah pindai tau datai sekali namanya ngau anak-anak.
0: Kadang
1: sekali.
0: Aku sekali ngau dia ngau orang.
1: Dia amanya kita yang namanya nyilah mengalu-alukan
0: iya.
1: Semua nantai namanya ilah namanya
0: iya ya nanti diperhati ke program tu ada paling ningah kira ke ada salah kita nganjung anak kita okay semina enggak pindah ni nemu ucuk-ucuk nuan ke siapa-siapa laban program tu nanti diperhati ke laban ya dah nerang kenyak tadi deh kira ke sidak tu keluar dari comfort zone tidak ya jadi hari tu tidak belajar anak tidak ya takut bergulai dengan orang lebih lagi bakal tidak orang kemaya hari tu udah nyebut introvert yang tadi jadi ngelak kita kena seliah kenyak tadi kita nganjung anak nembiak kita tak ke anak-anak kita empu ucuk-ucuk kita kena belajar kini cara kita tak ke nembiak kita nak takut ke bergulai dengan orang elak lusa dah
1: awak tidak ya biasa lah
0: betul
1: bergaul dengan orang bila sidak dah bersekolah ini sidak yang dia bergaul dengan sidak sama umur sidak ya
0: berapa tahun boleh ngau tu Puan
1: dari apa nama umur 5 tahun ke atas lah
0: 5 tahun ke atas nantinya manca tadi mesti rutan kini
1: dah gede rutan maya tu ilang memang sidak ya ada
0: freedom lah
1: freedom sidak ya untuk ngau activities kita mayu activity berpustaka miri lah semua space nya kita akan gunakan lah
0: Puridang bala nembiak ni ngato. Laban ada cicer rotan.
1: Oh. Jadi kita mayanya ialah kita bisik ngangau apa nama storyteller. Bukan ini buat storyteller dalam masa Iban nah,
0: storyteller DJ, kira ke
1: pencerita nak.
0: Kira berkenyap ya.
1: Pencerita kita mayanya kita bisik main namanya Ari Nurwan lah.
0: Okey, ulih mana siapa temuannya tadi?
1: Okey, aku namanya reveal lah, reveal dulu.
0: Ya, ya, ya.
1: Okey, kita bisa storyteller hari namanya Filipin.
0: Jauh mana wa tu?
1: Ya, hari Filipin. Mister nama stage tadi isi dah ingat ngau Tito Chet.
0: Tito Chet. Tito Chet. Labak aku kira Tito Chet tu ia sikut temuan di Kelala Nembiak kini.
1: Ia adalah storyteller yang sinonim lah namanya laban orang ke bercerita tu ia bisa seni yang bu entik-entik yang tu yang catch namanya attention bala budak tu ialah namanya ni dah. So mayanya ialah bala nembiak duduk lah namanya berdiri di ni kita berspace kita and then ingat ke namanya storyteller kita. Jadi selain dari namanya dari Filipin tu tadi kita bisik main yang tu popular lah namanya ia selalu ngagak TED Talk namanya nyin
0: TED Talk
1: TED Talk apa namanya ngau namanya nya Miss Rona Mentari daripada Indonesia.
0: Jauh ge hari Filipin pemisi hari Indonesia pemisi.
1: Ya betul. Kami main untuk namanya balan biak namanya ninga ke story sida ya agak craft sida ngau sida ya mayanya.
0: Iya.
1: And kita bisa gak namanya daripada India namanya Madam Andalip Wajid.
0: Jauh ge ya.
1: Penulis namanya nyela prolific lah namanya. Yang pukarya memang bisi udah
0: dikelala orang.
1: Ya, udah bisi kedah jadi ke namanya cerita betibai Madam Andalip.
0: Okey. Okey. Kita sebenarnya nampu baru mayu cerita.
1: Ya, pencerita.
0: Pencerita mayu di baik sida program Sarawak Children Arts and Literature Festival. Lagi aku gulu-gulu ke ni ke translate dalam bahasa Iban lagi. Okey. Jadi sebenarnya nampu baru program kada dikunci hari puan Shelly ngau Dorothy tu tadi kita berperinang Siti lagu tu lagi. Hari todi diberi nama bersumpah masuk neraka. Apo? Tu sahan bukan ya.

0: Ya, nyo rindang kami tinggal sebuat berandau. Nak ingat ke lagu dah kabin eh. Oh, okay, jadi tu tadi malam ringa terus mulai kami sebuat inya Puan Shelley ngau Puan Dorothy inya kira ke komiti pengatur dekat ngatur program Sarawak Children's Art ngau Literature Festival. Ko jako ka gulu-gulunya tadi alunna labang nyu beranau pasal program tu tadi ni. Okay, jadi tu tadi tentu yang malam ringa kita kat nemu nama tema Sarawak Children tu tadi, lalu nama kebuah dipilih tema tu tadi Puan.
1: Oh, jadi tahun tu tadi namanya tema yang kita pilih tahun tu adalah namanya Read, Play and Explore. Jadi namanya ngalau kepala kanak-kanak tu lah ngambil sidak ngemai budaya membaca, lalu sidak sampai sidak bermain, sampai sidak yang bergulai ngurang, sidak ya ulih namanya ekspreskan namanya kreativiti sidak ya.
0: Yeah.
1: Seperti kepada aku berpun tadi namanya nyin. Jadi balan biak tu maya tu ila sidak ya memang ya lah khas namanya program tu untuk sidak ya. Mayanya lah untuk play, learn and explore. Aku punya
0: tu sasu. Okay, jadi tu tadi ulir rumadah ke objektif penganjur atau ke objektif program Sarawak Children Arts ngau Literature Festival tu tadi Puan. Jadi kita ingat suah Puan Shelley kini nerang ke nama objektif program tu.
2: Kini kau macam tok je lah.
0: Boleh ya. Ni ke asai ya ke senang diingat meh.
2: Pertama objektif program to nya ngat nyukung pembelajaran sepanjang hayat sidak nembia lah ngambil ke sidak ngelantang ke mensia ke rindu ke penemu lah. Udahnya ya nanam minat maca ba antara kanak-kanak ngau orang ke baru besar serta mereka akses ngagai pelbagai sumber sastra ngau bahan bacaan ya kebise. Selain darinya program to nyukung program pendidikan ngau bengkel ke nambah literasi ngau pengelanian nulis secara kreatif. Dan ujungnya objektif to mempromosikan pelbagai bengkah ekspresi seni yang kawan penulisan ilustrasi ngau seni persembahan.
0: Kira ke lebih angin ngai nembi hak meto ne tapi nare salah pindai pen ngau sekali ngau program tu ne. Jadi tu tadi nama aktiviti asek udah diterang ke Puan Dorothy tu tadi aktiviti ke dia tu sepamanjai 2 harinya. Jadi nama ke program kebukai ke pada dikongsi nan tadi tu madah ngai bala peninggal kita.
1: Okey, jadi selain daripada namanya kita bisik namanya storyteller dari luar negara, namanya mayanya ila kita bisik namanya maskot baru pustaka negeri Sarawak.
0: Maskot.
1: Maskot baru kita ngangau ke Amelia.
0: Amelia.
1: Jadi pada balan miak tu si rindu lah te bisik anak patung ke nemu kajat-kajat kenya ya. Jadi mayanya ila Amelia agak namanya penampilan sulung ya lah buat pustaka miri laban berkucing renya untuk reading seat kit kita which is salah satu daripada perkhidmatan kita lah namanya bisik berpustaka namanya kit kita namanya ngasuh bala indai-indai tu bakal ibu sampai ke bisik babynya untuk namanya menggalak ke sidak ya namanya menanamkan budaya membacanya jadi ya bisik yang pemodulnya jadi kit terbaru kami adalah reading seat kit 4.0 dan apa yang diimprove dalam namanya reading seat kit 4.0 nya adalah kita bisik karakter Amelia tadi ya bisik kawan-kawannya lah namanya Lian ahli pelbagai bangsa lah namanya dalam
0: namanya nah, jauh karakter namanya ni Amelia Lian
1: betul Lian aku nak ingat kenama si dah DJ lah bos lima sekawan sidak
0: oh lima sidak ni
1: malar malar tina sila ku ada yang berbagai nama nyanyi dayang
0: apa dayang pun bisa
1: jadi maya nyila Amelia ke Panzut bisik maya meet and greet lah bala-bala budak tu siapa kak bergambar siapa ke kak merap Amelia tu tau datai mayanya
0: oh baik ku Amelia ke konti tu lah.
1: Amaya namanya festival kita ialah and kita bisa enggak mai sidak hari persatuan buta Sarawak orang buta Sarawak namanya storyteller kita yang sangat talented which is Cik Alicia dari persatuan buta salah satu daripada boob kebisik dalam reading seat kit 4.0 kita yang kita improve adalah boob braille.
0: Book braille.
1: Boob yang kena namanya orang buta maca lah. Jadi Ila mayanya Ila Miss Alicia tu akan maca lah buku braille-nya. Namanya mayanya Ila. Jadi datai main-main wah makin ramai-ramai lah kau dalam masa Malaysia.
0: Jadi ya ke book braille tadi. Seminar ya ajak baca atau ke ya bisit dekat mengajar ngagai nembe ya bekeni cara macanya.
1: Ya maca.
0: Oh ya maca.
1: Tapi cara maca ianya namanya adalah ngena style storyteller. Kita macam directory. Oh, pada suatu hari yang nak ya bisik style yang
0: style tempo ni.
1: Ya banyak banyak bisik bakat sidak yang pula namanya tajak pun namanya nyin sidak tu hari persatu buta tapi sidak boleh macam hari book namanya yang kita sediakan lah.
0: Book braille tu tadi bala pinga ya baka buku tu khas ngagi sidak ke buta aja deh. Jadi mayanya siapa nama puan tadi?
1: Cik Emilia.
0: Cik Emilia tu dekat.
1: Cik Emilia dan Cik Alicia.
0: Cik Alicia.
1: Ya masuk kita ini.
0: Oh. Jadi Cik Alicia tu ia dekat macam book real tu tadi hari buku ke disedia je tadi ni. Jadi macam storyteller terus main ni.
1: Ya bercerita kau cara yang pula mayanya.
0: Tak
1: siapa-siapa kat medak berkini cara namanya nyin atau datai mayanya. Apa itai bala budak tahu datai magang.
0: Iya.
1: Bala ini akik pun tak
0: boleh ni.
1: Boleh. Tak ada masalah. Nang irau.
0: Okey, jadi nak berasai jam kita sudah berujung tu tadi. Jadi sebelum kita ngasuh apuan Shelly Authority adakah merik pesan berujung tu lagi nama atau kunci ngagai bala peringat kita bahkan di penghujung oleh nyempung aktiviti bengkel ngau peket tu tadi.
2: Untuk to pengunjung yang kekak data ya, ataupun kak ngau aktiviti yang di isek kami untuk festival to sidaya uliah age social media kami ba Facebook IG ngau TikTok ba dia bisa link atau
0: Google link
2: ngau QR code lah boleh scan dia and then siapa yang kak ngau data nak ngau aktiviti pun boleh datang medak
0: boleh join. Walk in
2: ya yeah, boleh walk in
0: Jadi boleh nuan nanduk baru Facebook rasmi kita awak ke bala peninggal kita alung igak terus nan nyamai ge
2: okey Facebook rasmi Pustaka follow Miri and like. Follow and like
0: tap
2: sokong kami Facebook kami namanya Pustaka Negeri Sarawak Miri Instagram Pustaka Miri ba TikTok Pustaka Negeri Sarawak Miri.
0: Okey. Jadi berkawan ngau poket tu tadi puan agi uliah ngau kini.
1: Agi
0: uliah register
1: gini. Agi
0: uliah ni.
1: Uliah pergi ke Facebook kami tadi yang mau book tadi. Alu scan QR-nya alu register direct mah.
0: Jadi bisik berbayar?
1: Nadai. Free aja. Semua itu
0: bisik kita
1: memang.
0: Kira ke mana nak tu balap ninga aktiviti tu 2 hari tu semua penyertanya percuma. Okey jadi Jaco lalau Aris tuai puan sebenarnya kita ngujung berprogram bertemuai minggu tau.
2: Okey. Kami harap siapa ke bak bintulunya Limbang Lawas
0: ya Jawa ba ya.
2: Kita miri tolah datai laban benda to jarang-jarang berlaku.
0: Yeah.
2: Setahun sekali aja digagak dan bila digagak memang meriah. Kami nyemput ngamik kita oleh terus setangguh kami bermain sambil belajar. Yang penting kan ngamik pembelajarannya nampak menyeronokkan lah.
0: Nyalah
2: tujuh festival tu dianjurkan bagi aku lah.
0: Okay, Puan Doriti.
1: Oh, jadi hari aku keterubah ya. Terima kasih lah ngagai Miri FM.
0: Sama-sama.
1: Miri Pustaka Negeri Sarawak Miri. Namanya Nuju Peninga semua tengah hari tu. Aram sampah datang ngagai festival kami. Ujung namanya pun bulan 8 tu ilah. Baik membala ibu, bala ya ini akik semua. Free aja. Siapa kekengau bertanya dengan semua boleh pergi ke social media kami and then anda lupa follow and like Pustaka ampu apa social media siapa ke kan jadi member free aja boleh minjam RM15 bub. Nanti nara namanya tahu ngiga aku lah nara masalah namanya ngopon Shelly gak namanya ni nanti bisa tekar tanya nara masalah
0: jadi
1: kita boleh lah
0: lebak ke boleh kita kongsi nombor sedoi nanti bakal info berkawan
1: boleh
0: namanya boleh
1: nanti 013 809 8807.
0: Ah, nanduk baru puan. Ah, jangan ke nak ninggal lagi.
1: 013-809-8807.
0: Okey. Semina puan Doriti aja.
2: Okey. Teh kita malu ngah puan Doriti. Kita boleh agak call ataupun WhatsApp aku lah. Ngenak nombor 016-66-74-856.
0: Okey, nanduk baru puan.
2: Okey, sekali dah ke 016-66-74-856.
0: Okey, terima kasih ke puan Shelly, ngoh Doriti. Terima kasih memayu laban diperhatik aku program tu cukup mana. Aku lebih ingin ngagai nembia. Ti, tu pun jam main titi tu tadi. Hanya di tok masa ya kita ngelak ke anak kita tau ke ucuk kita tu tadi. Akhirnya ke bermain ngau pangan diri ngoh ni boleh kaban baru ke sih tu di tok ni. Jadi bisik apa ikut pengajar mayanya?
1: Mayuh pengajar kita.
0: Mayuh.
1: Aku mana memang amanya bisik space-nya setiapnya bisik orang ngajar lah.
0: Oh, bisik orang ngajar ni. Okey. Jadi nanti salah bala apa indai tidak ya. Pagi sampai lemai ni.
1: Pagi sampai lemai. Anak, pukul 9 sampai pukul 5.
0: Pukul 5. Okey. Okey, jadi ngarap ke kita terus kita rindu ke program tu, tau terus ngelawak Facebook rasmi Pustaka Negeri Sarawak Miliri. Okey. Yeah. Jadi kena ku nama tu tadi berbaik berbala mayu kelebih lagi nembia kita ke rindu program tu aku sanggup main lagu Dayang Bintang. Laban tu sikit lagu ketika rindu orang nembia ke mayu tu ne. Okey jadi terus nyukung si daya berprogram Sarawak Children Art Literature Festival kena 1 ngagai 2 hari bulan 8 buat ini.
1: Buat Pustaka Negeri Sarawak Miri.
0: Iya. Yeah. Terus mulai kami di YFM Miri. Jadi kita berindang lagu Arimawat ngau lagu ya Dayang Bintang.

Ya, Siti lagu hari Mawat diberi nama Dayang Bintang Kedeminang. Dembiak kebisi ninga kami di YFM Miri Serito menyiko temuai Puan Shelly Ngondoriti tadi udah kongsi ke program ianya Sarawak Children's Art ngon Literature Festival. Jadi program tu cukup anah malam ninga kelebihan ninga dembiak hanya di program tu percuma anandai bisi berbayar ne. Awalnya di dah berasai jam ke jatuh satu ngali hari 35 minit udah limpas satu ngali hari tu bala peningah kelebih lagi ngagai semua peningah ti ulang milih kami berawak ngelah tengah hari YFM Miri. Jadi sepedau kita peperinang laku ke udah ditusun kami berjam ke dia tu. Tu Siti program Rakan Muda Future Y Skill 2006 anjuran dari IKBN Miri. Jadi itu berita madah ke Institut Latihan Kemahiran Belia Negara inya ILKBS ngau Kementerian Belia dan Sukan adakah ngatur dua bengkah kurs pengelandia dalam program Rakan Muda Future Wise Skills 2026. Jadi kurs ke Truba ngagak ban ngau pizza. Kira ke kita ke Landia berapi tertarik tau ke Landia nganggap ban tau ke pizza kita uliah ngeratai buat program tu. Jadi program tu dekat diatur 24 dengan 26 hari bulan 7 2006 jam pukul 8 pagi dengan 4:30 lemai. Jadi bengkel penyediaan pastri di IKBN Miri ianya program ngagak ban ngau pizza tu tadi ya. Jadi kurs kedua tu inya cool and check and change. Jadi kurs tu dekat diatur di 25 hari bulan 7 2006 jam 8 pagi ngagai pukul 1 tengah hari inya di bengkel penyelenggaraan kereta IKBN Miri. Jadi kedua-dua kurs pengelandik tu percuma ianya latih pengelandi asas ungkup peraban lembiak menua tu ngambil kurs pandak ngena konsep DIY tok kerja kuribai tu tadi do it yourself dikena mantau nampi ungkus penghidup nintiang hari. Jadi penerangti silia kita tau telefon ngagai Mr. Freddy berlumbo 013-842-6994 tau ke scan QR code di poster ke bisik dipandang ke Facebook rasmi ngau website IKBN Miri Sarawak tau ke ngelawak website di www.kemahiran.kbs.gov.my. Jadinya sitik program ti cukup mana kelebih lagi sidak ke Landi Ahmad ngagak ban ngau pizza ngau Landi Ahmad ubah suai kereta tu tadi kita tak terus ngelawak ngagai Facebook rasmi IKBN Miri Sarawak. Awalnya di udah tu lagi kita dekat menin ke program khas randau khas tadi laban kira ke temuai kita ke Terubah tadi bisik penanggul nang acau kita di YFM Miri bisik ngemai siku temuai berandau khas tu lagi inya berkawal ngau perintah gaji minimum. Jadi mayuh abalap ninga kita sigi nak sabar ya dekat menyang ke topik di kongsi hari temuai kita itu lagi. Jadi sama terus mulai kami YFM Miri berawak ngela tengah hari. Jadi sebenarnya kita terus menyanyi lagu hari masterpiece diberi nama Redak Seribu.

0: Peninga YFM, bisik berita mana. Diatuk, nuan boleh mending ke radio anggap mudah TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Diatuk, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendian ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik meka bisik nyedia ke channel TV RTM bakal TV 1, TV 2, TV OK, sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click diatu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua seran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke 9 lelati ke indah.

Ya, Siti lagu hari Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia diberi nama Nuan Penerang dalam petang kira ke harapan tu ngau Jacinta siku finalis inya semi finalis PSCJ ke-9 dekat itu di Selangau bertahun tu ya. Jadi sama-sama kita nyokong industri Iban kelebihan lagi sidak semua artis kebisi ngau pekit SCJ ke-9 bakal ke tahun tu ya. Jadi sebelum kita ngagai program ruai kita itu lagi pukul 2 malam ringa Siti program ke dikungsi ke aku ianya berengkah hari 15 ngagai 19 hari bulan 7 ungkup minggu tu di Bekenu ianya program Carnival Rindu Hati N71 Bekenu. Jadi anang mai peluang ngericah kagi Carnival Rindu Hati N71 Bekenu 2006 kediatur PBB Map Pampang N71 Bekenu berengkah 15 ngagai 19 hari bulan 7 di Bekenu. Hanya di macam aktiviti ti dikerinduk kati nganti kita yang kawam pekit budaya pemangka bisi pekit lomba ngau main rakyat pemakai asal ngias bungai ngajat pemangka bisi langkau berjual serta mayuagi pengrami bukai ungkup diri sebilia. Jadi mensia mayu diperansang datai ngagai Carnival Rindu Hati N71 Bekenu 2006 kena 15 ngagai 19 hari bulan 7 di Bekenu. Jadi sama-sama kita yang ngericah kangkit budaya ngerapit ke kawal ati serta ngerakup ke komuniti kelebih lagi kita di menua Sarawak tu ya. Jadi terima kasih sekali lagi balap ringan laba undang pukulai dengan kami pengelola program hari YFM Miri berawak ngelah tengah hari sehari tu anak berasai udah 53 minit limpas satu tengah hari itu balap ringan. Jadi kelebih lagi kita di rumah laban udah ringan kami di TC Radio seraya ngantik lawak udah panduan eh. Oh, jadi terima kasih sekali dengan semua kelebih lagi kita ke terus bukulai kami setiap bukulai kami hari pun program di YFM Amiri bakal ke tengah hari tu. Ya, jadi jam 2 tu lagi kita dekat bukulai ngau dua ikut temuai. Dua ikut temuai ke dikongsi kaku tu tadi balap ringa tang kita dekat meneng ke sikuk temuainya Tuan MacGyver. Harap ke betul me disebut ke tu ne. Inya penolong pengarah tenaga kerja. Inya dekat berkongsi ke Siti tupik kita atau lagi inya perintah gaji minimum atau lagi ngagai semua bala peninga kita. Jadi nama tupik tu tadi tentu ya kita nak sabar dekat ninga tupik tu. Jadi sama bala bergulai ngau kami di YFM Miri jam 2 tu lagi bergulai ngau temui kita MacGyver ianya penolong pengarah tenaga kerja. Jadi terus mulai kami kita berperinang dulu Siti lagu seraya ngantik temui kita anyap ke diri ni. Udah tu lagi kita berperinang si lagu hari Lucy M diberi nama Tulang Besi Urat Dawai.

0: Ruai Kitai Nintian hari 4 berengkah hari pukul 2 ngali hari nyentuk raga pukul 2 tengah ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai diulih merik cakup perancang ngagai ramai nembiak kemai hari semina buat wayai family.
1: Ya, bukulah kita program ruai kita berengkah hari jam 2 udah tu lagi berminggan. Jadi kira ke tumu seminit mek kita ini sebuat sarito berpun program ruai kita bakal ke ngale hari tu. Okey, nanti jadi minta sedua yang badah kediri dulu siapa meh temuai kita. Tentu bala peningan kita ketemu siapa?
2: Aku dulu.
1: Uli ya, sama no.
2: Sama lemai. Nama aku Renya Audi Tra Salang. Mm-hmm. Yang aku gawak ba PTK Miri dia lah.
1: Oh, PTK Miri ni. Okey, temuan kita kedua.
3: Okey, sama lemai DJ. Nama aku MacGyver Anak Majang. Kami dua itu sama belak gawak ba pejabat tenaga kerja Miri lah.
1: Jadi berapa lama dah setuai gawak dia?
3: Aku bisa pasal aku lebih kurang sebakar tu ya belak kat sama masuk dalam dalam 2 tahun lah.
1: 2 tahun ni.

0: Okey, jadi kita ingat masa jam namun kita seminat misi 30 minit setuai kat berkongsi ke topik ke dekat dikongsi setuai sarito. Jadi berpun hari puan dulu minta non madah dulu nama topik kada dikongsi ngagai balap ringan kita sarito.
1: Topik kita dia tu hanya pasal pindaan ordinan buruh. Namanya pasal ekotai dah diubah diubah setiap topik yang tertentu lah. Okey, maka dia tu siapa nanya soalan? Okey, aku dia tu kat nerangkan pindaan ordinan buruh ya tu mai reti tak kau ubah tau ke ngerugi perkara tu ambil ke mana lagi bak berapa session lah di baru ordinan buruh ke sebetul tu. Lalu perkara tu udah bakok pasar berlabuh hari 1 Mei 2025.
0: Okey. Jadi atau tadi puan nama kini ubah ke batang tip bisik berpindaan ordinan buruh tu Sarawak bab 76 ke dia tu.
1: Bisa beberapa titik udah dibantai pak pindaan tu bakal ke ngeremai kaki 4 atau 4 bak ordinan tu ngagai semua orang ti gawa anak ngira penyampau gaji tau ke bangsa kerja sidak ya. Pihak megak bayaran gaji kerja lebih masa yang nak selalu kita sebut OT, gawak main hari permisi, hari bersai, ngawak hari rehat, faedah penamatan serta allowance shift udah ditikik ke engkau bak bala pengerja pengawak ke bagaji RM4,000 ke baru. Nanti subak sebelum pindaan ordinan tu ia ditetap ke seminat ngagai orang ke bekerja baru RM2,000 aja. Okey, kebuka lagi yang nyabak pindaan serak tu mega jam kerja sepemanjai minggu dikurang ke 45 jam subak 48 jam lah. Kenuju bala peningkat induk ke benua megawak pindaan ordinan buruh serak tu mega nyengkawan penyampau pemisik beranak ti udah ditikik ke ngagai 98 hari subak seminat 60 hari jak lah diberi peruntukan tu. Kebab pindaan ordinan tu megak pemisik sakit udah ditambah mana ke agik ambil ke banding sebelum pindaan pemisi sakit engkau tamak spital seminat 60 hari dalam setahun tan dia tu udah diasing ka. Okay. Selain adanya pemisi hari besai wajib berarti ya pemisi ke endak tau diganti mega ditambah hari 4 hari jadi 6 hari ingat ditambah 2 hari lah. So jadi dia tu contohnya bakal hari merdeka, hari bekerja, hari jadi YDPA agong, hari jadi TYT, hari Malaysia ngau hari Sarawak. Nitih ke atur baru tu mega gaji bala pekerja wajib dibayar nengah beng. Nanti bakal subak bayaran gaji boleh dikena dibayar secara tunai tak ke kes lah. Kelumun limit umur nembiak boleh gawak lempung kerja ringan udah ditetapkan bak umur yang nak kurang dari 13 tahun. Bak sentang hukum dengan peneti bak siapa ke ngelanggar atau ke bisik bak ordinan buruh gak boleh gak udah ditiket ke hari 10,000 ngagai 50,000.
0: Oh, pamanya. Hari umbahnya 50,000. Wah, ke 50 ringgit malah tinggal. Jadi itu tadi puan kita sudah ninga ke udah diubah pindaan ordinan buruh Sarawak bab 76 tu tadi deh. Jadi keti bisi ndak atur baru ke nadai berordinan buruh sebedau tu dan udah mujur dipindah serta berkuat kuasa berlabuh hari 1 hari bulan 5 tu tadi.
1: Mana tanya Nuan DJ, bab pindaan ordinan buruh bisi 7 peruntukan tau ke session baru ke diwujud ke kena nambah ke pemanah tu ngagai semua pengerja pengawal. Ianya pemisik paternity 7 hari bergaji diberi ngagai sidak ke lelaki ti udah berbini ya, udah berbini and then bini sidak ya beranai. And then larangan diskriminasi bandu gawal. Maksudnya atau anak berbelah bagi ngau para pengerja pengawal. Ngau larangan buruh paksa serta gangguan seksual buat endo gawa. Kelimpih harinya bisa dua itik jadual baru. Bak baru ordinan dianya list pengawak ke anak di benda ke di kerja. Serta list pengawak berbahaya yang ke anak di kebenda ke di kerja balan miyakmin. Udahnya lagi, bala pengajar pengawak boleh minta kerja secara fleksibel. Bak atur kerja fleksibelnya nitih ke section baru bak dalam ordinan.
0: Hanya diharap kepala peringat kita perhati ketupik tu laban tu kira kedah ubah ne yang pun pinaan tu tadi. Hanya di bakal ni upis tenaga kerja Sarawak nentu ke semua utai tu ngambil ke sidak merti serta tanglok ke atur baru tu tadi.
1: Mayu macam cara awak kesidak mereti serta taluk ke perkara tu DJ. Ambil ke banding hari mayuah macam program TBC di atur GTK Sarawak bakal merek lica berkawal dengan perkara tu. Kelimpih harinya megak, opis tu megak seruran ngeremai ke penemu berkawal dengan perkara nengah media ramak bak TikTok, Facebook, Instagram dengan lama web opis tu empuh ingat GTK lau.
0: Nama kini yang pas perkara tu penghidup bersari-sari ngagai bala orang ke kerja atau ke orang ke gawak tu tadi.
1: Bak perlu aku DJ mesti tiga pindaan baru ke pemadu merek empas ngagai bala pengajar pengawak bak luar dianya jam kerja dikurang 48 jam ngagai 45 jam seminggu. Nya di merek peluang ngagai sidak ya ngetu belalak serta bergulai ngau direk sebilia. Permisi beranak pun ditambah lagi hari 60 ngagai 98 hari. Kelai tu ulih merek empas ngagai bala indai keberanaknya belalak dulu hari ke pengawak pengerja ngerja pengawak. Ke permisi paternity 7 hari bergaji ti diberi ngagai sidak ke laki pengudah udah bebini. Bini udah beranak. Atau tu ngambil ke merek awak ngagai sidak ngurus serta mantu bini ti baru beranak.
0: Jadi tahu tadi permisi beranak balam ninga hari 60 hari ngagai 98 hari. Kira betul. Lebih dari cukupnya udah nah.
1: 3 bulan lah.
0: 3 bulan. Dia tahu nyu 3 bulan. Okey, jadi nama perkara ke dipadah tok ke dikeremai ke ngagai bala pengaji bersektor industri mint tok ke sederhana tu tadi Afwan.
1: Okey, ngagai bala pengaji sektor kecil dan sederhana sidak dekat selalu diingat serta dipansi berkawang ngau perkara tu lah.
0: Jadi nama kini perkara ti dekat di kakak upis puan entinya mak bisik dan mak komplain atau ke munyi korang domen komplain tu nolih lari kanya tadi ne. Jadi bekeni itu tadi tau nerang ngagai balap ninga kita.
1: Okey, nanti maka kami terima komplain pegawai termesai hari opis kami dekat masyak perkara tu lalu nanti nyemak ditemu nak nitih ke atur pindaan ke udah ditetap ke dia majikan atau pengaji tu dekat dikena compound tak keserta didawa dekat diambil tindakan undang-undang.
0: Hanya ni nak topik ke dikunci hari puan
1: Auditra.
0: Sebenarnya malam ni mesti dua itik topik tadi. Laban aku tertinggal si itik tadi ni. Jadi puan tu tadi berkongsi ke pindaan ordinan buruh. Jadi tu tadi si itik ke diperhatik aku pemisi beranak tu tadi. Hari 60 ngagai 98 hari. Tu tadi jam kerja dikurang ke 48 jam ngagai 45 jam. Okey. Jadi kita yang ngetuna lama. Udah tu lagi kita dekat mana ke topik ke dipadahku tadi. Ini perintah gaji minimum 2024 ni. Okey, jadi kita berperinang sedikit lagu lama dulu. Kena merindang sedua in one method ni. Lagu dari Stella Philip diberi nama Udah Nak Sayau. Okey, jam ketua Udah Nak Sayau apa boleh buat meh. Terus boleh kami di YFM Miri.

0: Peringkat kita laban udah buku lain kami sebut inya Puan Audrey Dra, yeah. Ngau Puan Puan, ngau Tuan siapa itu? MacGyver. News haruk kan nyebut Tuan Puan. Okey, jadi Tuan Mac dah berkongsi ke tajuk kita ini perintah gaji minimum. Okey, boleh nerang ke dulu nama sebenarnya perintah berjalan ke gaji minimum untuk menua kita di Malaysia.
1: Terima kasih DJ. Menua kita Malaysia berlabuh berjalan ke perintah gaji minimum atau ke dikumai PGM ianya kena 1/1 tahun 2013 juga. Tajak PGM tu ianya keterubah ya awak ke mantuk ngelempung ke pala pekerja melanja ruang bilik sidak ya. Kedua ianya kena ngurang ke menua kita ngaji pekerja hari menua bukai DJ.
0: Oh, jadi atau tadi Tuan Uleh nonerang ke nama utai dikumai gaji minimum tu.
1: Berarti gaji minimum tu nitiah ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011, ianya dikumai kita batang gaji. Bertinya batang gaji tu nak engkaum allowance, insentif atau ke nama-nama bayar bukai dibayar ngagai bala pekerja.
0: Oh, jadi tu tadi nama perintah gaji minimum ti benung diterit ke atau ke dipejalai ke dia tu tadi.
1: Jadi, perintah gaji minimum ti benung diterit ke atau ke dipejalai ke dia tu ianya dikumai kita perintah gaji minimum 2024. Ti udah dipejalai ke atau ke diterit ke sepenuh ya kena 1/8 tahun 2025 tu tadi.
0: Jadi berapa penyampau gaji minimum tu tadi Tuan ya ke ditetap ke baru perintah gaji minimum tu?
1: Baru perintah gaji minimum 2024 tu, penyampau batang gaji dipatut dibayar bala pengaji ngagai pekerja ianya enak tahu kurang hari RM1,700 sebulan.
0: RM1,700 ne. Sebedau tu RM1,600 nah.
1: RM1,500.
0: RM1,500. Di tiket 200 kali tau. Oh, jadi ngarap ke kita balap dengar perhati ke tupi tau lah bantu kira ke mana lebih kagak kita ke benung kawan itu ne. Oh, jadi bekeni gaya penyampau gaji minimum tik patut dibayar agak gaya pekerja tik bergaji hari tau ke dibayar ngena gaji nitiah ke jam tau ke dikumai orang nitiah ke penyampau gawak ke dikerja pekerja tu tadi.
1: Ngagai pekerja ti dibayar gaji hari, penyampau gaji ti patut dibayar pengaji ianya ditetapkan nitiah penyampau hari kerja biasa dalam seminggu DJ. Ngambil ke contoh, entik gawak 6 hari seminggu, sidak dekat dibayar gaji RM65.38 sehari. Entik semak ala pekerja tu tadi gawak 5 hari seminggu, sidak dekat dibayar gaji RM78.46 sehari. Nanti semak kerja 4 hari seminggu, sidak dekat dibayar gaji RM98.08 sehari DJ. Nanti bala pekerjanya dibayar gaji nitiah kejam, penyampau batang gaji kepatut dibayar ngagai pekerja ianya RM8.72 sejam. Kelimpah harinya entik pekerja dibayar nitiah ke penyampau agih pengawak diuliah atau ke dikumai sidak ribai itu tadi piece rated. Penyampau gaji minimum ke dibayar nak tahu kurang hari RM1,700 sebulan begak DJ. Ambil ke contoh, entik sikut deriba lurinya dibayar gaji nitiah ke penyampau trip pejalai seminat nerima gaji RM1,500 sebulan tajak pen pekerjanya bisi datai gawak dalam 26 hari sebulan nak pengaji atau ke company mesti nambah ke batang gaji sepenyampau RM200 ngagai pekerjanya awak ke pekerjanya nerima gaji nak kurang hari RM1,700 dalam bulannya tadi DJ.
0: Oh, jadi ketika yang ti pekerjanya empu setuju sidak yang nak dibayar gaji ni ti ke penyampau gaji ke dah diubah tu tadi Tuan.
1: Pengaji atau ke company mesti maya gaji nitiah ke kadar gaji minimum ngagai pekerja laban enti nak nitiah ke aturnya tajak pun pekerja empu setuju nyak tetap sitik penyalih bab baru section 43 Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 DJ.
0: Oh, jadi nama hukum ngagai pengaji atau ke company itu tadi tidak nitiah ke atur perintah gaji minimum 2024 ke udah dibelabuh ke atau ke diterit ke sepenuh ya, hari 1 hari bulan 8 tahun 2025 tu tadi tuan.
1: Nitya ke Seksyen 473 Akta Majlis Perundingan Gaji Negara, pengaji atau ke company keendak nitya ke atur Perintah Gaji Minimum 2024 tu, ti udah dipejalaikan, nanti ditangkap salah ya. Pertama, bak penyalah ke terubah, dihukum sepenyampau RM10,000 bagi tiap ikut pekerja ke digaji. Kedua, kelimpah harinya, kod tau ngasuh pengaji maya beza antara penyampau batang gaji ke dibayar pengaji serta bayar bukai ke dikira hari gaji berpelasar ke penyampau gaji minimum DJ.
0: Oh, jadi bekeni bala peningan kita itu ke bala-bala ke benar-benar yang ke kita sebut cerita ulih-ulih ke penerang tik silik berkawal dengan perintah gaji minimum tu tadi.
1: Bala manyua tau ke rakyat tika nemu kau lebih silik pasal atur Perintah Gaji Minimum 2024 tau ngigak bawa website Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ngena alamat www.jtkserawak.gov.my tau ke ulih datai ngagai opis tenaga kerja bak 16 bengkeh alai bak serata menua kita bak Sarawak tau. Yang nyak kepaling semak ngau dua sidak egarot pun DJ.
0: Oh, jadi kena ku nanduk baru tu tadi nanti kita dekat nama tu tadi penerang ti silik berkawal ngau Perintah Gaji Minimum ke dah diubah tu tadi kita tu terus ngelawat website Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ngena alamat www.jtkswk.gov.my ne. Ya, oh, jadi ulih kita duai mandah ke dini alai opis duai nirmu orang dimiri ulih terus ngelawat opis duai ayanya opis tenaga kerja dimiri tu.
1: Ante ba sitak miri tu bala mayu boleh datang ngagai opis tenaga kerja miri ba tingkat 3 Wisma Persekutuan Blok 2 Jalan Kipas tau ka uliah telefon ngagai opis kami ba lumo 085419949 DJ.
0: Iya. Au jadi sebenarnya kita nguju ke program tu atuan jadi uli no madah ke bakal ni cara bala mayu tau ke pekerja ke ngeriput pasal gaji minimum tu tak ke utai bukai bekau ngau kita impu perintah gaji itu tadi tuan.
1: Bala pekerja boleh ngagai riput ngena macam-macam cara ianya datai ke diri ngagai UPS kami ke paling semak ngau sidak ya alai sidak ya gawak tau ka telefon ngagai UPS tengah kerja ke paling semak ke alai sidak ya gawak tau ka uliah ngagai report bertulis ngagai opis tenaga kerja ke paling semak ngena email fake atau ke ngena post DJ.
0: Out jadi nama pesan nuan asduai nuan ke penudai tau ngagai semua balam dengan kita kelebagi bakau ngetopik ke dikunsi asduai di ajam ke dia tau.
1: Aku ngari ke Jabatan Tenaga Kerja Sarawak dekat minta semua company tau ke siapa-siapa ke ngaji bala pekerja awak ke nitiah atur Perintah Gaji Minimum 2024 tu DJ.
0: Hari pun mesti jaku lalau gini agai bala peninggal kita.
2: Hari aku ianya kita sebagai pekerja kena nemu nama hak kita nanti asai dirimpu macam kurang penemu oleh datai kita namanya agak opis lah tapi nanti bagi sesapa yang nak berani datai boleh agak komplain melalui email bisa ditentera dalam namanya website JTK Sarawak nanti boleh engkeh nombor ngau nama so senang untuk kami sebagai pegawai untuk agak sesatan lah.
0: Boleh mandah ke email email address tu ngagai balam peringat kita.
2: JTK semua huruf mit JTKBMiri at mohr.gov.my.
0: Okay. Untuk seminar nanti kita tu kira ke malu tak ketakut ni ke UPS ngagai sida UPS tenaga kerja miri tamunya kepuan tadi anti nyemaknya gaji tadi nak dinitiah ke udah diatur perintah tadi ne kita tak terus ngagai UPS sida tu kira ke munyi kurang ngeriput secara maneh menya ne laban munyi kurang kita gawak kak bergaji laban kita pun mayo te bayar ne. Okey, terima kasih yang ngagis tuai laban udah kubungsi ke topik sarito cukup manah kelebih lagi topik kita bekawa ngau perintah gaji minimum kelebih lagi kita dah tu mayo utai dah nikik ne puan ne tuan. betul. Jadi kita ingai gawak tapi nak cukup jam, nak cukup gaji. Oh, nganya deh bekenya ne.
3: Oh.
0: Okey, jadi bisi jaku ke penudi nadai? Adis duai?
2: Nadai?
0: Nadai? Bisi kan nambah kebaru?
1: Sopo nadai DJ.
0: Nadai ne. Okey, jadi terima kasih guys duai, lapan udah ngelawak ngai konti wife Emiri sarito. Cukup mana topik dikunci hari aku bagi bekau ngau utai kerja pengawak tu abah setiap company itu tadi ne. Okey, jadi sebenarnya kita ngujung buat program interaktif why bisik balap ringan nanya ko ni sikup B, sikup B. Okey, sikup B nadai yang aku cerita seminak sikup B gawak ba konti alaban DJ Bana bisik pedanggul hanya di nadai uliah bugulai aku cerita tanang acau kita terus berdang si lagu hari Ju Yaya. Ayahnya ngapuang lalu aku boleh kami di YFM Miri.

0: Fly FM Miri berengkahan jam 12 nyentuh ke ngagai pukutika ngali hari tusun pengkrem bakas lama berita gaya hari jago pengesai
1: ya mega jalai hari Miri kemudi
0: jago pesan pengkrem temuai minggu tu laban ya uli ngerusak serta merip penanggung motivasi

Ya, nya ya lagu Gina Regina featuring Ferini Minia dakit ni ngai ke pune dan aku ngau men ti orang dah ngai semina pegai aja meh dakit. Okey, jadi terima kasih pada pendengar kita lah bau lagi buku lain waktu sari tu Brenda atau DJ B berawak ngelah tengari pengeluar program hari Wife and Miri bakal ke sari tu. Jadi kira ke berinteraktif wai aku dekat baca sekedar pesan ke BC di terima kami tak ke dikirim di Facebook Min FM ngau ber titiko empo ya. Jadi pesan ke terubah tu di Gramong Anil Grinang selamat ngali hari ayam madah ke penata ya hari julau hujan di menua jam ke diato tu kira 2 jam ke lepas ni minta nembah ke lagu hari Shanda Gizang mabuk pengrindu kena merindang menyadik ya Dr. Jungka Grinang di Unimas Kuching pemaga Pungulu Pelawan Grinang pemaga Esther Ansunai Gramong Apai Amoy Cigu Lumi Jago Cigu Monster Jangang Cigu James ngau ke Pukai Kemisi Rintai di tu pemaga Indai Boni sebilik di kapit ngau semua kaban belayan ke Ngelala Gramong Anil Grinang. Oh, terima kasih Grinang. Jadi kedua tu ujuh jauh. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari mengganganuan. Selamat berjalan ke pengawak. Bermua baru hari kami di sebawah tu. Pagi tadi hujan. Lama udah nak hujan. Oh, terima kasih ujuh jauh. Tu hari Jessica Itan yang madah ke baru ngetu di bau tu hari pukul 6 pagi tu tadi. Syukur puji Tuhan yang madah ke terima kasih. Nada yang ingat bapa bakal ke bapa hari ke lepas ko yang bawa awak pesan rindu hati tu minta tebah ke lagu Rarah Bulu Palak hari Lucy M kena berindang ya ke Benung Mendak live tu ngau ya ke bisik mending ke radio jam dia tu terima kasih. Okey sama-sama Jessica Itan lagu Lucy M sudah ditebah tang ukai lagu Rarah Bulu Palak sitik lagu Lucy M tu tadi nanti nak salah ku lagu tulang atau ya lagu tulang besi urat dawai jadi sudah tebah lagu hari Lucy M tu tadi ni. Oh, jadi tu hari Boniface IP ya. Selamat tengah hari megang dengan Wan. Okey ya, madah ke hari Selipin bakal tengah hari tu mambam di Selipin. Minta putar ke lagu hari Jeffrey Nyaloi. Kau tua kelia dikena merindang. Renggan asan, renggan sengak, tuai rumah igang, apai mau. Fran News, Solomon Pagang, Denis Lani, ngau Chai Linang, nuju orang ke Ngelala. Ayahnya Boniface Ipih. Okey, terima kasih Boniface Ipih. Syasha Manda pun mesti nyapa kita di tu. Selamat tengah hari megang dengan Wan. Syasha Manda, terima kasih asyik peningati cukup setia ninga ke YFM ni. Oh, jadi tu hari Dublin K Baja yang anjung stiker I'm listening. Buat stikernya. Oh, terima kasih Dublin K Baja. Ke pesan Siti Tok hari Iba Vincent baru-baru hujan kami di Sibu Jaya tengah hari tu minta mutar ke lagu Nyak Manggai ke Ati hari Yus Andrew kena merindang bala anak bala ucu ngau bala menantu lalu ngai Syasha Amanda di Sibu Miri Bu Martin di Miri Bungai Cempaka di Hospital Limbang Ibrahimat Akid di Petaling Jaya Selangor lalu ngagai bala Isan ya ianya di Merotai Tawau Isan aku di Bintulu Isan aku di Miri Mega jadi yang mana harap ke semua temerindang bakal ke tengah hari tu out jadi terima kasih Iba Vincent. Okey jadi kita sebedau dah kebaca pesan segera pesan ke bukai kita berperindang dulu. Siti lagu peminta tu tadi ianya lagu Mabuk Pengrindu Ari Richmond Ujung.

Ya, Siti lagu hari Richmond Ujong, Mabuk Pengrindu. Lagu peminta dari Siko Peninga kita tadi hari Facebook rasmi Miri FM. Jadi nampak baru pesan hari Facebook Miri FM tu. Jadi tu hari James Sumo, madah ke selamat ngelih hari DJ, selamat ngelih hari Megat Ngainuan, selamat berjalan ke pengawak. Minta debah ke lagu Kaban Sampai Mati, hari Wat Rock, dituju ngai semua balam adik dalam terabai menua seluruh Sarawak ngau Semenanjung. Terima kasih James Sumo, sikok komiti hari terabai menua ni. Terima kasih lama udah mendengar kami di YFM Miri Sarito. Jadi ngarap ke penguat kita sebuat kelebih lagi kita di komiti terabai menua berjalai ngau lancar ya. Jadi tu hari linya Jilan koya madah ke ngalih hari tu DJ hujan kami di 100 pagi tadi. Alu lejau komen tu tadi ni. Okey, ni minta ampun nak ngacau. Aku macam komen ke buka itu dulu. Labania udah lenyau tu tadi. Nah, nembu nama ke buah meh. Oh, jadi tu hari Kennedy Ama. Madah ke main sebarang lagu DJ. Dituju dengan semua orang Kenglala. Kelebih lagi dengan Cikgu Raymond Merayang di Long Lama. Albert Ayub, Nelson Empati di muka Runian di Bintulu serta ngagai kami serumah di Sungai Lawong, Bakung Baram harap ke Teprinang bakal ke ngalih hari tu nyak pesan di Kennedy Ama tu hari Ujoh Chaung. Hujan tu tadi DJ minta minta lagu Ari Gwen Sanggup Aku kena merindang bala FB ngau TikTok ngau di sebawah tu kuyana di tu hari Ucuh Jaung. Ke sekali tu hari Roy Kwang, selamat ngelih hari, selamat ngelih hari mega Roy, madah ke serta semua peningan YFM Miri, selamat berjalan ke pengawak manah serta agik bermua kami di Sri Aman jam ke dia tu. Atau hari Lina Bugis, selamat berjalan ke pengawak Nuan di YFM Miri. Terima kasih Lina Bugis. Hari Johor, minta nebah ke lagu Hari Joni Aman, Sheila kena merindang akumpu. Lalu nuju semua orang ke Bisik Ninga, ke Radio Miri, ke Datuk. Lalu nuju Nuan berkunti, Dito Nyaja. Terima kasih DJ Koyang. Sama-sama Lina Bugis. Oh, jadi itu hari Alin Panit. Selamat lemai DJ B, selamat lemai megah dengan Nuan Elite, selamat berjalan ke pengawal hujan kami ke Datuk di Permai. Ya, berasai laban di konti tu berasai celap, arti ya di luar konti tu tentu ya hujan banget ne. Laban kami di dalam tu nantu ningan dah tu abalam ningan laban kira kami boleh ningan music aja di tebah kami dalam tu laban konti tu nanti ya berasa ingat boleh ngasai wap ya deh hari luarnya masuk ke dalam konti tu tadi. Jadi ke Siti tu pesan hari Ukabesh madah ke mana baju Brazil. Oh ya, bisik sekadar berdengar tu tadi baju Brazil ni tukar ngagai Argentina. Laban final tu lagi kita dekat pedak atau ke perhati ke final. Ianya hari menua Spain berlaban ngau menua Argentina. Jadi ini milih kita. Kita tahu tiga ke komen kita laban kira kagi bisi awak ge kita lagi bisi 10 minit sebedau kita dekat menian ke program pengelola program hari YFM Kuching ngau pengelola program hari Miri ianya hari radio bahasa Kenyah ngau kayan tu lagi. Out sebenarnya kita lagi bisi 8 minit lagi. Jadi aku terus baca pesan sebenarnya kita merinang kita ngau duit lagu tu lagi. Jadi tu hari Watch Agus, selamat lemai madah ke hujan kami di Krukup labakku. Minta masang lagu Gwen Sanggup Aku kena merindang ngagai orang Kenglala. Halo ngagai semua driver MCS yang kebak Miri, ngarap ke semua balak sama belak berjimat lebuh mai barang pengkut ya berangkut perabak kutu tips saya lalu ngakin dengan DJ. Okey, terima kasih Was Agus laban udah menyeng kami di YFM Miri. Ke bisi nyapa itu ai David ngau nganjung stiker hello nyak tadi new
Munyi korang nyu belalai stiker tu tadi alu ya cak dia. Oh jadi tu Ari Tantari dan Mas Mira Ari Selangor Darul Ehsan. Hai selamat bertugas si cantik manis. Ha, terima kasih ya Tantari Labana udah nama tu udah muji. Terima kasih mayu-mayu. Oh jadi tu Ari Sindo Edi. Selamat tengah hari. Hujan kami tu kuya minta lagu utai urang. Utai manah gagak petara hari riki ribut kena merindang dirimpu lalu nuju ngagai WK baja bulan pegari Rosin Gunyau Stemmer Steffi Mary Ubo Martin pemegak ngagai Peter Tingkau ngau kebukai kebisik dirintai itu lalu nuju ngagai bala aku di Sungai Berit Marudik. Ngau kaban Facebook, ngau WhatsApp kau yang tuju ngai nuan megak. Terima kasih yangnya Sinar Edi. Okey, jadi kira kenyak pesan ke penudi ke dibaca kaku berawak ngelah tengah hari tu. Ngau 5 minit 6 minit dah lagi dekat jam pukul 3 ngau waktu dekat meri selamat hari 4 selamat hari biasa ngagai semua kelewengi ngagai peninggal laban udah setia meniang ke kami di YFM Miri Serito jadi minta ampun nanti nyemak lagu segera lagu nak sempat ditebah kita bertemu baru berawak hari bukai atau ke program bukai ni. Oh, jadi aku terus nebah ke sini lagu ke penudi lagu peminta hari bala peninggal kita kena ngujung ke program kita hari tu hari YFM Miri. Jadi udah tu lagi kita dekat gulai pengeluar program hari YFM Kuching ngau puluh program hari Miri ianya radio station Kayan ngau Kenyah. Jadi terus mulai kami ngau terus setia bergulai ngau kami di dini-dini alain doa kita benuang meniang ke kami di radio. Jadi lekat ke lagu hari What Rock diberi nama Kaban Sampai Mati. Jadi mumpuk aku bergulai baru berawak minggu bukai.

3 buah kenan, 4 tuai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di Nenggang Sungai Sarawak ke Seminak nyambung orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter Nur Tukuh Peniau Jembatan Tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jembatan Tu megak disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai nomaya pajar pagi kalai muak kemalam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayur curah. Pukis mina ulih nur kita nimpai tebian sungai aja Jembatan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulih medak rampak genturung peniau di ngau rapas mata empat pemayu ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

ke tahun tu. Rokab dekat Diatur Bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisa 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat Diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu finals kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: World Cup 2026. 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English dan Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 24 iti lagu dekat berpekit bak rengat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lam, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lam. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 rengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
4: Rentang ngalih hari YMN
5: 101.3 MHz. Choose to play vocal.
0: Segulai, sejalai,
6: YFM.

Lagu hari menalan band selama ya lagu kena mungkal rentak ngalih hari. Terima kasih ngagi kita ke agi mengkam bergelengok kami buat YFM. Kepada mendiang ke YFM dalam kereta jam kini. Jam tu kini ke dia tu. Buat upis raya gereja pengawak. Kita ke buat tamu megak palandur berbeli ke barang megak. Bakal supermarket. Terima kasih mayuh-mayuh milih YFM. Jadi ke Siti hari pemerindang kita sehari tu. Jadi dia tu ber rentang kelas hari kita bergulang dengan aku Nancy Tambun tak keisi nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi dia dekat merina kita dengan lagu-lagu bisik lagu lama lagu baru serta berkongsi kalau kita sekedar pengawak penggerami serta berita kelebih lagi berita kenyadi bak menua kita. Oh jadi pukul 5 tu lagi dia bakal selama megak dia kita sama mendiang ke berita cerita berterus hari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur dahnya lagi bergulai baru kita buat jam 3 menudi sebedau kita sama mendiang ke tanduk program Plaza Jurai 635 pukulai ngau Penny Ribut serta ngujung ke rentak ngelih hari tu lagi lalu kita dekat terus pukulai ngau pukulau program kami buat YFM Limbang nyalai anda nukar frekuensi kita terus pukulai ngau kami nyentuk ke pengujung program 24 jam nintiang hari. Atau lagi hari istilah bilip, mulut ketawa, hati merinsak. Rentang lehari, YFM.

0: Jakub prasang kesaritu. Ngerai tubuh ngau semangat kitai. Ngerai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata kaya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis manso, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayuh ti benar, yanya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas tau kepira di kerimuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam mayau. Nggak piak ya belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dempu kita. Yang gi Allah talo, pekas mau tai bo dunia inyau tu. Yasmina inyau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo, lungasi ke jaku ya. Jakub ia tidup oleh merik penghidup ngau pengerai kaya barang sapa timerti lelungasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran Jakub dalam bub Jakub dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang kelaka Jakub aku. Anak menuju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedalam mati nuan. Sila dekat beri penghidup buat pengerai dari barang siapa merti kesidang. Kegam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh beri pengerai buat tubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Kami, Nuri Bang Gita, Nintian Nari, bermacam lagu.

0: Angka Inali Hari Sada Lemay Pemerindang Malam
1: Y FM Sebulan Sejalan
2: Y Seberai
3: W-A-I
2: Y FM.
3: Ya, baru ngam
2: kan?
3: W-A-I

0: Bersangkam dalam petang lagu hari Agustin Merikan merindang kita 32 minit dah lepas pukul 3 ngalih hari peningat. Jadi itu genang berkawal dengan semi-final FIFA World Cup 2026 dini hari tadi. Asyik aku tucum-tucum kita hari pagi tadi nah ke nyukung tim Argentina lama tu. Kalai pemutus asyik aku kita pan udah nemu Argentina 2-1 ngelaban England. Lalu ngujung ke Argentina dekat satu dengan Spain bak final FIFA World Cup 2026 kena 20/7/2026 pukul 3 pagi dini hari. Awaknya berita berkawal dengan FIFA semi-final FIFA World Cup 2026. Lalu lekat ke beritanya yang dia tu ngenang berkawal dengan semi-final ACSC sama meh datai berbela mayuh datai sampal ngagai Dewan Serbaguna Selangau ngemata ke pekit semi final ACSC ke-9 semina 12 titik lagu dekat dipilih ngagai renggat ke penudi atau ke final ACSC. Sapanda kini sama ngemata ke pekit semifinal ACSC ke-9 Dewan Serbaguna Selangau. Jadi mayanya ialah kita megak oleh mendiang ke serta medak live ke ditawa terus hari Dewan Serbaguna Selangau Facebook YFM Iban. Hanya berkawal dengan semifinal ACSC ke-9. Dah tu lagi pening ah. Dia merindah kita dengan lagu hari Tony Peace Band. Napa-napa. Siti lagu ke bisik dipinta. Kaban aku Indah Intan harap kata perindang mendiang ke lagu tu tucum-tucum tim Argentina. Sari tu.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSC ke-9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSC ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSC ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSC ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban
2: Arab Sampau Datai Masuk Nadai Pembayar ACSC ke-9 Ngelatih ke Industri Music Iban
3: YFM.

Nama mimpi Nuan lagi ingat ke aku, Siti lagu dari Johnny Yaman, merindang kita tu. Berita mana enggak ke kita ke rindu dekatnya di host TV, pengacara TV, enggau pemaca berita TV kalai RTM Sarawak dekat ngatur uji bakat atau audition kena 28 ngagai 30 hari bulan 7 2026 tu. Oh. Jadi sesi audition tu dekat diatur Auditorium Piramdi RTM Kuching berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngegai pukul 5 lemai sepemanjai 3 hari berunggu dekat diatur. Jadi kita ke dekat engkau uji bakat atau ke audition tu ke bisik penggerinduk ke rindu dekatnya di host TV atau ke pemaca berita TV RTM atau engkau maya tu ilak jadi kita kita ke berumur 18 nyentuk ke 30 tahun ke landia berjakuk serta maca jakuk Melayu engkau English. Jadi penglandia dalam jakuk etnik Megak baka jakuk Iban andang sigi jadi ke Siti Ari penglebih kita ke bisi engkau minta tau ke engkau audition maya tu ilak 28 nyentuk ke 30 hari bulan 7 2026. Lalu kita Megak patut ngembuan personality gamal ngeulah ke narit hati ngembuan pengera hati ketinggi serta uliah berandau atau ke uliah atau ke bisi pengelandia ke uliah berjaku mua kamera au kelimpah harinya Megak dia kita patut berpengerai sanggup nitih ke latih engkau penilaian ke udah ditetap ke serta gembuan pengerinduk dalam bidang penabur atau ke communication engkau pengawak jadi pengarang berita. Oh, Nya Siti berita ke cukup mana ungkup kita kerinduk engkau audition atau ke bisik pengelandia jadi host TV atau ke penyampai berita TV RTM Sarawak dan ingat 28 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 2026 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai ba auditorium Piram di RTM Kuching dito. Okeynya Siti berita ke patut diperhati ke kita kita ke bisi pengelandi ba kita ke kaknya di host TV atau ke pemaca berita TV RTM. Terus mulai kami YFM lagu hari dan sini isi atiku.

0: keumuran saya keluar.
1: Aku cinta padamu.
0: I love you.
2: Ma cinta pada aje. Wa ai ni nan wone kadali kirin.
1: Aku sayang demu.
3: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau nak milih siapa kita, kaya atau keserata, biar atau ketuai. Ketinggal penyayau nyame, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalai ke YFM, mantai penyayau kita, ngagai semua mesia, tinguan dunia.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah ngagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ya, Regatta Baram 2026 ke hadakah diatur 23 nyentuh agak 26 bulan 7 2026 bawah waterfront Marudi. Harap ke kita sama agak sampal datai ngemata ke pegerami ke

Tasik diatur ianya harga tabaram 2026. Oh, jadi dah tiba jam 3.2 rentang kali hari sehari tu 16/7/2026 bagi bulan aku Nancy Tamam TKC. Sehari tu megah mari selama hari pengadang agak kita ke bisi intu hari pengadang harap ke kita meruan gerai gerah jereki lantang senap gulai gau orang tik di ke sayau kita tu agi merida kita ke lagu-lagu serta berkongsi ngau kita sekedar berita ke bisi nyadi kelebih lagi bak menua kita udah tu lagi dia agi merida kita ngau lagu ke udah disedia ke kami bisi megah lagu ke bisi dipinta peninggal kita Robina ke bisi minta lagu hari ni referensi pengerindu datang bak adan udah tu lagi dan sebenarnya tu lagu hari Lucy M Tulang Besi Urat Dawai YFM rentang hari.

Memories akun tu merindu siti lagu lama, lagu kena mulai ke pengingat. Lagu Aris pun merindu kita ngali hari tu peningat. 18 minit dah lepas pukul 4 lemai. Selama lemai ngaga kita ke Benung ngirup lemai, ngirup kopi, ngirup milo, ngirup teh. Nama gaik ne. Anak itu buka aja. Oh, kena ngergas ke mata ke bandaria. Lebih lagi kita ke Benung kerja pengawak jam ke dia tu. Harap ke semua pengawak kerja kita lemai tu mucur magang. Oh, ngenang berkawal engkau, aku nyebut tadi berkawal engkau ngirup lemai ni. Okey, sebenarnya ngirup kebenar ya. Nanti kena kita bisi makai suah, makai hutai ke manis-manis. Kita nemu meh nama hutai ke dekat disebut aku datun ni. Kita ke suah ngirup air ke tinggi gula kini. Tahu kita berhati ke siti berita ke bisi ayan berita online, berita RTM tu. Kalai trend penyakit nak berampir atau ke NCD kelebih lagi penyakit kemik manis bawa raban biak ke bumur biak hari 30 tahun balat ngirau kati berindik hari upis menteri pengerai KKM tertemu ke kes penyakit kemik manis jenis 2 bawa biak ke bumur 14 tahun jadi NDR ngerikut ke 1926 kes baru bawa tahun 2024 1932 bawa tahun 2025 engau 660 kes nyentuh ngagai bulan 6 tu tadi 2026 tu au. Jadi dia Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad yang madah ke bahawa Parlimen berkawal dengan pemayuh orang ke kena kemih manis engau hipertensi atau ke tinggi darah beraban biak ke bumur biak hari 30 tahun jadi kempen perang gula engau pengawal berjalan ke cukai gula mega diriput ke meri empas positif ngagai tikas obesiti. Siti pansi abad tahun 2024 tertemu ke pemakai air irup eka bisi ngundan gula bawa nembiak rebak baru rebak nembiak ke dia tu nurun hari 36.9% ngagai 16.4%. Siti berita ke patut diperhati ke kita okay, semina sidak kena biar ajak atang kita ke nangya udah bersatu ayat upan atau berarti ke nama utai ke dempok kita utai ke dirup kita tahu ngirup makan utai ke manis tang patut dijaga kita jarang-jarang ke ngirup tak ke makan utai ke manis oh, ngelala kita maga ngelala dirimpu tu meh lebat kita sama dekat ke penghidup ke gerai nintiang hari awak ke uliah mujur ngerja pengawak ke di kerja kita bersari-sari ngapung lalu aku lagu hari Juyaya tentang lehari.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai. Info aktiviti Wi.
1: Aku Raba Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau, serta naik kita sampal datai. Engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah ada 7.30 pagi untuk 6 lemai bapalan kat Dewan Serba.

Sida dekat diberi peluang melekus ke engkeman, nitihkan pemutus persa engukus titik rinduk ke Sida. Yang itu cuba kali waktu diatur, ngambil kengemli yang ngomberi penerang negara bandar niak senang tangkus, engkau pulang gawak kuli ditangkup Sida cemah gila. Ngambil ke Sida, nak

kita di pasto balik mendiak mayanya. Di setiap kena gabelan mendiak teratai ngulu popentu. Kena ikut lembia anak mira penatai akademi, endur tegak status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kesipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dinati seluruhan berubah. Ngau ekses ngegainan liak serta pengelandir

0: Kanibal Baliasa yang 2006 tingkat atur kena 25.7 perengkah hari 7.30 pagi yang tak nak lemai kepalan Pak Dewan serupa Tina Selana.
1: Info Activity Wise.

Lagu ni Ricky Andrewson Nak Uleh Hatelai Belalai. Siti lagu moga dipilih yang merindang kita ke benda-benda yang ke kami buat YFM. Lagi Rana Majak pengawal kita jam ke dia tu genang berita ke bisik nyadi ba Permai Jaya Tupuang Ulu ke Alai udah angus dini hari tadi. Sikut dembia induk ke bumur 13 tahun ianya Nur Manisha Kamis udah nadai buat penusah sebuah rumah teres ke beringkat dua bawa Permai Jaya Tupuang Ulu ke udah angus dini hari tadi. Lalu penerang hari bilik operasi UPS Bomba Menua Sarawak pada ke sidak yang terima kangau pasal penusahnya urang pukul 2.23 minit dini hari lalu terus nganjung Seraban urang hari UPS Bomba Petrajaya ngau Tebon Jaya ngagandur penusahnya ke nyadi. Jadi penerang hari urang periman dulu agi harinya madah ke bisik dua ikut urang terpekul dalam rumahnya lalu Raban Bomba udah hanya tamak ke dalam rumah kalau seduanya boleh dibaik pansut sepedau diperubat ke seraya ke nganti Raban perubat hari UPS Menteri Pengerai Datai. Terjawab ya dia nembiak ke bernama Nur Manisha Kamis udah ditetap ke Raban perubat udah nadai bawa ndur penusahnya ke nyadi. Siku lagi orang ke tasah bawa penusah tu ianya Muhammad Ryan Muhammad Faizal ke umur 14 tahun mega ulih diselamat ke lalu ditaban ke berubat dengan ke hospital kena ambulans. Jadi pengawak nyelamat di ketuka pukul 3.40 minit dini hari. Siti penusah ke bisik nyadi bak Permai Jaya Tupuang Ulu ke angus dini hari tadi. Terus pulang kami YFM pukul 4.37 minit lemai tu agi merina kita dengan lagu ke udah disedia ke kami bawa rentak ngalih hari lagu hari Abang Kaya bisi undang selepak batu.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datang masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.
2: Tumi 24 itu lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu kini pilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.
2: Ya, Semina, 12 iti lagu dekat dipilih gagal final SSJ semifinal SSJ ke-9 datai meh babala mayu datai sampal ngagai Dewan Serbaguna sama gemata ke Pekit semifinal SSJ ke-9. Oh, jadi pukul 5 tu lagi terus mendiang ke berita hari bilia berita kota ang media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu sebetulnya mai kita babala dulu meh merindang kita ngasih iti lagu Hindustan lemai tu kena merindang kita kena 16 bulan 7 2026 rentak ngalih hari.

0: Bravo, Pagi Rewind.
1: Tu bisa hari peninggal kita sikut tuan ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansa tampar. Asal berpansa tampar. Tahu bukannya kini.
0: Ya okey positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di Brunei yang mamat. Ya si tip bicara dengan suatu celap deh.
1: Udah nyawa tu dia puati ne.
0: Puati melawan dia udah nampak deh.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: kaedah baru sedang diteliti Kementerian Ekonomi bagi memastikan golongan berpendapatan sederhana yang terkesan akibat peningkatan kos hidup tidak tercicir daripada menerima bantuan. Timbalan Menterinya Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah berkata, pendapatan boleh guna bersih NDI boleh menjadi asas pengagihan bantuan lebih adil mengambil kira aspek kehidupan wajar serta berbeza mengikut lokasi dan demografi isi rumah.
1: Secara prinsip, NDI dikira melalui dua peringkat. Pertama, pendapatan kasar, gross income, ditolak dengan potongan berkanun seperti KWSP, PKSO, cukai pendapatan dan zakat untuk mendapat pendapatan boleh guna dengan izin disposable income, DI. Kedua, DI tersebut ditolak pula dengan jumlah perbelanjaan asas bagi menjalani kehidupan wajar. NDI adalah pendapatan sebenar yang ada pada isi rumah untuk simpanan atau perbelanjaan lain.
0: Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah. Kerajaan memperkukuh kerjasama rentas agensi menerusi pendekatan whole of government bagi membendung penularan ajaran sesat yang semakin aktif disebarkan melalui platform digital dan merentasi sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fahaman berkenaan terus berselindung di sebalik

0: Program Pembangunan Kendiri, Aktiviti Kebajikan, Rawatan Alternatif serta Pengajian Agama Tidak Formal selain media sosial dan aplikasi pesanan.
1: Realitinya kaedah penyebaran ajaran sesat kini telah berubah daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan platform media sosial serta aplikasi mesej tertutup. Peralihan ke alam maya ini secara tidak langsung telah menyukarkan usaha pengesanan awal oleh agensi penguasaan memandangkan daya digital sebegini bergerak bebas melangkaui sempadan geografi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Projek menaik taraf Jalan Persekutuan FT209 dan FT131 dari Pasir Hor ke Pancor dijangka siap September tahun hadapan. Menurut Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi, projek bernilai RM191 juta itu kini telah mencapai 71.61% kemajuan fizikal. Tambahnya, jalan sepanjang 6km itu dijangka mengurangkan kesesakan lalu lintas selain memendekkan tempoh perjalanan. Memandangkan jalan sedia ada berdepan kesesakan setiap hari berikutan pertambahan trafik. Sementara itu, Dato' Sri Alexander memberitahu 50 daripada 865 projek di seluruh negara berstatus sakit telah dikenal pasti. Semua projek berkenaan kini dipantau rapi bagi mengenal pasti punca kelewatan serta menilai kemajuan sebenar pelaksanaannya. Tambahnya, sebarang keputusan termasuk menamatkan kontrak sesuatu projek perlu dibuat secara teliti bagi mengelakkan tindakan undang-undang serta pertambahan kos akibat pelantikan kontraktor baru. Manakala bagi projek yang hampir siap, ia akan dipertimbang pemberian lanjutan tempoh bagi membolehkan projek disiapkan. PDRM perlu memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan AI dalam mengekang kegiatan jenayah yang semakin berleluasa di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maiden Piche berkata, corak keselamatan negara kini berdepan dengan pelbagai ancaman termasuk jenayah siber, penipuan dalam talian, manipulasi AI, teknologi deepfake serta jenayah rentas sempadan.
2: PDRM bergerak lebih pantas daripada evolusi jenayah yang memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan sebagai pemangkin daripada penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap dan kecerdasan. Kepolisan pintar yang dibangunkan ini bukan sekadar pembangunan teknologi modern tetapi merangkumi budaya berpusat asaskan data, penyampaian perkhidmatan serta digital serta pengurusan operasi yang lebih responsif, tepat dan berintegriti.
0: Tan Sri Ayub Han Maiden PJ. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 akan mengetengahkan inovasi teknologi dalam memperkukuh sektor agro makanan. Ketua Sekretariat MAHA 2026 Dato' Dr. Muhammad Hanif Hassan berkata, selain mempamerkan inovasi, MAHA 2026 telah menjadi platform memperkasa usahawan agro khususnya golongan belia dan syarikat pemula.
3: Dalam usaha kita untuk memperkenalkan inovasi dalam Internet of Things tu, penggunaan-penggunaan berkaitan dengan penggunaan drone misalnya, kemudian smart sensor di dalam kita untuk menentukan jumlah air misalnya dalam irrigation dalam pertanian padi dan juga untuk mengawal pengeluaran dan juga meningkatkan kapasiti pengeluaran tu dengan lebih cekap melalui asas teknologi yang berkesan.
0: MAHA 2026 akan berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Serdang. Sepanjang 10 hari penganjuran, MAHA menyasarkan jualan langsung sebanyak RM58 juta ringgit serta pemeteraian MOU bernilai sekitar RM8 bilion. Skim Beli Sekarang Bayar Kemudian BMPL terus menunjukkan pertumbuhan ketara. Kementerian Kewangan menerusi kenyataan memaklumkan ia berdasarkan bilangan pemegang akaun aktif meningkat kepada 8 juta pada suku pertama tahun ini dengan jumlah baki terkumpul mencecah RM5.3 bilion. Pada masa sama, jumlah tidak berbayar pula direkodkan sebanyak RM181 juta atau 3.4% daripada jumlah baki terkumpul BMPL. Tambah kenyataan tersebut, 40% pengguna BNPL terdiri daripada golongan berusia 30 tahun dan ke bawah berdasarkan penggunaan semasa.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menyifatkan Spanyol sebagai lawan yang cukup berkualiti menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Bagaimanapun, beliau menegaskan pasukannya sudah bersedia memburu kejuaraan. Menurut Scaloni, Spanyol layak berada di pentas akhir berdasarkan prestasi cemerlang yang dipamerkan sepanjang kejohanan. Scaloni juga mengakui mempunyai hubungan baik dengan pengendali Spanyol Luis de la Fuente, namun menegaskan persahabatan itu akan diketepikan buat sementara demi memburu gelaran dunia. Mengulas kemenangan 2-1 ke atas England, Scaloni maklumkan semangat juang pemain menjadi faktor utama kebangkitan La Albi Celeste. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel mengakui Argentina lebih layak marah ke akhir selepas bangkit menewaskan pasukannya 2-1. Menurutnya, England menguasai permainan pada babak pertama dan wajar mendahului, namun Argentina tampil lebih baik selepas berjaya menyamakan kedudukan. Dalam hari itu, Tuchel terus mempertahankan keputusan tukaran pemain yang dibuat sepanjang perlawanan sambil mengakui kritikan adalah lumrah apabila sesebuah pasukan tewas. Dalam pada itu, puluhan ribu penyokong Argentina memanjiri jalan raya di Buenos Aires bagi meraihkan kejayaan skuad La Albi Celeste baris ke akhir. Kejayaan tersebut menyaksikan juara bertahan itu menghidupkan peluang memburu kejuaraan dunia buat kali keempat. Argentina dijadual berdepan Spanyol dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan meluaskan serangan ke atas Iran dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan minggu depan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Saya tidak menolak kemungkinan menghantar tentera darat ke Iran. Trump telah mendakwa kononnya menerima panggilan yang menunjukkan Iran berminat mengadakan pertemuan dan mencapai persetujuan dengan Washington. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei menafikan perkara itu dan kekal memberi tumpuan kepada aspek pertahanan. Dalam pada itu, pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dilaporkan diserang peluru berpandu dan drone Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat. Menurut IRGC, serangan itu dilancarkan sebagai tindak balas terhadap tindakan Amerika Syarikat ke atas selatan Iran. Islam berkenaan terus meningkatkan ketegangan antara Washington dan Tehran meskipun usaha damai masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat menekan tarif sebanyak 25% ke atas beberapa barangan import dari Brazil atas arahan Presiden Donald Trump. Wakil Perdagangan Amerika Syarikat berkata, tindakan itu susulan siasatan selama setahun mendapati beberapa bahasa Brazil berkaitan perdagangan digital, tarif hard intellect, akses etanol dan penerbangan hutan didakwa membebankan perdagangan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. NDI indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
5: Jerana, jerita lama Sarawak.
6: Saritu, 16 Sarabulan 7 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin sudah tembuk digagak nak belanja RM750 juta lalu terus ngambil 20 kurang kawak pak palannya. Belanja ngagak palan tu hari pemerik Mr. Ting Pek King siku orang dagang ti pegari nama bak industri kayu batang gau ngagak projek mayanya. Tajak panulin nerima nyentuk ke 60 pesakit, tang palanya nerima 20 pesakit aja dulu, lebuh keterubah dibuka. Bak Lions Club Nursing Home, pesakit semina dikemdar ke diperubat, dan ngelui 3 bulan, laban palan tu ukai palan ngibun orang tuai, tang nyedia keperubat ngegurang kuda tuai umur, di sakit, lalu nak uliah ngintu diri. Nyak kebuah orang ke sebilik ngop pesakit dekat diajar teknik fisioterapi, awak kesidak oleh terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngiga untung tu dikarap oleh merik mayo pemanah ngau penguntung ngagai raban bangsa.
5: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu anak dadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Unggan anak ujung.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak untun.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak padang.
21: Wala kita sapa sinato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sigah suba.
24: Sidato bebadi mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udara
28: berambung
29: nyawa ngetan ke menua
30: perancang ke sedap kenbia sepaman saya pa, batu canai tindak dopumai ndak ke kitai boleh padi. Setibang pebatu kenyalang tindak de tandang ke no kita jadi berani. Rositik ge perancang no je ku Iban. Lebo banyo de kacau ke menis daraskom. De ulung emah bisi induk betenun. Motif ya Iban besirat ngan senapang megai antu palok duigi nang kenduku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki. Ngai keboyan nurun ngelaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke laki mesti nurun nyak lai aku nenuan puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau kangau ke nega atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.
31: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
32: Agi hidup,

0: ketuai bayar kebia. Jadi kita dia tu anak memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai kena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbaya kita perang. Labannya kekia ngaya lah pengandir. Jadi tiap pengerja pengawal baka kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti baka ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbaya kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu, lalu ngigak penyaman.
1: Ini kanalang anak-anak kau Panglima Wardan Satu Besara Sri Pahlawan Panglima Gagah Berani.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan madah lebih kita ke bugolai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tok de pasa.
1: Betul.
0: Laban entik kita berarti ke tebal lagi kita tu lebuh kita ke bulai ngurang. Nya terunak-runak ke kita nitih ke ulah sida ya de.
1: Iya, nang amat laban lebuh kita entik kita nari pendirian lah. Ya, lalu dia kita nu nya teker sebut orang. Lalu bekenya ke kita ke nitih ke orang ya. Baka pasang surut utai nya tadi. Ur aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya anda ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng ngurang.
2: Lasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Ya, selamat-lamai, selamat bergulang kami. Kita ke baru mendiang ke YFM dalam kereta. Baru tamat dalam kereta kini. Engkau mulai ke diri ke rumah atau engkau bisa berjalan. Kini lemai itu berjimat kita lebuh kita ke Dribok lebih lagi. Engkau sekedar endur, benung memesik hujan kini lemai itu. Berarti ke mana-mana jalan kita. Harap ke kita datai bandur ke dituju. Engkau likun. Oh, jadi, sudah tu lagi. Terus kita mendiang ke tanduk program Plaza Jurai 635 Gelenggau Penny Reboot tak sebenarnya tu Siti lagu hari Wilson sama ngati kediri buat rentang alih hari YFM.

0: baru ni yang aku lah hau. Kita hidup berdunia tu nya lah aku nyebut tadi, kita mesti ngemuan runding pikir ti sederhana. Arti sederhana tu kita meliutai tak keberguna kutai ianya nitih ke pematut. Nitih ke keperluan lah artinya tadi. Nanti keperluannya tadi bekenya gaya pejalai penghidup kita.
1: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Shalom Bala Peningah, kita bertemu baru dengan kami di YFM bak program Pelasa Jurai 635 ditabur hari bagi kami di YFM di Kuching. Lalu ulih di pendiang ke kita di intiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk program di dinga ke kita di intiang hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Jadi munyi ke udah daripada aku 2 minggu ti ke udah. Minggu tu kita hadakan ampung baru jurai kita bak topik gaya penghidup minimalis engau pengelantang mental bak tusun ti kedua. Jadi sebenar tu kita mega udah bergulai udah tinggal ke jurai kita bak topik tu bak tusun ti ke terubah subak kita udah ngenang nama penguntung tau ke pengelebih kita lebih kita ngemeran ke penghidup minimalis serta mega kita udah berjurai ke udah berhati ke perkara ke patut diperhati ke kita lebih kita dekat ngemun ke cara penghidup minimalis tau ngambil ke kita mulai ke baru pengingat kita bak tusun ti ke terubah subak penghidup minimalis tau ianya amalan penghidup ti sederhana atau ke moderate ko kita ti fokus ngagai perkara ti aman-aman berguna aja serta kita tadi boleh ngurang ke semua utai ke enak patut hanya tadi erti minimalis ba erti topik kita lebih kita berjurai ke topik kita itu ke minggu tu aku ngangau ke baru Reverend Pastor Tony Meyer bergulai ngau kita nampung baru jurai kita ba itu suntik kedua. Shalom Pastor, aku lalu ke nuan datang sekali baru agai studio ke Sarito nambah berita Pastor.
1: Terima kasih berita aku manah lalu aku ngarap ke berita nuan manah mega Puan Penny lalu aku ngarap ke berita Bala Peninga mega manah baka ke Sarito.
0: Ya puji Tuhan, kita percaya kita bersampai ke semua Bala Peninga nak ngira dini dua kitab Bala Peninga kita ke diau di menua kita di Sarawak, di luar menua Sarawak, di menua Tasik kini ke oleh ninga ke program hari bagi kami di YFM semua kita ngembuan berita ke mana lalu tucum-tucum belama, okay? Nyak nam pengharap hati kita ini Pastor.
1: Ya, hati ti gaga nya ubat ti pisa mai pengelantang agai penghidup kita. Lalu hati ti tucum mega nyak nunjuk ke hati kita penuh ngau sukacita, ngau pengaga di dalam Tuhan Jesus.
0: Ya, nang amat. Entah sari tu kita ngasai ke kita nak nyamai isi kini, ngasai ke kita nak untuk berpengerai. Ha, kita percaya Tuhan dekat mereka kita pengerai, Tuhan dekat mereka kita pengelantang mega. Nah, munyi ku aku sari tu tua dekat nampung baru topik perkawa ngau gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental 2 minggu ke udah tua udah berjurai ke dua itik perkara bak topik tu lalu mayuh mega utai udah dipejurai ke tua mayanya mega jadi sari tu tua nampung baru jurai kita bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental ke sekali tu Pastor aku dekat mic kita berhati ke Siti berita atau dia pastor ke penaya atau Siti berita ke dibaca aku nak gak empat lama tang berita atau bisi kalak viral dia pastor ianya berkawa ngau sepasang lelaki bini tu tadi ke sama gawaknya di lutul sedua itu tadi ke penaya pelabak aku bala peningah megak nyangka kalak maca berita sedua itu laban munyuk aku tadi berita sedua itu kalak viral ke Tegal sedua ti ngemeran ke gaya penghidup minimalis enya cara penghidup ti dipejurai ketua Sarito Pastor eh. Sepasang lelaki bini tu tadi enya Dr. Amirah Alia ke berumur 36 tahun dengan lelaki ya Dr. Aiman Salahuddin 38 tahun jadi seruaya tadi milih hidup lebih minimalis ke Dr. Amirah batang ke buah seduai melaki bini ngalih gagai penghidup minimalis ianya ketegal dekat nyaga pengerai mental engau emosi penghidup seduai ya dia tu ko ya lebih lantang serta nyamai agi indah ia ulih merubat pesakit ngau ati tik gaga nadai pressure ko ya jadi tu tadi penemu ke dipansut kiam tu tadi pasal tajap ya ia madah ke bisik megak penanggul lebuh seduai melaki bini ngalih ngagai gaya penghidup minimalis. Siti ari penanggul besai ke ditapik seduai ianya takut tinggal bak tren kemaya ari. Hanya penanggul ke ditapik dia pasta.
1: Takut nampit manya biar
0: te. Ya, tren deh. Jadi tanya aku pasta, bakal ni kita nyelia lalu ente ulih meh muai asai ati ti takut tinggal ni tiah ke tren penghidup kemaya arito ambil kebanding tren udu nuka talipun nuka kereta, tok ke beli ke barang, tok ke pemakai viral. Ti ulih nguyang ke cara penghidup kita limpang ari aja bak pengharap kita. Kelebih lagi bak perkara nak masau belanja serta puas hati ngau utai ti di kemisi pasta.
1: Ya, mana Ahmad? Ti kita berarti ke utai ke di pedak kita lalu utai ke di contoh kenuanya tadi bisa pasang laki bini kanya di lutut atau sedewaya lebih milih penghidup ti cukup-cukup atau ke sedang-sedang aja. Oh. Jadi aku berarti ke utai ke di sebut nuanya tadi. Oh. Aku percaya megak bala peninga pun dah ninga. Bak ajal, bak pengharap kita orang Kristian, kita anang ngemuan hati ti selalu bertapat, kesalu disebut akunya tadi. Tau ke ngemuan hati ti selalu nangi ke diri puna ampir. Tau ke ngemuan hati ti selalu nuna orang. Mm-hmm. Jadi buai tu hari penghidup kita. Laban, ia tau ngasuh kita teguran dalam belanja kita, ia megak tau ngasuh kita teguran dalam runding ngau mental kita. Sekiranya nanti kita nak tulih kutenya, ia tau ngacau runding kita. Sekiranya nanti kita tulih kutenya megak, ia megak tau ngacau belanja kita. Laban, utai ke dekat kutenya, ukai utai ti di guna. Tanggiannya tadi, kak nuna, kak nitih, lalu nangin ke dalam puna ampian. Jadi utai ke patut diperhati ke kita, kita mesti puas hati ngau utai ti di kemisik kita. Lalu hidup meh ngau cara sedang-sedang. Lebuh kita hidup ngau cara ti sedang-sedang, dia kita meda nama utai ke patut. Dia kita meda nama utai ti di asai ke kita. Ukai utai ti di pedak kita, ukai utai ti cara kita ini tiah kurang. Lalu anang sekali-kali kita ngasai ke penghidup feel of missing out. Artinya kita nangi ke drempu nyau na ampit, sehingga kita berbeli ke utai nyau kelalu lebih. Jadi dalam penghidup kita itu tadi, kita patut ngukur baju kita empu. Kita patut berhati ke gaya penghidup penatai pemisik kita. Laban ti kita nak ngukur baju drempu, ti kita nak medak gaya penatai pemisik kita, nyak ting ujung ke kita nya tadi terpejuh. Lalu kita nya nyoka lebih-lebih bempu kita nya, sedangkan kita nya bisi. Tang ba penghidup kita itu ianya kita mesti selalu berterima kasih ke dalam setiap penghidup kita nya tadi. Laban penghidup kebahagia, penghidup kelanteng tu nak ditentukah besai kini rumah kita, mayat kini rumah kita. Lalu utai ke berguna ianya lebuh kita puas hati. Dia ba utai ke misik kita, ngau utai ti dimpu kita, kita mesti puas hati. Lalu nama utai ke berguna deh, utai ti berguna kita mesti bisik pengharap. Lebuh kita bisik pengharap, kita bisik Allah Ta'ala ngiring kita dalam setiap penghidup kita. Lalu pihak megah, kita patut pepengerai dari segi fisikal ngau mental kita. Aku mayuh dengan orang yang selalu nyebut munyi tu Puan Penny. Oh, hati kita bersampai ke utai ke dempak kitanya, semua utainya ulih dempak kita magang. Mm-hmm. Amat tangti utai ke dempak kitanya nak pulai ke pengeriang ngau tubuh ngau semangat kita. Bekeni ke kita bersampai ke nya, nak menyak pulai ke pengerai tubuh ngau semangat kita. Kita gerai okay ke Tegal kitanya tadi, makai utainya. Kita gerai ke Tegal kitanya tadi, ngontrol taukah makai utai ke patut ke pulai ke pengerai tubuh ngau semangat kita. Ambil ke mandiang ti orangnya tadi bisik kencing manis, ti makai gula. Bekeni pun ia bersampai ke ngirup teh manisnya, tetap megula ia tinggi. Laban ya makai gula mayuah ni ya. Ti orang bisik penyakit gawat dutu amadeh, anda makai teh bergemuk, anda makai daging mirah, kurangkan kau dutu. Tang kita nyup tapat inat kita makainya tadi. Bekeni penuan bersampai, bekeni penuan merekat pemakainya, nak mih pulai ke pengerai. Labannya tadi mayuah pulai ke pemedias ngagai ke tempo. Jadi pengerai bekeni cara hidup berpengerai, keni ke cara kita hidup panjai. Ke nomor satu, kita berpangai belah tala. Kedua, kita mesti ngemuan exercise ke cukup. Lalu pulai ngagai ajal kita tadi, pulai ngagai topik kita tadi, ianya kita mesti bisik pengadang, kita mesti bisik pengharap, lebuah kita hidup pada dunia tu ianya ukai berpangai bak utai terkemisik kita tangkeni kita ngurus ya ngau cara Tuhan ngau cara kita hidup ti sedang-sedang hidup dalam minimalis ianya tau ngasuh runding tua gerai penghidup tua gerai.
0: Ya mat pastor tadi nuan mada pengelantang kita itu tadi ukai berpangai ni pemesai rumah do kita diau ni pemayuh utai kebisik dalam rumah kita laban ti kita mada contoh sepasang lelaki bini tu tadi tua tadi nyebut Dr. Amirah Alia ngau halaki ya Dr. Aiman Salahuddin tu kebenar ya seduai tu tadi diau pemesai ukai rumah do seduai ya diau berbilik bilik ke besai 45 square feet atang seduai ya lantang baga dah jadi amat meto reti ya tadi ukai rumahnya kan tentu ke pengelantang bak ruang bilik tu ada pasal
1: betul betul nanti kita berarti nanti nitiah ke sedawai itu belak jadi lutu oleh ya. Soalnya beli rumah besar ya, ya. Tang retinya ukai utainya segala-galanya besar perumah nanti kita nyu selalu carut pampai dia ngai menjadi rumahnya di kumai tua lantang bak ruang biliknya aram bala peningah baik Tuhan dalam ruang bilik kita laban pengelantangnya ukai ditentu ke pemesai atau kemit ruang bilik kita atau ke utai ke kemisik kita tentang baik Jesus buat penghidup kita
0: ya rundiang kita itu patut lantang baru kita boleh ngasai ke pengelantang kebenaran ya pastor
1: amin.
0: Okay, bala peningah perhati ke sekedar perkara kebisik dilansak sekedar perkara kebisik dirimas kami dua pastor lebih berjurai ke topik gaya penghidup ini malis ngau pengelantang mentor kita mensia hanya di tua agi pulai baru mega pastor ngagai contoh penghidup minimalis sepasang lelaki bini tu tadi pelabak ku tu pastor dah jadi tu pelabak ku ajak tu dia pastor enti tua bujang tau ke tua empai bisi anak nyangka okey meh tua tu tadi dia buat bilik miat kebakanya 45 square feet miatnya pastor dah
1: oh.
0: Bisik sebuah kereta aja kini nyangka okey mentik tua aja melaki bini aja ketiba penemuan de pastor
1: boleh ngai tanya nyonya ba rundiang aku lah hau kita hidup bedunya tu nya lah aku nyebut tadi kita mesti ngemuan rundiang pikir ti sederhana arti sederhana tu kita meliutai tau ke berguna kutai ianya nitiah ke pematut nitiah ke keperluan dah artinya tadi nanti keperluannya tadi bekenyak gaya pejalai penghidup kita laban ti kita berarti ke bak dunia tu Jesus kala nyebut te kemunyi tu nama penguntung mensia bempu semua dunia tu nanti semangat ia lenyau nya disebut dalam bab kudus artinya utai badunya tu utai ti sementara utai ti daripada kita nemu rusak nemu lenyau tang utai ke nemu satu bab penghidup kita pengarap ianya penghidup ti meruan ianya penghidup ti ngelala Allah Ta'ala di dalam Jesus Kristus jadi bab ajar atau ke bab topik minimalis tu ianya kita nemu ngatur penghidup kita ngau betul ukai ngau pomo ukai ngau stres lalu ukai maga nitiah ke penekat hati kita dan kita nitiah ke utai ti diperlu utai ti diperguna utainya patut diadu ke kita utainya patut digagak kita lalu nanti kita punya tadi munyi kenuan bisa anak 2-3 ya. Ti tua bisa lebih belanja lebih duit nadai dia salah tuan beli rumah kebesai gi awak kebisik no bala anak no bala menantu no bala ucuk kedudi hari lah tahu nadai kebuah kita nyebutnya anak tahu tang anang kita pumo anang kita nyata dek nyonitiah kati kita sedangkan keperluannya nadai dia tang tip keperluannya bisik banyak kita bersamping agak Allah Ta'ala Allah Ta'ala mesti merkat mesti nyedia kutai kepatut agak anak-anak Tuhan. Ya.
0: Oh, jadi nanti kau penemuan tu tadi pastor ni tiap ke keperluan kau kita ini bukannya ni pastor?
1: Oh ya betul ni tiap ke keperluan oh. Bukan ni tiap kati.
0: Ya amat berganti kita berarti ke dia tu gaya penghidup kita bak sitik ruang bilik nanti kita medak deh ha, melaki bini sama belak gawak bisik anak dia nanti kita bisik sitik kereta perengkap pengangkut metod tadi kereta atau ke sitik motosikal gini anyangka atu seh megak tu atau tadi beranjung ni ke nganjung anak sekolah ni ke dirembu dekat nurun gawak bini lagi atau ke laki lagi. Jadi Siti tu tadi tu saya tu ada kat bergerak, tu saya tu ada kat minah ada pasal nanti apa konteks kita dia tu maka aku tu tak ada ni. Jadi bisik keperluanmu tanya dia ni.
1: Bisik keperluan tang ana sampai nyo 3-4 itik 5 itik muto. Oh ya tau nanti yang tua bak servis ya kini tau kabak kita nya tadi maintenance ya semua teka bekerja tadi ya tau nancang tau masa tua berat nanti tanya keperluan. Aku percaya Tuhan sehingga nyedia aku taikah pengguna ke kita. Ya.
0: Okay, terima kasih Pastor kesawut nuannya tadinya. Di bala peninga, kita dekatnya tu nak lama. Udah kita ngangkat ke Siti lagu. Kita bertemu baru buat program Pelasa Jurai 6T.

0: pagi bergolengo kami di YFM buat program Pelasa Jurai 635. Reverend Pastor Tony Mayer agi bergolengo kita hanampung jurai kita baru buat topik gaya penghidup minimalis dengan pengelantang mental buat tu suntik kedua bertemu baru tu Pastor nampung baru tu jurai kita itu. Jadi munyi ku aku buat tu sun keterubah subak indah buat tu sun kedua tu mayu perkara udah dilunjak atau ke mayu perkara tu udah di pejurai ketua Pastor. Jadi hatuk kira tanya aku ke Perudi meh ke sekali tu abak topik kita lebu tua tu tadi de Pastor lebu tua ngemeran ke gaya penghidup minimalis tu katinya reti ya tua hidup tusah atau ke hidup cukup-cukup pihak aja kini nak ibu bersimpan ke duit kontingensi kini
1: ukai bekenya tau nadai aja koknya laban kita hidup badunya tu mesti bisa duit ke pendapat atau ke duit kontingensi. Laban kita nak nemu nama te kenyadi di depan din. Ya laban lepas kita hidup minimalis tu artinya kita berjimat cermat. Ukai ya. Hantam kromo meli utai. Ukai hantam kromo lebuah kita dekat kotanya. Tang kita berunding. Lalu tang kita bersampai kotanya. Awak kotanya nyadi ke keperluan. Nyadi utai ke dipeguna aja. Lalu utai ke patut diperhati ke kita. Lebuah Jesus bisa nyebut menyitu ba Luke 9 gentran ke 58. Ku Jesus nyawut. Munsang bisi lubang. Lalu buruang mega bisi sarang tang anak manusia nadai alai ngali kandua belelak nama kebuah Jesus nyebut utai kemunyitu utai ke paling penting ianya utai ti bak depan din ukai berarti utai ke bak penghidup kita ke dia tu nak penting tang mayu manusia tadi berundiang ke bakal kita ke makai utai empat luar empat ambis pergilah lusa awak kajamnya ilak berundiang kia nyak kesalah ku aku jadi kita kan jadi orang Kristian kita mesti berundiang ke utai di depan din contoh yang ti kita nyudah belaki berbini nyubisya anak kini kita mesti sekolah sia datuk ni ya nyu masuk university nyu ngambil master degree ngambil PhD kini oh, jadi nyak natau nak perhati ke kita nyak kebuah kita mesti hidup berjaga-jaga lebuah kita ngurus semua ruang bilik kita awak kepulai ke pemanah ngagai kita empu kita berarti dunia tu nam penuh ngau pengingin nyak kebuah Jesus lebuah yang ada ke dunia tu ia ada balangkau capi nadai mensia ba dunia tu ada balangkau capi tang Jesus ada balangkau capi ya oleh milih ada ba istana mayanya subak tang nama kebuah ya ada balangkau capi ia nunjuk ke ngebuah nati ti baru ah lalu ia megak nunjuk ke mensia tu penuh ngau penyai penuh ngau dosa ti patut diampun utai ke jai utai ke nak manahnya patut dibuai lalu utai ti kamahnya patut dibuai rundi yang kena betul patut dibuai nyak kebuah Jesus datai awak ke kita bisi penemu awak kita bisi rundi yang awak kita bisa pikir begini kita ngatur ruang bilik aram bala peninggal kita sama-sama belajar sama-sama berarti berunding ke penghidup awak ke penghidup kita hidup di dalam kita ngatur ruang bilik kita hidup ngau minimalis tau ke hidup ngau sedang-sedang ngau hidup ngau berpikir secara sehat dalam setiap kita ngatur ruang bilik kelebih lagi buat material kita kena meh ngau utai tidak berguna ke kita.
0: Ya, cukup mana. Terima kasih Pastor. Cukup terang habak penemu aku. Utai ka udah di kenang nuan, utai ka udah di pejurai ka nuan. Ya, jadi bunyi ku akunya tadi kita ulih berarti ke utai ka di pejurai ka kita. Ambil utai ke manahnya tadi. Ambil ke ulih nyadi ke lalau ngambil ke ulih nyadi ke tengau kita nyadi bala peningah aku besar amat pengharap hati aku hari program Pelasa Jurai 635 mayuh perkara ke udah dipejurai ke kita hari keterubah ya program tu dikeluar ke aku ngarap ke mayuh begak utai ke udah diulih kita hari program tu jadi apa seh laban awak tu anyau serekat benar aku minta nuan nyimpul ke tiga itik perkara ke udah dipejurai ketua bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu. Pulai baru ngagai nuan Pastor.
1: Terima kasih ya Puan Penny. Lalu kena ko nyurai, kena ko nyimpul ke randau topik kita bakal kesarito. Ianya penghidup kita berdunia tu ukai berjaku ke pasal perabot, ukai berjaku ke pasal pengayal ngau pengaraja aja. Tang kita berjaku ke pasal penghidup kita itu tadi ngau penghidup ti cun, ti betul, ti bisi atur di dalam Tuhan Jesus. Lalu awak ke kita nak ngemuan penghidup ti pomo, penghidup ti selalu nangi ke derempu nak ampit dalam semua utai ke pedak kita, lalu semua utai ke didinga kita, lalu semua utai ke dekat dititih ke kita. Tang ingat bala peninga, ianya tau ngasuh mental kita teguran, tau maga ngasuh belanja kita teguran. Tang kita patut perhati ke penghidup kita, ianya nemu ngatur derempu, nemu mai pejalai derempu. Awak ke gaya penghidup ti minalis tu ianya mai pengelantang ngagai mental, lebuah mental kita lantang, lebuah mental kita cun dia ruang bilik kita mega cun dia ruang bilik kita terurus, lalu kita lantang lalu bahagia. Lalu ingat bala peninga, perhati ke betul-betul lebuah tuang meran ke penghidup minimalis tu ukai berti tua hidup tu sah, ukai berti tua hidup tuanya tadi suntuk tang tua dekat ngatua ke utai ke betul, lalu ngadu ke penghidup kita ingau betul.
0: Okay, terima kasih Pastor kesimpulan bak topik tua ke sekali tu. Lalu sebedau kita nancang tali perahu ungkup ke minggu tu, aku minta nuan nutup kita bak sampai Pastor.
1: Oh, apa yang kami tadi surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus, laban nuan udah mai kami bak topik ti cukup balat badas tu ianya gaya penghidup minimalis ngau ngelantang ke mental lalu ngelantang ke ruang bilik kami. Nyale Tuhan Jesus, salak kenuan terus merkat ke program Pelasa Jurai 635 tu, lalu merkat ke bala peninggal, lalu kami ngasai kenuan Tuhan Jesus semampai ngau kami, lalu semampai ngibun kami, lalu nunjuk ke kami jalai, nunjuk ke kami ajal, awak ke kami Tuhan semampai ingat kenuan, lalu merniang ke nuan, lalu bisik pengadang banuan, lalu bisik penghidup bak nuan mega, lalu berkat ke kami semua untuk sampai di pintak kami di dalam ngau di atas nama Tuhan Jesus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di bala peningat untuk nakal program Pelasa Jurai 635. Terima kasih, terima kasih Mayu ngagai bala kita kodah begolenggo kami. Hari pun program tu tadi ditabur ke hari bagi kami di YFM di Kuching nyentuk ke penghujung program. Anang nak ingat tetap ke pengerindu kita, tetap ke semaya kita begolenggo kami di YFM ninting hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanuk program tu uli dipending ke kita ninting yang hari 4 pukul

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: YFM di Kuching, dia tahu kita bulayung kami di Sada Ari Limbang.

dinga meh sadari limbang nyintangan ring pat pukul 6 lemai nyentuak ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang. Dinga meh sadari limbang nyintangan ring pat pukul 6 lemai nyentuak ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.

Ya, selamat lemai. Selamat kita bertemu baru peningat semua ke lemai tu. Disadari Limbang berlabuh hari dia tu nyentuh ke penghujung program pukul 9 malam tu lagi. Hari 14/7/2026. Okay, selamat aku datang baru ke kaunti kami di YFM Limbang. Dekat merindang kita dengar lagu-lagu ke udah ditusun aku ke lemah itu kelimpah. Hari aku dekat ngelansar sekedar berita ke bisingnya Didi Limbang kelebih lagi. Jadi tusun program kita pukul 6.15. Maka selama kita bisi hello Ybin Tulu. Bukul lain kau DJ Perenciang. Udahnya pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Ditangkan ke pukul 7.30 lemai kita bisi berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi

program nada kelama nada ik baru. Ya, begitu ke tusun segmen kita di program kita di segmen sada hari Limbang. Belabar dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Dikena ngepun ke program kita di sada hari Limbang lagu keterubah. Kita dikena mungkal lawak kita ke sekali tu.

Ya, begini apa tadi pendengar semua, duiti lagu dikena merindang, dikena mungkal wa kita disadari limban lagu keterubah tadi. Lagu dari Juyaya, Ngapung lalu aku ngauleri silas ngadang. Oke, kita terus ninga ke program Hello Wai Limbang nangkan ketua lagi.

0: ai peningah. Jadi temu baru kita ba awak hello ai ari bintulu ke lemai tu ya. Jadi gulang aku DJ Perenciang. Selamat lemai ngagai peningah semuanya lep temu baru kita ba hello ai ari bintulu ke lemai tu ya. Nyalai berita kedekat dikunci tu nak maiwah seminak siti berita aja la nya bekawul ngau pengerami ke diatur dalam minggu baru tu lah ianya kedikumbai Borneo International Kite Festival atau ke Jaku Panda dari BIKF tahun 2026 dekat berengkah 22 ngakai 26 ribulan 7 diatur penglama 5 hari nyalai mayuah bengkah pengawak atau ke TBT kedekat diatur nyeruma BIKF 2026 tu lah ianya bisi dekat diatur pekit berlagu duet atau ke berpasangan biar maka bisi diatur lah ianya Ratu Kebaya pekit Ratu Kebaya bisi maka Family Face Painting Challenge lalu pekit nyumai pemakai asal maka bisi diatur tau sekedar pengerami ketika diaturnya Maya Borneo International Kite Festival tu lah peningau. Jadi berkawal ngau penyampau menua ke bisi datai ngabi bagi berpengawal mandang ke gudi tu lah ianya bisi 154 iko datai dekat mandang ke gudi sedak ya hari 19 bengkah menua hari tauka disebut kita 19 bengkah menua di risata dunia tu ya. Jadi hari Malaysia bisi 10 bengkah negeri tukar menua ngambil bagi buat pengawak tukar Borneo International Kite Festival tu lah pengawak pengerami mandang ke gudi peringkat antarabangsa ya. Jadi udahnya bisi meka maya tu lah dia ada sidak ke masuk berpengawak dagang maka bisi ngatur ngambil bagi berpengawak berjual barang pemakai ngau maka man berjual hasil pengelan dia acari ya. Jadi batang pengerami BIKF 2026 ianya kedikumai BIKF Peret atau ke perarakan BIKF 2026 jadi itu dekat diatur 23 hari bulan 7 lalu bisi 600 si kurang dekat ngambil bagi pengawak berjalan berbalam mayu atau ke BIKF Peret 23 hari bulan 7 ya. Nyalai nyak ke berita dikunci bahawa hilawai hari bintulu ke lemai itu.
1: Okay, terima kasih agai DJ Perenciang atau ke DJ Rod Ampong tidak nusui sekedar berita ke bisiknya di Bintulu ke lebih lagi ya. Jadi kita terus mulai kami di Sada Hari Limbang.

0: Ya, begini minta Siti lagu baru. Hari penyanyi baru bagi Javian Jack juga. Ya, Siti lagu ke di Gagak atau ke di Tengkebang, Siku Komposer ke Benua Angkat jam dia tu, Benua Terbilang, ianya Frankie Man. Lalu ngenang ke lagu ke bisik di Tengkebang Frankie Man tu, bisik duitik lagu ke Bujur Bus, masuk bus semifinal SCSJ, ianya lagu hari What Rock Ngau Veronica Natasha, okay? Hanya sikut hari orang ke landik dan kebang lagu teka bergagak ke lagu di menua kita di Limbang. Jadi peningat semua, aku ke lemai tu nak ke diri laban bisik temuai bujang sigat kita ke bisik bergulai dengan aku ke lemai tu. Okey, nanti kita medak live Facebook kami di Limbang FM, kita tak medak siapa temuai aku ke lemah itu. Haram kita terus berkelalang kau bujang sigat kita ini. Amat sigat kena ne. Sama lemai.
1: Lemai.
0: Lemai. Oh, nama berita yeah. Lemai itu.
1: Mana agak?
0: Ya. Oh, jadi itu tadi oleh nuan nama temadah ke diri itu. Aku peninggal segi udah ngelala yang remit. Nanti subak. Aku anggau kecik. Kecik na?
1: Ya betul, kecik.
0: Kecik. Ya. Tang dia tahu nak kecik ke?
1: Ya, nyo besar ke dia tahu.
0: Kau kau je buat ayam pun.
1: Ya betul.
0: Jadi ambil kira kita peningat tu tadi nak tanya siapa kecik tu. Kecik tu kebenar ya. Nanti kita lagi ingatkan yang DJ Patricia Giring tu anak ya. Nah.
1: Ah betul. Ku ya. Anak biak sekali. Ya, paling bongsu.
0: Paling bongsu na.
1: Ah.
0: Jadi cik, jadi nama kebuah nuan tu tadi bisa rembuas ke RTM Limbang gitu. Engka ngambil ke engka bala-bala nuan tau ke kabar melayan nuan dekat nemu nama kebuah nuan bisa ba RTM Limbang.
1: Aku masuk ke RTM Limbang tu laban ku dia tu tengah menjalani latihan industri. Ini kelebihan lagi ketika orang kena mahu intern.
0: Intern
1: ya, aku intern itu selama 2 bulan 2 minggu lah.
0: 2 bulan.
1: Ya.
0: Tapi banyak orang lama tu. 3 bulan memang dia 2 bulan ni. Nak lama mai.
1: Nak nemu kalau banyak hari mau university info.
0: 2 bulan lagi lagi belalak dia lah.
1: Ba ya, saya gekak.
0: Berapa hari sudah ba ATM dia tu?
1: Saya tu hari 4 baru masuk ke 4 hari lah.
0: Oh, baru 4 hari. Lagi ya. Baru.
1: Lepas aku baru lapor diri hari Isnin mayanya. Hari satu.
0: Berkini ke orang-orang kegawak di tau bala bos. Laban bos pengurus kami ke baru tu tadi ni. Berkini ke orang perhati ke di bosnya. Angah kini delap kini.
1: Nanti dia pedak kumpul. Nanti hari bosnya bagi ku bosnya okey. Ya okay, santai ne. Ya. Mm-hmm. Ya pun mayu idea-idea ke debat ya gelimbang kita lah.
0: Udah 4 hari pun dah mayu dah program.
1: Ya betul. So bagi ku ya siok lah. Leban mayuh program mula jalankan kiok ku.
0: Siwa unyi kura limbang.
1: Ya, siwa. Leban ku boleh ngasai nama tai sai ku gesubak. Aku boleh mai dia tok baru.
0: Oh, jadi sebetul tua tu tadi engau tanya ke bukai bekawa engau pengawak tau ke nama tok tai ke di pelajar latihan ke di gagak nuan ditok. Nuan keterubah melapor tu sarinya kan. Bekeni ke asai dengan dia. Upis ke kalak medak inai di kawat tu sobat berkenai ke perasaan kenai pengasai dek
1: keterubah ku ni ke kita mainnya ada satunya sinok ga saya hati dek
0: nanti dek sobat game tu selalu ngeinai dek dito nah
1: ya selalu ku ngak kita nang selalu setiap lemai lah pulih sekolah kita ngau ya dek mulu ke apa upis ya sinok lah mainnya datai kita leban pengudah bisi 7 tahun lah nang indik dito dah yang nadai last yang ada 2019 bulan 11 jadi sinok lah sebab kan saya banyak nyabat dalam kereta lepas ngenang ke semua nur itu ni ke saya berubah ni ke benda berubah dah so bunyi ke mana ke orang Melayu nostalgia lah bendanya
0: pengingat lah
1: ya pengingat.
0: Jadi ambil ke tua-tua tadi lo terus ngau randau tua inya nama kini latih atau ke kos ke diambil nuan?
1: Aku ngambil bidang kajian politik dan pemerintahan dari UNIMAS, Universiti Malaysia Sarawak. Bidang aku tu ya belajar selama 3 tahun lah.
0: Dia tu lagi nyambung dah. Dah tu elak, dah temuk tu elak berkenih.
1: Habis ku latihan tu elak, ku nyambung baru lah ban dia tu. Ku baru sempat tahun kedua.
0: Ya. Tahun kedua. Dah nyak, ngangkat sem berapa ya habis elak?
1: Sem 6. Kira ke tahun depan lah ku habis.
0: Ya. Tahun 2027 lah.
1: 2027 lah.
0: Jenis berkenih ke nama tu babi berkos kali ambil nuanya tadi. Bansal, dembiak bansal kita itu. Ada yang ambil kosnya kini?
1: Nanti dia praktik aku bila kaban sekelas ku nang mayuh lah kita iban ngambil kosnya. Laban majoriti aku boleh mendak dalam 50-60% kita iban ngambil kos politik lah. Ban ku mendak hari sidak ketua area aku, senior aku, junior kumpul. So memang mayuh lah nambil kita iban ngambilnya.
0: Jadi berkosnya tadi nama tak ke dipelajar ke kita berpolitiknya kini berkenai kenyak.
1: Ya ndak untuk tertumpu ngau politik amat. Bisik lah ya bertumpu ngai beberapa organisasi, belajar organisasi, tentang organisasi, belajar pemerintahan. Cuma yang pu menyikora major ya segi politik lah utama ya. So bisik memang akan belajar politik dan ya memang akan belajar tentang berkeni satu organisasi, organisasi itu ya berfungsi.
0: Oh, jadi berkenai ke nakak ke dia tu, engkau bisa nama tu penanggul dari segi nama kini mayan wan berlatih atau ke belajar bak bayu tuan.
1: Bagi ku penanggul dia tu nadai lah. Okey ke sepanjang 2 tahun ku dah ba Unimas dia tu semua okey lah.
0: Antik ba Unimas dia ni dia ba masewa begini.
1: Ku dia udin ku dia ba college under Unimas sempo. Oh,
0: college. Bisa ya. Bayar ke
1: nya? Ya nang satu semnya yang memang akan dibayar lah. Setiap pembukaan sem baru memang bayar lah bendanya.
0: Jadi pengudah nuan nembok ke kos nuan atau ke latih nuan tu ilah atau ke utai ke diambil na bidang kos di tu ilah. Nama kini pengawak ke dekat di panggol nan?
1: Entenya mak udah graduate ilah. Kena tupi empat segi punya kurang. Ya mayuh lah bidang-bidang no boleh kerja. Semaja kok ya boleh kerja dalam sektor awam lah, sektor awam dan sektor swasta. Ya nanti ya dalam sektor awam ya nang boleh jadi nama orang diplomatik. Dan ya boleh dalam sektor untuk mengubah undang-undang laban sepanjang kami belajarnya kami memang akan menyentuh tentang undang-undang Malaysia lah. Ya.
0: Undang-undang berkeni ni. Tak semua undang-undang punya kena.
1: Ya ndak entu semua bisiklah maka undang-undang yang ke dipelajar kami maka kena kurang. Undang-undang bertulis, undang-undang tak bertulis. Ya segi dalam undang-undang yang dari segi formal lah. Yang nentu menyentuh dalam amat. Ya ya hanya sekadar menyentuh secara luarannya aja.
0: Sekumang ke nuan tu tadi belajar bah ini masa tadi politik yang tadi. Bisik kini udah baik orang gay parlimen kini. Atau pegawai nama-nama bah Sarawaknya?
1: Dun.
0: Berdun tau.
1: Sepanjang 2 tahun ku kia udah 2 tahun lah ku 2 tahun 2 kali ku dah nikah ke Dun.
0: Pergi Dun kena. Ya. Betul sidak ya bah sidang lah.
1: Sekalinya kami ni kami nikah ke Dun kia ya hanya lawatan biasa lah. Okay, mai orang bersidang. Ya kali keduanya kami bisik lawatan kikia ngam-ngam sedak ya tengah persidangan lah. Persidangan kali ke berapa aku nentu ingat. Benar tapi yang ngam yang sedak bersidang maya bulan bulan 4 Mei-nya. Bulan 5 Mei-nya.
0: Jadi ba kos ke dia ambil nuan tu tadi siapa? Dempo minat, dempo rindu ke kos tu atau ke bisik orang masa di majal dia kini ngambil kos tu?
1: Nanti dari segi aku kumpul, aku Arimet ku segi minat peliti ya. Ya, dah lemu nama hangga.
0: Dah lemu, ku kati tu minat peliti. Arimet ada yang ku benda.
1: Engkau laban ku terlebak ngau, lama ngau yang mamak sebab ya traveling kan kiat dan interview YB apa semua. Ya,
0: bisa minat dia.
1: Hari dia minat ku atai lah untuk belajar peliti ngau mendalami lagi dalam peliti yang makan ni. Ya.
0: Jadi nama kini pesan nuan gagai nembiak kita kedekak atau kerindu ke buat kos ke diambil nuan berkenik ke cara ngambil kosnya kini atau ke nama pesan nuan gagai sida te dekat ba belajar ba dini-dini dor atau ke belajar ba kos ke diambil ba nina milih kos ba peliti atau ke utai bukai.
1: Sente punya kurang belan nembiak kita dia tahu dan ya ke minat belajar sama ada yang dari lepasan SPM ataupun lepasan STPM, diploma, matrik apa semua. Untuk mohon ngangai punya kurang ke degree master apa semua ya boleh melalui UP, sistem UPU pun lah. Sistem UPU tu yang nang disediakan untuk nembiak ya ke habis SPM, habis STPM, matrik, asasi semua. Dalam UPU-nya ya nang mayuh bidang-bidang dipelajar ya kenika boleh dipilih badiak lah ya tanya mak maka aku umpu aku masuk Unimas okay hari UPU aku hari direct intake Unimas umpu aku mohon hari website Unimas entenya mak bila nama nembiak ke rebat aku ke kenyambung belajar entenya mak nak boleh ba UPU anak irau. Laban kita agak bisa peluang untuk nyambung ba untuk mohon ba direct intake Unimas empu. Ya.
0: Nah, dalam nuan ke timpah belajar tu tadi berapa tadi 4 semester ne?
1: Dia tu 4 semester.
0: Bisa kini cabaran-cabaran atau ke cabaran meh dalam di belajar ba Unimas.
1: Bagi aku lah nanti sebagai seorang student pun nang nak lari-lari masalah kewangan lah. Ya masalah kewangannya nang jadi menyikurang faktor utama dia tu. Udahnya bagiku untuk bagikan masalah laban nanti bah dunia you tu nang lelak lah untuk ngadu assignment semua, ngadu research tentang nama tu dipinta ke tempo lecturer-lecturer tenaga pengajar kita.
0: Selalu ke dipinta lecturer kita nama kini.
1: Nanti ya pasal assignment-assignmentnya ya nitiah subjek ke nama teka ya maka kami sampai lama kami bisa ngadu research. So research kami ya tentang video lah satu video yang tengah viral sebab ianya video propaganda tentang perang Iran gau Amerika. Kami ngadu pasal researchnya lah minta pandangan bala
0: student. Researchnya dalam jaku Melayu ke English?
1: Maksudnya kami ngadu dalam jaku English.
0: Jaku English.
1: Ya.
0: Berapa penebal lah pindah lecturer.
1: Tak ke yang tu
0: tak tebal lah
1: yang tu tebal mat ke ya lebannya bisik ke dalam gitu dalam 20 ke 30 muka surat ke ya ya leban ya nyamai leban ya kerja berkumpulan so dia bagi tugas lah
0: dalam nuan ke timpuh nuan ke belajar dien tadi pengingat manis pengingat manis dulu maya nuan ke belajar ke dia sampai ke dikingat ke nak nyentuk ke dia tau meh.
1: Pengingat manis ku semuanya ku buat Unimas sementara 4 sem tu ku tengah belajar ku pun nantu ingat
0: tang sikit nada payet lah manis makan
1: manis makan lah benda bisa payet
0: ya. Benda bisa payet
1: ya lepas lagi benda mati alam belajar kan ke dah punya kurang dah habis lah baru bisa kategori yang manis payet ya lah
0: lebannya nanti kita nya dah gawak
1: yang
0: yeah. Mulai ke diri lain ke tu lagi belajar
1: kenang ke yang dia belajar
0: jadi nama ke taker dekat sebut nah
1: bagi aku nama tu hari pandangan kumpul ku ngarap lah ku bala munyi kurang bila nembiak ke rambau aku untuk terusnya mau belajar
0: ya yeah.
1: Awak ke munyi kurang masa depannya ialah lebih terjamin apa semua deh. Leban bagi ku dia tu dunia dia tu ya mementingkan pendidikan walaupun kita yang munyi kurang kerja mekanik apa semua bendanya mekanik pun kita belajar munyi kurang ada cerita ya. Ya lah harap ke munyi kurang bisa semangat tu belajar lah.
0: Jadi tua tu tadi ni kalau terus nama anda sampai dah sebut kan nama anda tadi?
1: Berdawa.
0: Alah mana sebut nama?
1: Ya.
0: Gak cuma kecil aja. Mac aja tulis dia apa Facebooknya. Nama Ahmad nah, nama ke peninggal nama ni.
1: Nama Ahmad ku punya korang muka ke dalam IC-nya meh. Ianya McLean Chris anak sumpeng. Ya.
0: Jadi terima kasih Mac ti udah limpang bunyi ke tadi peninggal Mac tu tadi kengau ko kaya oleh ko ngau dek kaya ya sikit lebang ngau ko bang hari suba contoh ke deto oleh ama dek ka ko nak nyaku mai ya alu baik ko life ya ngai bola bola
1: lama udah ndak
0: kan nyedi YB ke dilan ni tamalau ba bila peliti ada
1: ya
0: okey terima kasih mek lang ka dek mulai dah tok ka
1: Bro temu
0: mana pula ya. Sampai aku 9 aku di tok tapi aku macam tai di tok kini. Ya. Nak ke mai buka tok kan tai tu dah pula lagi. Lagi di tok mah tu ah. Okey kita terus ningak ke sekedar lagu-lagu ngau sekedar info ke oleh dikenal tai kaku ba sadari lima udah tok lagi.

0: hari Akik Lukas Nguini Lukas. Akik Lukas Nguini Lukas pun bisa berlagu. Lagu kedai beri nama Kawal Berumah Tangga ke dipinta. Kapan kita Valentina Paul? Lama ya nak WhatsApp aku. Lama ya nak ngirim berita ni. Okey, jam kita dia tu pukul 6.43 minit lemai. Kita kebaru aja mulai ke diri Arindo Gawa. Selamat mulai ke diri. Ngarap ke berjimat di rantau jalan ke kita ke Benong. Di dapur. Tentu ke kita nyaga penglikun ya. Nanti kita nyabis, udah habis berapi. Tentu ke gas kita udah dipadam. Api gas udah dipadam lah. Oh, ya kena gas ke aku tau. Ya kena nama tu... dapur karannya padam ya suwiana padam ne cek
1: ya betul ya kemungkinan bakaran
0: oh namat kenya makaran
1: ya
0: pu mai tenda padam na off tu suwias itu tadi padam makai karan makai karan tu ni kerja kok ya makai karan me ya
1: karan me ya karan ni ke
0: Okey, kita terus berperintang lagu ke ditusun aku ke lemah itu ke sebelah kita dengar ke program Jaku Sempama.

0: Ini tadi peningkat semua Siti lagu baru Megah di Limbang FM YFM 5 Aryan Aku Dekat Nyulut ya, lagu Kak Joko Manah ya, semua kita Kak Nyulut Megah ne ba ba penatai pembisi ba pelajar kini ba lubang main harap ke kita sama Nyulut. Okey, munyi ke aku hari pun program tu tadi 7:30 pukul 7 ke benda. Okey, pukul 7:30 pukul 7 kita itu dekat begulai program Jaku Sempama. Jadi Tok Cik tadi Nuan bisi minta lagu ni.
1: Ya betul, minta
0: lagu lah. Nama lagu kena pindah. Dari pindah tebah tu.
1: Aku minta lagu dari Linda.
0: Nama aku yeah. Minta lagu Linda ni.
1: Laban
0: nama lagu tadi?
1: Di Rantai Pengerindu. Laban lagunya salah satu lagu favorite yang mak aku suka.
0: Amai baru keingat.
1: Ya.
0: Dan sebab selalu nebah take on air, selalu nebah lagu Di Rantai Pengerindu ni.
1: Ya, selalu nebah lagu Ari Linda juga mega.
0: Jadi kita ingat ke lagu Ari Linda Di Rantai Pengerindu.

0: Bulengga YFM Limbang dalam Sada Ari Limbang Minggu Ari 4 pukul 6 lemai ngagai pukul 9 malam. Stay tune.
1: Ya aku sempat moto ne. Ni ni mana ke sok lah pak kau. Mana nya aku sempat moto. Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikeno madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kena bai.
0: Nama pengawak nuan dom.
1: Eh, nuan ke flo. Ada eh menung maca bob sempat mo jaku iban.
0: Kiruah nuan maca bobnya. Ni mate age nuan ninga program jaku sempat mo.
1: Bisi programnya pia.
0: Ah, bisi. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

0: Nama dia sebab cik. Kalau baik naik dia, ni yang naik dia sebab belajar jago semama na. Bisa. Dan mau naik.
1: Ya, bisa tanan tu mayuh lah.
0: Nentu. Bisa, bisa ingat kena sitik kah?
1: Nentu, nentu ingat. Nyalah.
0: Okey, rancau jadi dia tu kita ingat ke program Jakut Sempama. Jakut Sempama kita ke terubah peningah ianya nganjung pawong pa jani. Nombor tinya ada cek. Nganjung pawong pa jani.
1: Selalu ku ingat reti tu. Selalu ku ingat sempama tu. Ya maka munyi kurang nanti kita ngagai si tendurnya. Maka kita nak boleh tapi kita nganjung diri kita maka dalam bahaya ke apa ke. Bunyi kurang maka kita terjun ke sungai deh. Dalam sungai yang bisa bayar.
0: Okey. Okey, akhirnya ke pihak mana?
1: Akhirnya ke pihak
0: mana? Oh, jadi, reti ya tu tadi, nganyong pawong pak jani. Ini banding yang orang kena mana nasi sekali ke berpengawak nyabung. Ini contoh tadi deh. Tau ke main skupuang, laban manuk ke dikarap tau menang. Lalu alah disabung. Pengerugi bisa bakal ke nganjong pawong pak jani. Jadi jalan ngena bakal aku ke ngau nyabuang kemari tak seminat nganjong pawong pak jani. Sekejap aja muai duit masang manuak sabuang teh dikumbai.

0: Ya, lagu hari PB Chloe ya.
1: Ni ke. Ya ko sempamo to ne. Ni ni mana ke to la pak ko. Mana nya ko sempamo to. Nak murid rako. Perti nak murid rako dikeno mada kurang lebuh kita pula yang ngindikan tau kenupai.
2: Nama pengawak nuan dom?
1: Eh, nuan ke flo. Andai menung macam bob sempamo aja ku iban.
2: Kiruah nuan macam bobnya. Nyemetek agi nuan ingat program jakok sempama.
1: Bisi programnya pia.
2: Ah, bisi. Ingat, dengar meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

0: Ya, sebenarnya tadi pendengar semua, kita dah ada perinang Siti lagu Pergi Lalu Nak Pulai. Cerita bisiknya tadi pendengar tu tadi, ingat ke bala atau ke bala orang ti udah dikerinduknya, nak ada pulai lagi badunya tu, udah ningat ke lagunya. Terima kasih kita ke Hagib Bengkang bergoleng aku di Sadari Limbang. Jadi kita terus tusun kedua jaku sempama. Jadi bujan sigat kita tu tadi lagi bergoleng aku ianya Mac tau ke Cik kau ngau ne?
1: Ya, betul.
0: Jadi nama kini jaku sempama ke dekat di kunci ke ngai bala petinga.
1: Suka sempama tu pandai ja ianya
0: sigi sengaja
1: makai berdarat.
0: Ke berdarat?
1: Ya,
0: betul. Nama reti ne.
1: Reti ya. Jadi makai berdarat ianya banding ngai maya kita ke makai nanda utai ke laut atau asai ke berdarat nanda utai di depan pihak kureti jakok ya.
0: Oh, nanti laut senat lah. Makai dah.
1: Tabar asai asai.
0: Awalnya tadi jakok sempama kita kedua. Jadi bertemu baru kita minggu baru jakok sempama ke. Buka kita terus berperindang. Ngelagu ke bisik di tusun aku di YFM Limbang.

Jadi ke sekali itu peningkat semua aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC Dianyong kita di YFM. Jadi pesan ke terubah, pesan ke tak sulit kau ngelumbung ni yang bagup anagan. Pagi hari 6/18/97/2026 ngetah sulit lalu niang dekat di Lumbung malam 18/07/2026 hari 6 bak rumah satu Malaysia Kapit. Jadi kabar belayan dipinta datai magang. Jadi penerang kusilia kita tahu bertanya balumur ke disebut itu bagai yang anda bagup 011-238-779-71 lalu Gilbert Gara 019-829-6070 nya tadi pesan kita ke terubah ke lemah itu lalu pesan kita kedua ianya pesan datari Isah Anadol atau ke Indai Sunita pesan tu dituju ngagai kabar melayan di rumah Sago Nyalau rumah Deman melipis Indai Tading Sulan di Kerangan Rian kabar melayan di Bilat Berjawai Sangkung Nanga Dong kabar melayan di Mujua, Jikang, Ruyak, Bekikik, Selawat Ulu, Selawat Ilik, Batu Matup, engau kabar melayan tindak boleh dirintai ke dito. Jadi pesan tu ada ke Joseph Anadol tau ke pesan tu ada ke Joseph Anadol tau ke Pai Nara, tau ke Pai Katun Udah Nadai 15/07/2026. Lalu dia yang dekat di Sengai, Balamayuh, Rumah Tracy, Nanga Selawat Tengah. Kena hari 4/16/07/2026 lalu dekat di kubur kena hari 5/17/07/2026 jadi penerang ke Silia kita tar telefon ngagai Sabah Nadol ba 011-151-86485 jadi nak kata dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu.

0: Selamat lemai, Dato' kita bergulai ngaku Emir Dajoni, berita lemai hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu, batang berita. Raban media di Sarawak udah diasuh ngembuan pengelandia guna AI. Nyeliah ke pengawak, nabur ke berita bula. Projek Komuniti Kebesai Pangka, HICP, muju nambah ke penatai pemisi orang ke masuk projeknya. Kerjasama antara Rikoda, UDA ngau USM ngelati ke pemansang ekonomi komuniti. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengarang-ngarang berita kedudi Ari Ila dekat Balat Agi berpanggai berpengulih raban media nangkup pemansang teknologi kelebih lagi teknologi peminta tiru tau ke AI. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pemansang teknologi AI diulang lala mua pansiak data ngau penumbuh konten ke bula tau ke deepfake ngujung ke raban media patut lebih berjimat lebuah tim merati serta nuku ke siti-siti penerang sebedau ti berkongsi ke penerangnya. AI dipadah ke ia bakal pisuk tulis mai ubah kebesai nanti dikenak ngau mana tang tau mega mai penusah nanti dikenak ngau tuju tik salah. Premier Mansud ke Jakutu bergempuruk media Sarawak SMEC 2026 di Kuching. Perintah Sarawak mega dekat semampai nyukung pemansang industri media lalu sedia ngatur program pengarang berita barenggat antarabangsa Jemaah Ila. Projek Komuniti Kebesai Pangka tau ke HICP di Sarawak udah muju nambah ke penatai pemisi ngau penegap ekonomi Raban Bumi Putra di menua pesisir. Menteri Kerja Raya tilalunya di Kaban Parlimen Kapit, Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke 100 ikut orang dari bangsa Bumi Putra dari Raban B40 udah boleh penguntung dari projeknya. Pukul rata orang tinggal masuk projek HICP tu mega udah nambah ngagai 3 nyentuh ke RM7,000 sebulan ke alai penatai pemisi sidanya nambah ngelui hari 25%. Datuk Seri Alexander Mansud ke Jakutu bak penemuai benchmark upis pemansang koridor kandang menua Rikoda ngau agensi pemansang Ulu Rajang URDA ngau Advanced National Honey Landmark University Science Malaysia. Projek tu mega udah boleh stipikit ke berguna bakal stipikit halal mesti amalan penghilangan baik GMP ngau pansia HACCP dikenang rembai ke agi akses ngagai market di menua tu ngau market antarabangsa. Bak pengawak ke sebaka Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke penegap gempung antara agensi pemansang kanan menua ngau palam pelajar tinggi yang ditetap ke cukup berguna ngagai pemansang komuniti kemeruan. Yang madah ke Rikoda ngau UDA patut meruan yang di Kaban Strategik USM kena sidak nguliah ke mayuh agi pemuju, negap ke pengawak pengatur serta nuku ke mayuh agi raban orang ke bisik potensi kelimpah hari nuku ke mayuh agi orang tak boleh penguntung. Tawa kerjasama antara agensi ngau upis bakar tu megak boleh nyawup ngada ke mayuh agi orang dagang Bumi Putra ti ulih bersemekiah. Tumaga uliah negap ke agi ekonomi menua pesisir kelimpah hari tingagak Sarawak nyadi model pemansang komuniti di berplasar ke innovation teknologi ngau penemu. Berebak ngaunya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke sekedandur dalam sitak Parlimen Kapit udah dipilih nyadi palan berjalai ke projek kebesai empas serta ulih nguntung ke rakyat bermenua pesisir. Bak bagi sitak Kaunsel Negeri Bukit Goram, projek madu engkelulut bisa dipercalai ke di Melatai Selirik ngau tatai mas rawing lalu projek bertupi itit peneluk nanam pisang ngau azola dipejalai ke Dinangayuang. Kebagi sitak Kaunsel Negeri Pelagus, pengawak ting mansang ke Pusat Pemprosesan dan Pemasaran Ulu Rajang di Kebiau Sung dekatnya di Palan Penyungka Industri Madu Engkelulut di Ulu Rajang. palannya disadang dekanya di hap pengawal pemprosesan, penyual, pematih, ngau pemansang industri. Dia tu kita penuh mendeng ke berita lemai dari YFM Kuching. Urang bumai bak kampung Pantre ngau kampung Nangga Besar di Daro. Udah nerima tulung baka perengka enjin moden ke uleh nyaup nambah ke hasil padi. Nengah inisiatif upis bertanam betupik menua Sarawak, dua bengkah genturung pendiaunya sama bisi nerima dua buah enjin padi ngau dua enjin kena nungku padi kena ngemudah ke pengawak ngatur hasil padi. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro, Dr. Safai Ahmad menjadi pengawak menyerah serta mantai ke jalai guna enjinnya bak Dewan Kampung Pantre kemari. Perangkai enjinnya mega uliah nyawab nyeliah ke orang bumai hari tibalat berpanggai bak cara asal serta nyukung agenda pengelikun stok barang pemakai di menua tu. Empat projek infrastruktur dari baruh agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA tiba ungkus lebih hari 1.48 juta ringgit dekat dipejalai ke dalam sita Kaunsel Negeri Opal. Projeknya disadang oleh nambah ke agi akses pengawak bertanam betupik, ngurang ke risiko penusabah serta ngangkat ke ekonomi Opal. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opal, Billy Sujang madah ke projek ke pemadu besar ditu, ianya projek ngadu ke jalai bertanam betupik Opal, rumih fasa 2 tiba ungkus 1.129 juta ringgit. Kelimpah harinya, tiga projek ngadu ke sistem parit megak sama bisi dipejalai ke bak kampung Selampit 1, sekolah SK Selampit ngau kampung Sebandi Hilir. Kealai ungkus ke semua projek tu ditetap ke lebih hari RM348,000. Ia mansut ke Jakoto, lebuh ia ti ngemata ke pengawal menyerah ke tabak projeknya di Lundu. Kira 400 ikut orang dari 4 agensi conservation di Selampung Malaysia bisa berkempuruk di Kuching alai nguluk pengerami lumba ngomain agensi conservation Malaysia tak kesakom. Tanya rangkum orang dari Sarawak Forestry Corporation SFC upis penyaga jelusiga ngau Taman Negara Semenanjung Malaysia serta upis penyaga jelusiga Sabah ngau Sabah Park. Pengurus besar SFC Abang Arabi Abang Imran madah ke tujuh bangsa lumba ngomain ke bisik dipekit ke bak pengerami tu ianya main bul, futsal, sepak takro, volleyball, dart, badminton ngau pekin nyumpit. Sakom 2026 tika tembok diatur pegila. Ianya sakom tika cerubahya diatur serta diatur Sarawak Forestry Corporation SFC. Sakom tinangkan ketuk ilak dekat diatur dalam tahun 2029 di Sabah. Ia mansut ke Jakutuk ngagai RTM udah tembuk pengawak berjadi sakom di Kuching. 16 ikut orang dari 4 pintu rembiliak nadai agi rumah Nudiau udah rumah sida bak kampung Niup di Samarahan Angus Tumu pagi tadi. Penerang dari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah kesidan remak kangau pasal penusah angusnya orang pukul 4.19 pagi. Raban bomba tinuntung bak endonya orang pukul 4.46 pagi muju madam ke api bak pengelamak 15 minit serta nagang api hari kemajak nyerarai. Semua orang ke diau barumahnya ulih nyelamat ke diri magang. Kebuah penusah hangusnya ketok nyadi agi di pansiak. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Raban media di Sarawak udah diasuh ngembuan pengelandia guna AI nyeliah ke pengawak nabur ke berita bula. Projek komuniti kebesai pangkak HICP muju nambah ke penata pemisi orang ke masuk projeknya. Kerjasama antara Rikoda, URDA ngau USM ngelatih ke pemansang ekonomi komuniti. Yang nak berita lemai dari YFMI Ban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani. Sama lemai pendengar, dia tu kita terus bergulai dengan pengelola program kami dari YFM Limbang, ba awak sada lemai.
1: Terima kasih Emelda, sudah baca berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching, dia tu kita mulai kami di sada hari Limbang.
2: Dina meh sada hari Limbang, nyentang hari 4 pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

0: Yang tadi pendengar semua, kita dah dengar ke berita ke di Tabur Terus dari YFM di Kuching. Jadi berita ke Siti tu inya berkawal ngau pengawak berperasa pengerai ngau nadai berbayar saringan kesihatan. Ungkup kita akan menerima sumbangan tunai rahmah STR ngau tipak kita atau kepasangan kita ke umur 40 tahun ke atas. Jadi benua limbang, kita tahu ngagai klinik kesihatan bagi benua limbang, bak penganan, batu danau, nangga merit, nangga menamit ngagai Kuala Mendalam. Jadi kita ke di Lawas, kita ngagai terusan klinik kesihatan terusan Lawas Sundar ngau Marapua. Kita tahu ngecik meresa kita ti boleh peka 4B40 www.pekab40.com.my. Ya tadi bagi kita ke bisik penanggul atau ke bedau ngeregister ba PKB 40. Jadi pihak mega bagi kita ke dekat derma darah atau ke merit darah. Pengawal atau kekimpian merit darah ungkup bulan 7 atau bisa diatur 19 hari bulan 7 2020 hari Minggu pukul 8:30 pagi nyentuh 11:30 pagi Masjid Baitul Iman di Limbang. Lalu 26 bulan 7 2020 hari Minggu mega pukul 8:30 pagi nyentuh 11:30 pagi pejabat MRC Limbang. Nyat tadi dua itik pengawak ke dekat di adu ke diatur di menua kita di Limbang. Jadi nama tai ke dekat disebut kan cek?
1: Tai namanya?
0: Kau bisa nyebut tai kini ke pesan ngagai ke bandik kini bala menyadik kini leban nuan tu tadi Balimbang tu Kediri nah?
1: Oh Kediri.
0: Ke pesan ke apa ini ke berjauh ini apa ini tu?
1: Berluar negara Aden.
0: Luar negara?
1: Ya.
0: Kerja ni?
1: Oh, kerja.
0: Kerja nama Aden?
1: Kira ke maka onshore-nya ke ya.
0: Onshore.
1: Ya.
0: Bisa ini ngak, nadai ini ngak ni?
1: Nadai. Lain jam sudah ada tu. Sudah ya dudi 4 jam hari kita.
0: Berarti ini benua yang kerja?
1: Ya tu ya ber Dubai Aden.
0: Oh, ber Dubai. Amat jauh ni?
1: Ya, munyik aku madah ke aku nundik maya ke Dubai kan. Anang kalau benar kemudian dia enggak orang nanggung nuklear. Nuklear. Ya, lepas dia kena orang perang dah. Oh. Ya.
0: Ya pun. Ya mujur. Kemaya bisa pulai baru ni?
1: Ke ya pulai pulai Limbang aku nak untuk pasti lepas nanti ya pulai ke Malaysia. Ujung minggu tu pulai ya.
0: Oh, tapi ya. Nak nemu pulai ke Limbang lah.
1: Oh.
0: Okey. Enggak bisik lagu ke dekat didingan wan. Kelimpah lagu Linda tadi ni. Tu mayu asa dia pendengar tu tadi minta aku tebak ke lagu mayu lagu lagi.
1: Aku nak lemu datang si orang nama. Bisik masalah lagu.
0: Lagu nama?
1: Dari Le Mambang Band Penguji.
0: Penguji. Okey. Kau ingat dulu.

oleh kami dalam program Nada Kelama Nada Kebaru. Nanti hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam.

0: Ya, bertemu baru kita iba program nadaik ke lama, nadaik ke baru. Salah T1 tu tak ada, baru T1 ya. Okey. Jadi cek nah, lagi pukulai tu lah nah. Lepas tu lagi ditau. Bisa ke kaban kau kucah-kucah nah. Gimana kau ya?
1: Betul.
0: Pelabak kau, kau bisa lagu-lagu lama di kerinduk kenuan. Lepas kau ni yang indah nuan sebab kalau debah kini kau bisa dikingat kenuan. Lepas nuan pun maka kena kau nyebutnya Gen Z nih.
1: Ya, Gen Z.
0: Kau bisa lagu lama, lagu saat ni yang mikir jemat kini, lagu saat maya macam penyanyi lama kita. Siti Ari lagu yang tadi kau.
1: Nah, bisa.
0: Ada yang lagu, ada lagu baru lah, lagu lama.
1: Kula nombor tapi yang ini aku pun ingat lagu tu semua. Nama?
0: Lagu sama.
1: Patah Kelidi kah? Baru kanya?
0: Kira ke
1: tengah.
0: Tengah lah.
1: Tengah ya.
0: Dalam
1: belas kanya.
0: Tahun 2000 pakainya. Ya kelama waktu ke sebut aku tu. Waktu ni bergejemar. Lagi kena pirih hitam deh.
1: Ya. Nadai lah. Kurang nemu lah lagunya. Ya.
0: Patah Kelidi lagi lah tu nebahnya.
1: No.
0: Lagu mana?
1: Lupa.
0: Sejam ke? Baru ke 8 dia tu.
1: Betul ke sejam.
0: Jadi kita bergulai dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Jadi terima main lagu ke bisik ditusun aku buat playlist aku Limang FM, YFM Limang kelemah itu. Lagu ke terubah dikenal muka lawak kita buat program Nadai Kelama Nadai Kebaru.

0: Nama non ngingat ke dari aku cau.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya cau.
1: Nama aja selalu ninga radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

0: Nama non ngincit ke dari aku, Cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, Cok.
1: Nama aja selalu ningar radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.
2: Hanya tadi pendengar semua, sekedar lagu-lagu lama ke bisa dikeluar ke program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru. Rindu dengan lagu lama tadi, Cik?
3: Umbah saya agak rindu
2: lama. Lama dengan tuak pula kau dah.
3: Hari pagi pula tindu atau. Dah tumbuh dah ni.
2: Sama meh.
3: Baik ya.
2: Dia buat tindu lagi, tindu lah.
3: Ya meh.
2: Jadi sekedar lagu ke ditebah tadi. Lagu keteruban ni Amerika Jemat. Lagu ke bernama Laila. Engkau bisik panggil dia nama Laila, Cik?
3: Nadai.
2: Kai.
3: Kai.
2: Kai. Siapa nadai. Nama panggil dia dah?
3: Ah, nadai. Belum boleh.
2: Lagu kedua. Lagu dari Dato' Zamri Amira Berasa Saati denya Clement Bayang Janji Mati Sayang Dipendam. Nah, denya Christopher Kelly Sabut Mi Pesan Aku Pini Lili Terubah Bertemu Wilfred Ragam Nuan Suah Diambil Mimpi Seselia Rositi Uliah Ke Aku Ngempuk Sulai Di Terbaik. Lalu ke penudi tadi lagu dari Antonio Dejawi Ngau Senorita Linang Berpadu Semaya. Oh, mayuh lagu tadi cik lah. Lagu harap ke kita terperindang ke lebih lagi kita ke rindu mending ke lagu-lagu lama. Bisi peningat ke lemai tu minta aku bertebah ke Siti lagu Ari Anderson Ngalai. Lagu lama tang ndak ke lama dah dalam tahun 90-an lagu Ari Anderson Ngalai. Seperti yang bungai jarau ke dipinta siku peningat kita di seratu saiko. Ini Uncle Nicholas. Okey, kita dengarkan lagu Ari Anderson Galai.

0: Mengenyam tadi peringan semua lagu Ari Anderson Ngalai seperti yang bungai ke tanda tua. Nama dia lagunya cek. Kalau dengar tu sebab?
1: Saya kalau aku dengar lagi sebab.
0: Siapa? Siapa selalu nebah ke? Nebah dengan ni?
1: Tak mentunya.
0: Apa dia sebab? Kalau nebahnya?
1: Nak ke kalau saya ko?
0: Dengar saya ko tai
1: deh. Ya betul. Saya ko mama kalau masang lagu sebab.
0: Okey, jadi Siti berita tau ke pengawak ke dekat dia tu di Dewan Suara Limbang tu cik. Ianya berkawal ngau agenda nasional Malaysia Sihat Rengat Menua Limbang 2026 ke dekat dia tu 1/8/2026 hari 6. Ba Dewan Suara di Limbang pukul 6 pagi nyentuh 12:30 hari. Jadi bisi cabutan bertuah nanti kita ke datai banyak. Jadi kita sama nemu agenda nasional Malaysia Sihat tu ianya pengawal exercise.
1: Betul.
0: Exercise.
1: Jaga kesihatan.
0: Siti hari exercise ke bisi dia ada oksidanya go ianya get up, get out, get going. Berserimbai engkau jelajah agenda nasional Malaysia Sihat ANMS peringkat menua Limbang lalu bisi di atas enam robek komuniti pekit aerobikton saringan kecergasan konsultasi wellness on wheels lalu pengawal My Champion kesukarelawan KKM lalu pameran tau ke bisi di adu ke bas tau ke bas ngelik tu tadi pameran gigi hingga bas lalu kita akan bertuci ngelik bisi mayanya bisi diatur kita tahu bebasnya nucing ngelik nama tu nucing ngelik macam kaku kayak berang ngelik ah
1: ya tinya maka scalingnya
0: nama dah ni scaling oh nama gini nucing ngelik enggak macam-macam lah tai mayanya lah tahu datai jadi nanti ba ngena bas tu tadi nanti tu mayuh ke bayar besar dadai tu besar bakal nanti dengan gay klinik swasta lah nanti berhospital besar segi Nadaimar jadi kelimpah adanya pengawal berjual atau kejualan rahmah lalu bisi ada adu ke pameran dari rakan strategik nyat tadi pengawal ke diatur jadi pengawal tu ilah dekat di gulu siapa ngolok tu tadi nah di penyadi ke Tuan Haji Yunus bin Tambi nyat Rosdin bagi menua Limbang. Ha, okey. Jadi okay, kita ke dekat gerai lagi dekat nama tengansur ke peluah atau datai 1/8/2026. Jadi PM Mega bisik peninga minta lagu tadi ni lagu Siti lagu aku nak mau bisik nak eninga dia tau lagu lama Mega lagu hari Angela Latajua garap ke langit belah dua. Apa amat lagu tau nanti langit belah dua hidup kita cek
1: tak aku kan dah
0: tak lah tak tahu lagu aja bisa ya. Reti lagu tau kebenaran. Okey, kita terus berperindang lagu Ari Angela Latajua.

Ya, lagu kedua penudi kita ke sekali itu lagu dari Swilin menggulangkan Nelson Nero, Anang Baco Baco. Jadi terima kasih kita ke Agi Mengkang lalu Pia Mega bakal selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat ningak ke berita atau ke utama 9 hari Palan Berita Radio Angkasa Puri atau ke Kota Madia di Kuala Lumpur dan yang ditangkan ke program Pemerintah Malam di YFM di Kuching. Jadi lagu ke penudi kita ke malam tu lagu hari Igu Anthony Mahligai Pengrindu. Ya, selamat malam. Selamat kita bergulai baru.

strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 16/7 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin sudah tembuk digagak dengan belanja RM750 juta lalu terus ngambil 20 kurang kawak pak palannya. Belanja ngagak palan tu hari pemerik Mr. Ting Pek King si ke orang dagang ti pegari nama bak industri kayu batang gau ngagak projek mayanya. Tajak panulin nerima nyentuk ke 60 pesakit tang palanya nerima 20 pesakit aja dulu lebuah keterubah dibuka. Bak Lions Club Nursing Home pesakit seminadi kemenar ke diperubat dan ngelui 3 bulan laban palan tu ukai palan ngibun orang tuai tang nyedia keperubat ngagak orang kuda tuai umur ti sakit lalu nak uliah ngintu diri. Nya kebuah orang ke sebilik ngop sakit dekat diajar teknik fisioterapi awak kesida oleh terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngiga untung tu dikarap kulit merik mayu pemanah ngau penguntung ngagai raban bansa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
5: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
6: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngotiwen, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngotiwen, Jesli Jabu, Gal Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiwen, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
6: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
5: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Veronica Natasha ngau lagu ya simpa anda bertampung lagu keterbaya pemerindang malam muka biar malam tu ya. Okey, 16/7/2026 malam hari 4. Okey, 3 jam di konti ngau DJ MA tau ke TU ya. Terima kasih ya. Kita bagat tau ninga kami secara online hangina RTM. Klik ya celap kita sehari-hari tu tadi udah bekau hujan dini hari ya. Muak kelemai sekedar kadang dur lagi berberis. Okey, kelemai tu di Bandar Kuching menagari kita celap berangin ke kita suara kita ke berperindang ditunggangkan ya tengah malam tu lagi. Terima kasih laban ke semampai milih akan menjadi ke stesen pemerindang hati kita ya. Hari pagi jentuk ke malam, malam tampung ke pagi barunya ya. Okey, ya kemudian terima jam ke dia tengah rakyat ke semampai berjimat berjalan alun anang kelalu laju anang mega kelalu lubah pansut ari simpang tamat simpang beri signal. Okey, ngambil ke kita nyat sama likun datang ke palan ke dituju kita malam tu. Hari lagu berentak lundai simpa endak bertampung semifinalis kita anugerah corata siapa juara 1/8 tu lah ya. Veronica Natasha kita nyingkang ke lagu rancak empai aku kalah Sepina S kena ginjal lagu Heli pelakon kau kami pemerintang malam.

9.37 Mini Malam Pemerinang Malam kita ke malam tunggal lagu Kedisada Heli pelakonnya. Celap kita malam tu ai. Hoi, kelihat munya nanti celapnya duduk nunga dapur kayu kita steady neh. Atau ke bedai yang kita ngambil ngecak ke tubuh kita angat neh. Okey, malam tu enggak temu pagi lagi gaya Riki Tai di Keluar ke Upis Meteorologi Malaysia. Malam tu enggak temu pagi lagi ya. Habis hujan bak sekedandur di Kapin Miringau Limbang. Nada hujan di Kuching, Serian Semarahan, Seriaman, Betulung, Serikai, Sibu Mukah, Ngau, Bintulu, Gaya Tasik di Menua Kitai bergelombang kurang hari 0.5 meter. Okey, angin berpuput, hari manyuh bengkah hala. Nitiah kebenaran beritu ngau penglaju ya kurang hari 10 kilometer sejam. Kesejauh pengangat ngap jalan berdua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, baru dah keluar hari upis tadi bakonti berangin balu adedin tamak konti dikasak ke ngau aircon kita celap. Malam tu gawa ngena jaket kita dua serat eh. Gambik kena celap mewai. Pukul 10 nak ke berita malam bekas selama di kami di Y FM Iban Kuching tu lagu Kedisada Frankie Wilson. Mai kita nya jauh ngenang utai ke lama-lama kelia ya. Sarai kita ke belalak malam tu ai. Lagu di sadaya jauh sulu ambai malam. Ungkap bala kita ke benul lelengau ngau pangan diri lelengau kana lelengau kelaki bini kita ucuk kita bala kabar-kabar ke suah ngau kita nya begulai ngelama tu ya. Ada salah kena tak ke pesan di ruang komen kita lagi aku maca surat kita ke bekali yang nanti orang ke pukul 12 tengah malam tu lagi nih.

okey, Bakar Bungai ke Benung Rembai meh, okey, henti maya angin selatan, angin utara benung berputar mati kita ya. Hanya bakar ke meda mua peri apayatnya meh, pedih ditelan meh. Okey, Shasha Manda, MS of Tugas di Konti yang minta lagu. Ari Jacqueline, Johnny Aman, Nandai Guna Ngetan lagi, kena berindang. Kaban-kaban FB, Mapping, Any Tinggi, Emily of Sam. Juni Ben, Cecilia Kumit, Serena Sendai Janang, Sendi N, Iba Vincent, Peter Tingkau Kujam, Ujang, Entering, Enter. Aki Muam, Serini Cendan, Tuan McLaren's, Nenek Beatrice, Indai Lobo, Bibiana Robina, Dublin Kebaja, Bulan Tegari, Fajar Asidik, CMS Fred, Ruben Martin dan semua grup peminat YFM Iban. Bagai ke malam tu celap, dunia kita di Sibu malam tu MAI. Jangan lupa untuk bahagia. Okay, segemai. Terima kasih Syaiman Chin. Nyapa sama tugas di Kuanti MAI. Mami Abah Megak minta lagu Gwen, Sanggup Aku, dan merindang semua peningat kita ke malam tu. Kelebihan dengan Gemari Ruben Martin, Margaret Uncin, Intan Bakit Tunga Encana, Rina Richa Unup, Miss Charlotte Liu, ngagi nombor sampai tugas di Konti. Terima kasih ya. Delisa Sim MA minta lagu Ben Calvin, Ngau Ira Milpan dalam Sampiku, kena merindang bala-bala. Kau dah tinduk meh malam tu, ngarap ke terperindang kekia. Okay, Juliana Bali MA minta lagu Ricky Anderson, lagu Bungai Pinang kekia. Lagu Kepsi Pinang nak meh kekia. Kena merindang semua pada kita ke malam tu, ngarap ke terperindang. Okay, lagu baru Ricky Anderson berdau dalam sistem kita. Tambah jam kedua lagi, aku nebah lagu hari apa ya. Ngiga belanja kena melah pinang, janji Kepsi Pinang lah hau. Kena kita berperindang. Saya akan ganti lagunya masuk ngagai sistem kita ini. Okay, Vrita Unup MA mana Gary di Jalai Simpang Semunjan minta lagu Anderson Galai Berai Ngenang Nuan, kena berindang semua peningat-peningat kita kembali untuk ngak kabar-kabar kesuah ngak berpesan meh ba FB. Terima kasih Kukia. Cecilia Kumit MA minta lagu Ambil Aku Nyadi Keganti, kena berindang semua peningat kita ngarap ke terperindang. Okay, kita menikah lagu Ari Raban, Tanah Berenyang, lagu Arisa. Tidak sebega semi-finalist kita pentas ke dekat diatur kita kena ke 1/8 tila ya. Kembali kita kerindukan lagu-lagu kita Iban, nyukung artis-artis kita, industri muzik kita Iban. Sama datang dengan Dewan Serbaguna Selangau 1/8 pukul 5 lemai.

0: bisi mimpi kanya di penanyi tuk meh peluanuan besri main ngobaram regata 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram regata 2026 audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak dewan suara baram begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis kategori lagu bebas luan oleh main lagu Melayu Iban Inggeris Stop Mandarin. Maya audition by minus one. Nuan tu. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Nuan ulihnya di sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram. 23 Julai tu inap.
1: Ya di Kota Kinabalu siku hanambi induk ke diliput ke Lenyau kena ke 13 hari bulan 7 tu tadi ya ditemu okey sudah nda bernyawa lagi ba belakang sebuah rumah ke benda digagak ba kampung Numbak Sepanggar kemari ya iaitu ditemu berumur 10 tahun okey benar bala pemesai ke dekat nguji dekat tentu ke identiti ya kalai rabah besar polis hari IPD Kota Kinabalu dah ngetan dua ikut lelaki ke berumur 39 ke 42 tahun ngambil ke mantuk mansiak kes tu ya kalai ni tiah ke penerang dari pembangku kepala polis daerah Kota Kinabalu Superintendent Said Lot Said Abdul Rahman yang madah lebuah ke diperiksa pemesai unit forensik kalai mangsa tu ditemu bisi abi bakal bak palaya di pelabak ke kena palu engau objek ke kasar ya kalau ia kesu benar di pansi engau silik nitih ke section 302 kanun keseksaan macam-macam gua tanya di nah okey pukul 10 kita nabur ke berita malam hari kami di YFM kita lagi berperindang dua lagu mulai ke pinggan mendikan lagu era rock kapak kita lagu hari SYJ Cinta kalau lagi Stella Philip Duru Pengerindu.

Jam kita ada tu pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nak buka berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 4, hari itu 16, hari bulan 7 tahun 2026. Institusi ruang bilik di tegapnya di Pelansar Besai dikena nempak raban bangsa telekun entap serta lantang. Sapi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak Datuk Martin Ben Madah. Pemelantang dalam ruang bilik berguna mat kena ngada ke siku-siku orang di ngembuan tanggung pengawal ngau ulah di mana. Ruang bilik ti positif dekat nampak komuniti ti berbasa serta siru ngau pangan diri. Ia mansuk ke jakunya bak pengurami nutup seminar pemerhati hukum ruang bilik Islam Sarawak di Serian ke diatur UPIS Kehakiman Syariah Sarawak ngau kerjasama Majlis Islam Sarawak. Teks jakunya dibaca Sapit Residen bagi menua Serian Abdul Khalid Manap. Seminar ke diguluk 150 orang tu diatur kena ngangkat ke pemerhati hati komuniti senentang undang-undang ruang bilik Islam hak pengudah sarak ngau ngatur reta tengkira. UPIS Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua NREB Sarawak dan muka UPIS baru dibagi menua kapit di Jalai Beleteh sehari tu tadi. Upisnya sudah dipenjadi ke Controller Kualiti Rampak Menua Sarawak Datuk Jack Liam. Datuk Jack Madah, pengamuka UPIS barunya Siti Inisiatif Setiap Berguna dikena negap kaki pangku pengawal NREB dibagi menua kapit. Sudah bisi UPISnya dikapit NREB dia tu oleh jampat mutar ke isu rampak menua, negap ke operasi lapangan serta ngangkat ke pemanah pengawal matau atur, meresapalan mansiak serbana, nerit ke undang-undang rampak menua ngau berjalai ke program perhati-hati mensia manyuh. Ia madah munyinya rambau berjaku bak pengurami berjadi ke UPIS pengeraja asal ngau rampak menua UPIS NREB bagi menua Sarawak di kapit. Peranak berempat buah genturung pendiau di Serian dengan ngasai ke peringkat guna ke manahagi dengan projek ngagak jematan Sungai Sadung di Kampung Sorak Melayu. Projeknya hari baru UPIS Kerja Raya JKR bagi menua Serian menjadi agensi berjalan ke projek tu dengan sahup agensi penyelarasan pemansang Director Kuching GKCDA. Pengawal nasih tanah ke projeknya sudah dipenjadi ke Kaban Kunci Negeri Adun Bukit Semujak John Ilus. Projek itu muka pengangkat jalai Melakin di panjai semak 1.5 km serta titik jematan Semin ke panjai 101 meter. Sudah temuilah projek keberga tinggi itu dekat ngemandak ke timpuh pejalai dari Kampung Sorak Sumpung ngagai Kampung Sorak Melayu dari 16.3 km ngagai seminak 1.7 km aja. Peringkat gunanya dikarap boleh beri penguntung ke besar ngagai sidap berkampung Kampung Sorak Mawang, Kampung Sorak Sumpung, Kampung Selabi Entukah, ngau Kampung Sorak Melayu, berjalan ke pengawal nintiang hari ngau lantang serta likun. Kerja ngadu ke sistem air juru ba All Bau Lundurot Stum Muda bagi menua kucing dekat berungkah dibejalai ke 27 hari bulan 7 nyentuk ke 21 hari bulan 9 terhilang. Nitiah ke penerang berlaman Facebook rasmi UPIS Kerja Raya JKR Sarawak bak sepemanjai tim buahnya sekadar jalai dekat ditutup sementara ngau ngagak jalai ngelawung. Tu dikena nentu ke pengawannya boleh dipejalai ke ngau likun serta lancar. Tegalnya mizem manyuh dilalau ngambil merambu pejalai ngau tumuagi. Nitiah ke papan tanda trafik serta tangkan hari pemesai berendurnya ngurang ke pengelaju serta dereba ngau berjimat lebih dengah kandang endur ti benung digagak. Sebarantanya bekal ngau arus trafik tau telefon ngagai UPIS operasi JKR bagi menua lunduk ngena lumur 082-735-011 tau ke dal H

CM Sendirian bernombor 0826202997. RM175 Raya Menua Indonesia ditan dalam operasi bersepadu Ops Mega di dijalai ke sebuah perumahan pekerja di Estet Linau Mewah Jalan Lambir Miri kemari. Nitya ke pos laman Facebook rasmi UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak. Hari penyampaunya 90 ikut lelaki, 53 induk ngau 32 ikut anak biamit. Tidak tu ditan ke Tegal di pelabak Ngeruja Penyala hari baru Section 6. Berikut satu berikut C ngau Section 15 berikut satu berikut C Akta Immigration 1959 1963 Akta 155 JIM Seramegak madah ke 250 ikut rakyat menua luar sudah diperasa dalam operasi ke dijalai ke pukul 11.35 minit malamnya. Operasinya dijalai ke 57 ikut Raban Penerit Adat dari JIM Sarawak, UPIS Tenaga Kerja, Agensi Anti Dadah Nasional, Raban Polis Marin Ngau Unit Pengelikun Ngau Nyaga Sarawak. Operasinya tembuk pukul 4 pagi. Semua ke ditan di baik ngagai Depot Immigration Berkenu ngambil di pansi Ngau Silik Agi. Ujung ke berita malam kita ke malam tu berita di Tusun Ratna Saimin di Salin Ailinda Sewell hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 16/7 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin sudah tembuk digagak nak belanja RM750 juta ringgit, lalu terus ngambil 20 kurang kawak pak palannya. Belanja ngagak palan tu hari pemerik Mr. Ting Pek King siku orang dagang ti pegari nama ba industri kayu batang gau ngagak projek mayanya. Tajak panulin terima nyentuk ke 60 pesakit tang palanya nerima 20 pesakit aja dulu lebuah keterubah dibuka. Ba Lions Club Nursing Home pesakit seminadi kemenar ke diperubat dan ngelui 3 bulan laban palan tu ukai palan ngibun orang tuai tang nyedia ke perubat ngagurang kuda tuai umur di sakit lalu nak uliah ngintu diri. Nya kebuah orang ke sebilik ngop sakit dekat diajar teknik fisioterapi awak kesidak oleh terus di perubat maya di rumah. Palan tidak ngiga untung tu dikarap kulit merik mayo pemanah ngau penguntung ngagai raban bansa.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

nanti saya pada saya untuk rindu pada rindu ganai hakai berterus terang lagu kerisada abang kaya habis dia undang selepak batu. Okey, singgah baru bak FB Margaret Uncing MA selama bertugas meminta lagu Gwen sanggup aku kena merindang Ricky Ribbon M. Desmond Mary Bone Martin Mami Abang James Anyau Stamos Stevie Stilov Ibrahim Mat Akib yang kena membuat selama tugas di konti jangan lupa untuk bahagia. Okey, singgah my Katie J yang minta lagu Josephine Jolie Nubai kena merindang semua kabar-kabar kengalam di sebarang alain dulu diau ngarok ke terperindang salam sayau hari ia. Terima kasih KTJ Reynolds Serinye MA minta lagu Florence Low peminat nuan akan merindang semua benda kita ke malam tu. Seri Anti Mega minta lagu Ricky Anderson akan merindang semua benda kita. Terima kasih Fidelio Leo ke malam tu. Terima kasih yang minta lagu Tebak Ansiban hari yang pumeh nak merindang semua peningkat-peningkat kita ke malam tu ngarak ke terperindang Sangi Abu sini dengan kita. Terima kasih minta lagu Duruk Pengerindu udah ditebah tadi kena merindang semua dengan kita. Terima kasih Iba Vincent di Sibu Jaya Managari Benung dengan Nuan tu MA Kwekia Mem N minta lagu Achon kena merindang semua peningkat kita ngarak ke terperindang. Okay, Alexis David Biju MA minta lagu Jimmy Nyayang Sunyi Naden Wan kena merindang kabannya Majori Albert Cecilia Malone Sylvia Andrew Bada Elise Spencer Caroline Mead Emilia Sam Abby Mary Dawa Tenggoling Jindu Ambuyau Stephanie Langi Bulan Pengerindu Angelina Mieng Mel Sally Lini Ying Liang Katerina Corina Agnes David Lisha Munga Mami Chan Catherine Robbins Tamo Stevie Stilove Alex Delta Wina Wataba Baru Poli Masting ngau semua kaban-kaban meh ngarap ke terperindang ke sekali tu macam peminta datari Flora Ladum nyapa nuan tum A sama tugas di country. Terima kasih Mary Nanta di kapi dengan nuan tu MA minta lagu Duna aku tetap sayau kena merindang semua peningkat kita kaban-kaban kepada tinduk malam tu meh kekia ngarap ke terperindang jangan lupa untuk bahagia kekia anti celap jangan lupa untuk bebab tau ke berpuak ne ni ialah celap. Anderson ngalai gigap belanja kena melah pinang lagi lagu Ranca Ari Lucy M lagu Tulang Besi Urat Dawai.

Ya, Nina untung lu CM ne. Ya, ga sigat. Ya, ga merti laki. Ya, ya ga bagas. Ya, nadai pengawal Isa ya nurun ngupa ojo minggu. Lagu lu CM tulang besi urat dawai. Okay? Nadai off day sekali laki tu ne. Macam-macam utai dikerjai, wai. Okay, di Bintulu kita berami baru 22 ngagai 26 hari bulan 7 tu ianya program kedikumbai festival terbaik ke Gudi Antarabangsa Borneo BIKF edisi ke-19. Okay, ke dekat di Atulba Palan Padang Bila Lama Bintulu ya 22 ngagai 26 hari bulan 7 tu dekat di Perindang pentas hiburan kita. Okay, dekat di Perindang Raban artis hari menua kita tumpu nyengkau mari menua luar sekadar ia Marsha Milan. Okey, pian begak penyanyi lan solo ngau artis-artis ke bukai ke dekat merindang kita antara ia artis-artis kita Iban Ricky Anderson, Angela Lata Jua, Karen Libau, Heli Robson ngau manyuh gilah Raban artis kebukai ke dekat merindang kita 5 malam berjurut-jurut ya program pemerindang kita. Kita ke dia di Bintulu sama ngerami ngericah ke BIKF edisi ke-19 kena ke-22 ngagai 26 hari bulan 7 ya. Udah tu nyapa baru balik kita di FB kami tu lagu ke dipinta peninga kita tadi lagu Ricky Anderson kena bertemu ngga balik kita menggabar palan dengan tu pengurami BIKF edisi ke-19 tu lah ya. Lagu rancaria ambil aku nyanyi ke ganti.

0: na pamaagi. Dekat ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: Ya, semifinal Anugerah Carta Siapa Juara 24 sidak ke dekat berpekit berebut ke slot final kita ini 12 ikut finalis saja ya. Okay, all the best agai bala penyanyi-penyanyi kita ini ke dekat berpekit dengan ke 1 bulan 8 di lah Berdewan Serbaguna Selangau. Sebakan ke member kita megah ya, hari pemanyu tim ke udah ngemasuk. Okay, 48 megah menua, 4 tim lagi ke dekat bermain. Okay, kena ke dini hari hari Minggu tiba pukul 5 pagi berebut ke penduduk nombor 3 tim ke dekat bersatu tentu ya France atau ke Perancis ya, bertemu ngau England dekat berebut ke gelar juara atau ke champion FIFA 2026 kena ke temu pagi hari 1 pukul 3 pagi enyak Sepanyol bertemu ngau Argentina. Ha, tu sah tim dah game pagi tadi neh tajak pihak England lah 1-2 nak dengar cak. Okay, limpang corner dulu ngagai FB kami Sindon Edi MA Dimiri minta lagu Meligai Pengerindu kena merindang kaban-kaban ya. Ricky Ribot Dublin Kebaja Bulan Pegari Rosin Gunyau Stamo Steve Stilove Mary Ben Maratin Peter Tinggau Kujam Roy Kuang Gau kaban-kaban kebukai meh kokia panjai rintai bediak ngarap ke terperindang Sojo sama Rino di Tuba Ulu Sebuyau tu MA minta lagu Jenarino Jeraki kena merindang Zila Hani Emilia Emil Richard Induk Kenawit Maribon Martin Richard Unup Rosliau Jepas Lagun Stamos Jewis Stilov Eri Jang Denau Petrus Sinchan ngau kaban-kaban kebukai meh ngarak ke terperindang malam tu kokia James Pengiran sinya pagi dah. Terima kasih minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati kena merindang Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jepas Lagun Donny Lim Stamos Jewis Stilov Roland Tuwet Kala James, Eric Chang, Daniel Alex, Alberto, Danielson, Baro 2, Poli Masing. Selamat malam semua tinduk jenak malam tu lagi. Terima kasih ya. Ibau Seliban toka Abad Dum di Semunjan minta lagu Timothy MA Serarai Hujan Memesik kena merindang semua kaban-kaban ke malam eh malam tu ngarap ke terperindang ke kia. Nginjal lagu dari Florence Low, lagu peminat nuan dipinta peninga kita tadi ya. Kedua lagi, nginjal lagu dari Paul Erika, Kendas Meh Air Mata. Pemerintah malam kita malam tu ya, 16.97 tahun 2026. Kengin 2000 dan seri itu, panjang umur, murah jurki.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mangaku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Kalau berikan lagu yang kendas mehai mata main jam kita 10.49 malam di menua Indonesia Dedin Siku Raban Soldadu TNIAD berbadi nyawa nami kebakal dalam berusaha meletup kenuntun sebuah palan menyimpan peluru di Kabupaten Madiun Jawa Timur. Kena kesuara itu tadi ni dia ke penerang hari kepala palan servis penerang Soldadu Brigadier General Doni Pramono ia madah penusahnya nyadi lebuah Raban Pemsai Soldadu itu belum jalai ke pengamak bakal selama prosedur merasa ngau mental kira ke peluru basiti gudang di Kabupaten Madiun ya kalai enam gemukai penusah meletup menyadi kalai pansia silip benuang di perjalai ke dikenan tentu ke pun kebuah penusah menyadi kalai mangsa ke bakalnya sudah ditaban ke berubat ngagai hospital nyak penerang ke dikeluar ke ya secara rasmi bak berita online kita malam tu ne ok kira ke sama jimat lembah kita ke ngerja pengawak sekali ke kerja di palang-palang gawak kita tau ke kita ke gawak barumah gawak berkebun tau ke gawak kediri-kediri ya tau ke nadai batang pengawak di kerja mega tau dituntut pendesah nama pendesah nadai duit mati kita ini ok kita lagi dengan kami kita menikah lagu rancang dulu lagu Regina Rino Juraki nadai lagi lagu Agi Boleh Tahan diganti aku dengan lagu Bekayuh Langkan asal bunyi an-an belakang ni Launas Empire kada lagi ngau lagu ya tinggal kenang ba jam ketiga kita nyingkang ngagai program kita Romantika Y nyentuk ke ngagai penghujung program kita lagi pukul 12 tengah malam haram kita rancak dalam Bekayuh Langkan Gau Jenarino Juraki

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Activity Y.
1: Aku Rebek Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau, serta nak kita sampal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25 Regan 7 2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai berpalan berjaya.

Tidak dekat diberi peluang melekos ke engkeman, mitengkah pemutus persa engukus di kenduk ke sidak. Nak metu cu kali patut diatur, ngambil kengemli yang ngomberi penerang agar abang niak senang tangkus, engkau pulang gawak kuli ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak,

kalau nendiak mayanya, disediakan agak berani nendiak teratai ngeluk pokento. Kenapa ikut nendiak nak ngira penatai akademi, endul terkes status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar uka seminat berkaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak berkaul ngau nampak individu di ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses negara nendiak serta pengelandir tiga

0: Karnival Belian Selangor 2006, tiket atur kena $25.7, berengkak hari 7.30 pagi dan tak nombor lemai, kepalan buat Dewan Serupa Bina Selangor.
1: Info Aktiviti Y.
2: Ladies and gentlemen,
3: kita akan tu, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung,

Ya, jam ketiga pemulihan malam kita. Nyingkang agak program Romantika Wai Hungkap ya malam tu ni. Okey, terima kasih. Kita akan pergi mending ke program kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Bila kita ke Baru Sangkai di menua kita di tu ya. Mulai ke diri ngagai kucing tau ke ngelantang ke hati. Ya, selamat datang ngelantang ke hati di menua kita di tu ya. Okey, kita berpindah kau lagu-lagu berentak cinta malam tu ya. Okey, lagu-lagu pengerindu kita Romantika Y ungkap ia malam tu 16 hari bulan 7 sore aku ke macam begak sekedari peminta bala kita ke bisi dianjung di FB kami ya. Terima kasih ya ke agi benung gawak jam ke dia telinga kami. Terima kasih begak ya. Ngarap ke semampai lekat semampai rindu dengan kami ninting hari ninting jam. Okey, lagu keterubah ya Romantika Y kita lagu ke dipinta peninga kita megak tadi megak di FB kami ya. Lagu ni Igu Anthony, lagu ya Meligai Pengerindu. Udah tu aku singgah di FB kami macam sekedari peminta bala kita ya. Terus mendengar kami pemerintah malam program kita Romantika Y.

0: Pagi rewind.
1: Maya si dah get sekolah subuh ke ya tiap kali pemisi ya suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali kak bayam telefon main game bakal zaman subuh
2: nya kebenar ya kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gejen ada telefon ti bisi telefon berapa kong ka sama me
1: nya aman bakal dia tahu tang utai nya boleh dikurang ketua
2: betul seminar ya kita ke apa inai ke nemu bekeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Ya, aku nyapa baru balik kita di FB kami. Andrew join Masing MA di Miri dengan Wan malam tu minta lagu Nelson Erungau Suwelin Anang Baco-Baco kena merindang kaban FB ngau kaban-kaban WhatsApp ke kia. Selamat terperindang semua. Annie Lee MA selamat berkonti yang minta lagu dari Warren Sulu. Nama berita kena merindang kaban-kaban FB geng-geng WhatsApp ngau semua kaban kena lameh malam tu tindak jenak boleh mimpi ke mana. Okey, Junior Band Benunian Wan 2MA minta lagu Bon Jovi Kunci Hati. Wih, bisik lagunya ya. Lagi kita sama mending ke lagunya. Kena merindang kaban dia Richa Unup Sasha Manda Indu Kenawit Bangi Manduh kaban dia Doria Kloni Zarina Jantum Madeline Exxon kau kaban-kaban kebuka meh ngarok ke terperindang. Okay, Boniface Ipi. Okay, MA minta lagu Jeffrey Nyaloi Kaul Tua Keli kena berindang kaban dia Rengga Sengga Guru Besar Denel Jayan James Anyau Richa Unup Indu Kenawit Bulau Gari Franz News Solomon Pagang Dennis Lani kau semua kaban kena lameh David Ikum habis ini apa kita selamat bertugas MA Sebi Bauji juga minta lagu Stella Philip. Oh, dah berlagu tadi neh. Kena merindang kaban-kaban FB yang mana gari di Betuang malam tu MA Benung Ninganuan. Terima kasih ya. Kaban kedai di Batu 15 Jalai Kuci Surian Dublin ke Bangja. Habis ini nyapa megap minta lagu kena merindang CMS Threads Sindonedi Indo Kenawit Bulan Pengerindu Mary Bon Martin Shasha Manda Cecilia Malam Pijati Ngau Kujam Poli Masing Stamos Sivis To Love Ngau kaban-kaban kebuka ingar ke tepe rindang. Celap di biri malam tu MA Ujan Tawas Tadi Kukia peninggal kita itu Lin Wong. Terima kasih Opah Cici. Bisa nyapa selamat bertugas MA minta sebarang lagu kena berindang semua kaban-kaban kenglalameh ngau peninggal kita ke malam tu ke bedau tindua kekia. Terima kasih ya. Timpai Rodin MA minta lagu ngenang nuan berari hari naik dinamik kena berindang semua peninggal kita. Terima kasih Alex Delta Winawata Barau di Batu 6 Jalan Penerusan Kucing baru pulang dari Jalan Arang. MA minta lagu Sandai Udah Kalah Sangkai Baati Kekia. Raymond Elin MA selamat bertugas di konti minta lagu aku dekat nyulut Ari Aryan. Okey, bedau dalam sistem kita. Okey, terima kasih ya. Kita ke bisa dah nampak ke peminta kita di FB kami. Kita terus berperindang tu lagu Kedisada Ika Matra Hanya Satu Persinggahan. Romantika Wang kita kedua lagi Juti AE lagu dari pengajar kita itu ya. Ngau lagu ya Retai Sidan Pesakan.

pejalan pengelu kita indak sebaka bisinya mujur bisinya puntan bak tengah jalan bisinya baru dekat berkelalau dah puntan eh macam-macam lah cerita kita lebih kita kebegalan kau kebakaban kita secara online bak dunia maya nyawa berhati-hati kau kita ya ngai kena dimangsa meh abalah skema kita ini dimiri kalai polis semujung muntan dan sindiket kedekannya duang dadah 55 kilogram bangsa syabu bungkus orang 2.75 juta ringgit. Udah bukan sedar mujung ketan si lelaki peranak menua tu dimiri ikannya di rana sindiket dadah tu ya. Nitiya ke penerangi Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah yang ada suspek berumur 27 tahun tu ditan ke Terubahaya buat operasi ke dibejalai pukul 4 lemai buat sebuah rumah sewa di Jalan Cahaya Miri Bypass. Udahnya suspek temai polis bari ke sebagai pukul 6 lemai ngagai siti agi rumah sewa di Jalan Akasia. Okey, mujur tertemu ke 25 kilogram dadah bangsa metamfetamin. Okey, kalau iaitu ditan Rehman ngambil ke mantu mansi kes tu ditan Rehman untuk ngagai 15 hari bulan 7 dipanjai ke baru dilanjar ke tempoh Rehman tu nyentuh ngagai 27 hari bulan 7 ya dipansik nitia section 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Nyawa tak ikan jadi dimiri. Okey, dalam program kita Romantika Wai agi berperindang kau lagu-lagu kau dah disedia ke ungkup ya malam tu kita nginjau Natalie Anya ngau lagu ia patah sayap. Okey, kita kepada tinduk hari ini kami terima kasih menyuh mending ke lagu kedua lagu rebaik kita My Chemical Romance I Don't Love You.

0: Radio YFM. The 101.3
1: Ya, yeah, bala kawan kita ke baru pulai gawa agi celap balu adia ya. Ni nemu gaya mandi semina lucu mu aja nak dengar cau ni. Ikas mah kita gerai ni ya. Okey, kita limpang dulu ngau peminta di FB. Okey, Petrus Augustine MA celap malam tu di Meria Sai bamlo raputi hanya meh kok ya. Minta lagu Nasal Si Tanjin. Okey, kena bagi dah semua kita. Jangan lupa untuk bahagia kekia. Okey, kedua tu Serini Cendan. Okey, minta lagu kena merindang. Kawan-kawan kuda tindu malam tu grup peminat YFM Iban di sebarang lain dunia kekia ngagai geng-geng Sasha Manda Jessica Itan Wati Perak ngau semua peninggal kita ngarap ke tepi rindang Gilbert Umpang MA di Lawas malam tu dengan nuan minta lagu Ita Medin Sayau Semaya Balang kena merindang sidak serumah di rumah Maxwell Sungai Libai Niah kekia ngagai bala berumah Rucapi di Sungai Bakar Sebuti agar sidak ya tepi rindang meh malam tu ya. Selamat bertugas dengan nuan berjibat pulai lagi Jessica Itan mengasih nyapa di bau malam tu mana gayari MA yang minta lagu Veronica Natasha kena merindang semua benda kita ke pada tindak malam tu bagi mending ke program kita. Terima kasih ya. Robika Itang Budin MA selamat malam kekia. Kak berpesan ngai kanya di laban kaban dia nawas pilo ngau Angeline Nomi Malang na deni ngai radio kekia. Okey, nyaya ke sekali tu Lily Anthony minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati kena berindah semua media kita yang kebagian kai apa biaya Abang Baning. Selamat hari pengada kekia. Okey, sama kepada tuan panjang umur murah jerki. Kepia bala kita gini kami kita terus berperindang atau lagu ke disedia kemegah Kepia Romantika YK Tang lagu ke disada hujan bila aku sudah tiada lagi ngejar lagu Bon Jovi dipinta peninga kita tadi ya engkau lagu ya kunci hati.

Bon Jovi, lagu ketiga yang penuh di dalam program kita yang Romantika Y malam tu. Terima kasih kita. Aku sudah nyapa di FB kami. Okey, kedua angkanya dah sempat dibaca atau ke ditebah lagu-lagu ke dipinta bala kita ya. Minta ampun bisa aku buka aku nebah lagu-lagu ke dipinta bala kita ungkep ya malam tu ya. Ya, kembali datang berpalang kawan kerja berengkah kau pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Selamat bertugas. Okey, tahu dengan kami. Timang kerbak tawa senangkan kereta lagi yang nyentuk angin pukul 6 pagi-pagi lah. Abal kita ke benun daripada jauh malam tu megak ya. Okey, engkanya bisa nganjung barang jujimat lebuh bak rantau jalan. Okey, sama-sama kita berjimat malam tu ay. Ya ke baru dekat belalak malam tu kita belalak ngawati ke cukup ya. Lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Sebelum kita tanya angkat Dani ungkap ya pagi lah 17 hari bulan tujuh nyona berasa kita dah lebus setengah bulan tujuh neh. Dua minggu dahnya kita nyau nyingkang ngegai bulan lapan. Okey. Bila kita gini dengan kami, terima kasih secara online mega ngena RTM klik. Dua lagu dikena aku nutup program kita ke malam tu. Lagu Menalan Band Selama Yau dahnya lagu budak kita itu. Lagu anak kita yang dipinta peringkat dia tadi lagu dari Aryan Aku Dekat Nyulut ya. Harapkan nyulut dalam semua pengawal ke di kerja kita nintiang hari, nintiang jam. Okey, bekas selama pesan DJ MA. Jangan lupa untuk bahagia kita bertemu ngelah tengah hari hari 6 tu. Random gitu gau carta kenyalang. Selamat malam semua.

0: Pemerintah Malang Y FM.
1: Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa nanti nak ditagang ngau jambat. Kolera oleh berampir hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu jangka tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebedah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-makai ke udah dipandu oleh anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana lagi dijaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahar dengan kuci.
2: So, 99.8 FM.
3: Segulai sejalai.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu. Semina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan noan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest version
1: patut office tu bau Cina
0: baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini
0: eh Sam nama nantuk murus-murus gak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya
1: eh nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak
2: nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya dengar mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cik
2: au kan ngelalai korang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau. Picak gila kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay.
2: Okay ya.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina Pak Wan.

si mimpi kanya di penanyi tau meh peluang uang besri main ngobaram regata 2026 Miri FM dekat ngatur peki berlaku bintang baram regata 2026 audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram itu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis kategori lagu bebas luan oleh mai lagu Melayu Iban Inggeris takkan Mandarin Maya audition by minus one luan tu anda muai peluang tu siapa nemu hari pentas tu luan oleh nyadi sebutir bintang kami nganti luan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai

0: Aram merangkai ke Ngeli bar program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap terpeningal, ada tempiak nak duko.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buat pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Ayah kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, uli mai pengantin lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantai.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga itu ya, itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mangsa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Hadang irau. Kami isik berida kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Nak lama'agi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 lelaki ke industri music Iban.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuah. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Amang, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Amang.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu untuk perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

pandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari arulah diterima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkepuasa dekat terus nerip ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa untuk nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampir hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae dengan ujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebelum makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur nyam kebuah mana hagi dijaga hari diperupan. Pesan saya untuk hari kami.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejangku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antemeh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasus skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lupa Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Hari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mi

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adinya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Bully. Ukai semina umatis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebih ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti bak biluan baik. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Kitai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga itu, ya, itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mangsa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayang keterlibat sama yang apa tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: sikap sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu no datang ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Nak ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita mendak api apa ya, nak megak nak ya lalu lebuah api yang meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya laban lebuah pengeringat nak dipansun nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nya tadi. Ya ngemedias kati sidak nya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tau pedias ya nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang ti tau dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai kebetul anak beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Lasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasus skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, kau mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotari kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam tu si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lawa mat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama lah tu ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana gagal bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orang yang dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis, kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ali mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu Maya yang berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nite ke tour agent, kau ya. Kuai pihak pengelikun sigi lebih dijaga. Di kediri aja di ke madah ngagai ambassador menuan dua ke dituju. Nantinya mak bisi penanggul bakal nyaw pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitia ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Bas tanya aku ngelampat kejap ni laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot dengan wah. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot naulah.
1: Aku jago ke healing. Tindu-tindu apa nak boleh healing.
2: Ngasa kumpul kurus tindu ada. Ngai aku kasih kurangnya nak jelak mata kuda tindu nak kia. Nah ada yang matang tindu. Tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

This is mimpi kanya di penanyi tau meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekip lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari Pak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafkan Mandarin. Maya audition by minus one nuan bo. Anak muai peluang tu, siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram 23 Julai

0: gemuruhnya.
1: Hei, sarinya ini habis yang beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

kita, api tok mau lalu nyararai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban. Enti ada duit ka meli, tulung share ja bamedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

0: Memang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Tu pagi rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasiak tuan-tuan. Hmm. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah setiap tempat buat kucing ni tau deh. Mm-hmm. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada. Oh. Demu dia tiram je tuan. Kan dia tempat sedap mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyaru tamak kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makainya tuan.
0: Aku dia nyebut nyam nanti. Aku dah trauma makainya. Menguji ngemakai cakanya. Ya ke ama mata ya lu del pelengak kurangnya ya. Panci-panci kena bangku tu pada tak berkuang aja. Yo senat pula banyak. Laban nyawa tu narik ke dalam. Ya ke dalam tu nulah. Ya lu lekat bapa tak berkuang. Anda tu kelan.
1: Nama kebuah dia makainya ada tuan.
0: Ya kak nguji. Laban sebut je nama restoran tu eh. Kak ya semua kayak aku belacan tu kok engkau hadiah apa. Gagal mana makai laban ni mau view restoran.
1: Restoran.
0: Asai ke orang kaya ada tamak saya yang tu kok belacannya. Empat ada dia asai ke kaya makai tu kok belacannya.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

pagi hari gereja Anglika kena ke 17 hari bulan 7. Keterbatu aku dulu dekat beri selamat pagi dengan semua bala peningau. Aku tu Bishop Nelson juga sebulang dari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku di nur kita jamai itu. Awak kita yang ngepun ke pengawak kita pagi itu ngau sembiang. Kita patut berterima kasih ngagai Tuhan ke mana yo ke udah ngintu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita mega patut berterima kasih ke semua berkat Tuhan ke udah sambut kita ngelama ketuk sampai kita. Allah Ta'ala merup kuasa nuan kepun penatai semua kami serta ngau nuan mega nyadi ke pengujung kami. Kami digagak nitia kegamal nuan, kami berterima kasih ke hari sehari itu. Itu mari lebuh nuan ke udah ngagok penerang ngalui undang pemaduk mana. Itu mengari lebuh penampak ke mancar pagi. Nur kami tertemu ke kubur nuan dah puang. Lalu bertemu ngau Kristus. Penampak ke benar. Pengawak nuan nakau pemanah. Lalu perinduk nuan mengkang belamoyo. Sampai itu pinta kami nama anak nuan Jesus Kristus. Tuhan kami. Amin. Baca hari Bup Kudus kita pagi itu diambil aku hari Injil St. Matthew bagi 12 berengkah dibaca buah ayat 1. Lebuh mayanya kena hari Sabat, Jesus berjalai dengan umai gandum. Sida murid ia lapar lalu berlabuh ngururut tangkai gandum lalu pakai ke igi gandum. Dan lebuh orang Perisi mendaknya, sida lu berjakuk ngagai Jesus. Pada nuan, sida murid nuan gereja utai tindak disagi adat lebuh hari Sabat. Kau Jesus berjakuk ngagai sida. Ketika kita nadai udah ni, nadai udah kalau maco pasal utai tidak kerja David, lebuh yo ngabalo yo lapar. Pasal yo ketamuk ngagai rumah Allah Ta'ala, lu makai roti ti udah diberi ngagai Allah Ta'ala. Tidak tahu dempok yo, ini tiap keadaan. Tahu ke dempok orang ke ngau yo. Dan semina tahu dempok imam aja. Kati kita nadai udah kalau maco dalam adat pasal sila imam ke sengaja ngelanggar adat hari Sabat dalam rumah sembiang genap hari Sabat tang dok dikumbai salah. Kumadah hangi kita utai tiba saya lagi di rumah sembiang bisik ditu. Lalu nanti kita nemu reti jakuk. Aku berguna ke pengasih ukai piring. Kita tentu tidak menghukum orang kena dari penyalah. Lepas anak mensio Tuhan ke hari Sabat. Tu jakut Tuhan. Terima kasih kalah talo. Sampai kita kalah talo di pun penghidup kami. Nuan ke ngagok dunia ngosmu tai dalam dunia tu. Nudah meri kami penemu ketau dikenok kami ngelalo runitiah ke penekok nuan. Beri kami hati keberani ngami kulit nitiah ke pemendar runitiah ke penekok nuan. Pai kami mengkang bersembiang ke semua mensio dalam dunia tu. Lebih lagi menua ke benua tusah laban perang. Ngam menua

Nggak semua penusah bukai kebisiknya di dalam dunia tu. Kami bersampi minta kebisik, minta nuan Tuhan mutar ke penyarut kebisiknya di dalam dunia tu. Lupia megok munas kemacam penyakit kebisiknya di megok. Saub kami kena biak nuan ngabas hati kami. Lemanggai pengharap kami bernuan siku ajo kenang Tuhan ngau pengelepas kami. Sampai itu dipinta kami nama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus baik kami di surga kudus menama nuan datai meh perintah nuan jadi meh penekok nuan bako dalam surga kenya mega dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami. Bika kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana timpu perintah ngau kuasa ngau mulia. Datai ke belamo lamo ya. Amin. Tuhan Allah berkat ke kita, lu ngintu kita. Tuhan nampak kita, lu kasih ke kita. Tuhan nerang kati kita, lu beri selamat ke kita. Kemaya tu, lu datai ke belamo lamo ya. Amin. Kena kita yang ujung kesembian kita pagi itu kumai kita nanyi pantun lumur 27 gulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
4: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
5: Ku dekat malaku dengan semua iban nampung singalang burung tuntung menawal buban tu ke bulan dua jaku canduan dama ke bulan nebas upas salai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta nang kita carayan induk ngawala laki ayok ngawakan bas tanah munggu nebas tanah memperan mantap kita jimat nang kena pangan kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6 musai kemadang ramai campur ngaur sam lebas ga anak kakas munu anak mampasan nebang ga kayu serang batang kurang ruman ngetak garanau rara parugan manyodan munuh gamadang buluh apa ruban berintai enam kawak lekitai daya atar ubah muai hutan tu kenaka ajaku dinga adi akan baduk ga aku nu bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigas mantap tiba kanan. Lepas dah udah badu, lantang ngega ikan.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Kumang Sarawak Realtor Bronstein. Selamat pagi meh bujang dara ayah ibu ke mendiang ke YFM ke pagi tau ya. Terima kasih kita ke tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita. Pagi hari 5 ke Saritok 17 hari bulan 7 2026. Lebih lagi kita ke nang udah tumu angkat Dani. Kita akan nyedia ke diri ke dekat Nurun Negawa ke pagi tu. Harap ke nandai penanggul Nur kita akan ngepun ke hari baru sehari tu. Hari 5 ya. Lalu harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sehari tu lagi mucur di pejalai. Jadi di Kuching pagi tu hari nandai hujan. Harapkan mereka nyangkung semua pengawal ke dekat diatur kita sehari tau ya. Jadi ke pagi tu kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Nah, bakal selama tusun awak kita ke pagi tu. Pukul 7 pagi tu lagi macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Pukul 8 pagi tu bergulai 2 pagi wai ya. Udah bisi topik ke dekat di baik kepala peninggal kita. Kita tahu ngelawak Facebook ke YFM. Tahu sama ngancung komen tahu ke penemu kita senentang topik kita ke pagi tau. Nyak ke tusun tau ke rintai segmen pemerindang segmen penggerak pagi kita hari 5 ke sehari tau. Okey, jadi berdau terus bergulai bawa penggerak pagi. Lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Berdau-mega berkongsi ke berita-berita ke... Nanti keluar bahas surat berita kita ke pagi tau.

0: 19 Arbulan 7 2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English bak TV OK. 20 Harbulan 7 2026 hari 1. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English dan Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang-luang. Besri main ngobaram Brigata 2026 dan Miri FM dekat ngatur pekir berlaku bintang Baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan boleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Takkan Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Jarum, Publicity Skateri dekat Nassau, serta naik kita sampal datai. Enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25 Rebuan 7 2026.

Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Gak metuju kereba untuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar miak setenang tangkus, engkau pulang gawak kulit ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak,

pala ng liya maya niya. This day ka nga gabla ng liya latay nulo po pinto. Kanang ikot lang niya na ngira panatay academy, endor pagka status ekonomi, patut diberi awa nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara miak serta pengelandi

persembahan dari Shane Ivan, maka lagu dia kena merindang. Kita ke pagi tau peningah, kita ke udah baharantu jalai anang kelalu beromban maka lebuh ke deriba kereta kita ke pagi tau tajapan ke jam kita ke udah lawan laban hari kita ke beromban tau natai ke penusah hingga kita impu lebih lagi lebuh kita ke deriba. Okay, semina ngenusah ke kita impu tak muka ngenusah ke orang bukai ke sama tengah ke jalan luan pelabak ku jam ke dia tu udah mayuah perengka pengangkut ke udah sama bertengah ke jalan luan ya. Lalu hari kita ke beruman muka kadang mayuah utai ke tinggal barang kita ke tinggal ya, dekat di baik kita nurun mindah ke pagi tau ya. Hanya dia nak ingat utai ke dekat di baik kita bekal kini atau ke barang bukai ke dekat di baik kita nurun kawak atau ke nurun mindah ke pagi tau. Okey, terima kasih mendiang ke YFM dalam kereta atau ke perengkap pengangkut kita ke pagi tau. Berarti ke dulu berita-berita ke BC Ayan pak surat berita kita kalau berita ke BC Ayan tu Rabana pengarang berita ke Maya Rito patut nyikap diri ngau pengelandia baru ke nyengkawam pemintar tiru ngau meka pengelikun digital. Jadi perkaranya ke dipansut ke Sapit Menteri Besar ya Dato' Amar Fadilah Yusof lebih ya ke berjadi ke pengerami makai lemai nyeromba Hari Wartawan Nasional 2026 Renggat Menua Sarawak ngau meka Sarawak Media Conference di Kuching de malam. Jadi yang madah ke perkaranya berguna benar dikenan antu ke industri media mengkang relevan serta ulih bersemekih ba jeman digital. Jadi yang madah ke raban media dia tu dipinta nguasa mayuh macam pengelandia baru kelimpah hari pengawak nulis ngau meka ngenatai ke berita konvensional. Okey, berita ke BC Ayan. Okey, lalu apa pengerami itu penolong jurutera Syed Mahathir Wan Nazmi menerima anugerah penghargaan khas Premier Sarawak kategori juru video. Lalu Zaidi Bujang ke udah pincin kawa RTM menerima anugerah khas kategori penyampai radio ngau meka berita ya ke di suak ke malam lalu anugerahnya di suak ke Sapit Menteri Besar ya Dato' Amar Fadilah Yusof. Syed Mahathir Menteri Besar terima kasih agai pengangkun ke diterima hasil hari sukung ke tegap ya hari pengurusan RTM bala bakih ke sama kawak ngau meka diri sebilia. Lalu Zaidi Bujang madah ke anugerah khasnya tanda bahasa ke cukup besar ngagi orang ke kawak bawa upis penabur ke meruan komited ngenatai ke penerang ngagi mensia mayuah. Okeynya meka ke bekawal ngau hari pengerami maka lemai nyerumba hari wartawan nasional 2026 Renggat Menua Sarawak. Lalu berita bukai itu polis Sarawak mucur muntan ke sindiket nyual dadah serta ngerampas 55 kilogram dadah metapetamin ke berga 2.75 juta ringgit di Miri. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke operasinya dipejarai ke berdua nur ke nak sama inya ba jalai cahaya Miri bypass ngau meka jalai Akasia kena 8/7 tu tadi ya. Operasi atau ke pengawal merasa ngenyitnya ujung ke polis tertemu ngetan ke sikut lelaki peranak menua tu ke umur 27 tahun. Okay, jadi suspek ditan riman baru seksyen 117 kanun prosedur jenayah lalu dipansiat nitiah ke seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Okey, hanya meka berita-berita ke BC Ayan apa surat berita kita ke pagi tu.
Jadi bakal selama bakal berita pagi di YFM boleh di pening ke kita pukul 7:30 pagi itu lagi ya. Okey, kita terus merindang kita ke pagi itu pening ya. Dah tu lagi macam pesan pesan berat atau ke pesan ke babatan ke biasa diterima hari peninggal kita ya.

0: na pamaagi. Dekat ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, abang, jam kedua tu macam dulu pesan ke diterima hari peningat kita ya. Pesan ke terubah tu madah ke pengawal ngeta sulit ngau ngelumbung ni yang bagu panagan kalai pengawal tu dekat diatur pagi pergi lah ya. 18/7/2026 lalu muak ke malam inya ngelumbung niang tau ya. Jadi pengawal tu dia tu ba rumah sidampu ba rumah satu Malaysia Kapit ya. Jadi penerang ke Siria kita tahu bertelepon ngagai gaya yang anak bagus ba lumur kusung 112-387-7971 tau kenuju Gilbert Gara. 0198296070. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke ngeta sulit ngau ngelumbung niang bagu apa nak gan ya ke dekat diatur inya pergila muak ke pagi ngeta sulit lalu muak ke malam inya pengawal ngelumbung ba rumah satu Malaysia Kapit. Okey, lalu pesan kedua tu ianya hari lembah nak nyuak. Pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang apa ya? Ianya ex tuai rumah anyuak anak dingun kalai lemai tu lagi ianya berserara bungai. Lalu pagi pergi lah ngetas ulit ya. Jadi pengawal tu diatur apa rumah sedempu ianya apa rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Lium Jalan Intabai Pakan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Semanjai Jalan Kamu Pakan nanga Pedanum ngaulu Pedanum nanga balut julau sepemanjai Jalan Sinyang Pakan Jalai Wah ngau Kaban Belayan ke Bukai ke nda ulih disebut di Temagang madah ke ngeta sulit niang ex tuai rumah anyu anak dingun ke dekat diatur inya lemai itu lagi serarak bungai lalu pagi pergila inya ngeta sulit ya. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sedempu inya ba rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Lium Jalan Intabai Pakan. Okey, jadi pesan ke Siti tu hari ani ana ambu madah ke ngeta sulit nyadi sida inya niang sena ana ambu ke dekat diatur malam pergila 18/7/2026 pukul 8.30 malam. Jadi pengawalnya diatur ba Yuan N Enterprise Kemena Bintulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Batang Uya Skuau Tamin Pasai Siung Sibu Pakan Julau Dimukah Bintulu Miri di Sabah ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur 013-983-3259 tau ke lumur 019-833-0527. Okey, nya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang sena anak ambuh ya tau ke niang anak niang lemuk anak ubuang ke dekat diatur malam pergila 18/7/2026 pukul 8.30 malam ba Yuan N Enterprise Kemena Bintulu. Okey, lalu pesan ke Siti tu baru diterima ke pagi tu hari Lijai anak Muari madah ke Lakia Sintan anak Itap ya Sintan anak Itap udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 18/7 ba rumah sedempu inya ba rumah telajan lempawang sebab betul luka dukubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai licai anak muarimpo balumur 013-829-8650 atau kenuju sakai anak sintan ya 012-983-5270. Yang tadi pesan madah ke sintan.

18 hari bulan 7 2026, abah rumah sedempu inya abah rumah telanjan lempawang sepat betung lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu elak. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya hari ngerembang anak kumbang kalai madah ke ngetas ulit niang inaya inya niang ica anak guing ya ke dekat diatur inya malam pagila 18 hari bulan 7 2026 ba rumah sedempu inya ba rumah rapel atau ke X tuai rumah inting kilometer 6 jalai Semerakan Segan Bintulu. Jadi pesan tu menuju ke Ban Belayan Batu 8 Jalai Bintulu Miri di Sebawah Ulu Sebawah Ulu Segan di Penipah Muka Selangau Tamin Brunei Setiam Ngau Mega ke Ban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit niang ica anak guing tau ke indai mayang ke dekat diatur malam pegila 18 hari bulan 7 2026 ba rumah sedempu ianya ba rumah rapel tau ke ba ex tua rumah intiang kilometer 6 jalai Semerakan Segan Bintulu Tatau. Okey, nya tadi meka pesan ke bisa diterima hari peningah kita ke pagi tu ya. Sudah terlalu nampung maca pesan ke Bukai. Kita ke bisa pesan tahu anjung ngakai WhatsApp Konti YFM 0138628422 atau ke email YFM Iban ya. YFM Iban @gmail.com.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
3: Okey, lagi macam pesan bukai ke pagi tu peningah. Jadi pesan ke sekali itu ari dunia sana liang kepada ke apa ya, liang anak payeng ya, liang anak payeng udah nadai lalu niang tu dekat di sengai apala mayu malam tu lagi pa kampung pulau jalai macan lalu dekat dikubur ke pagi pegila ya ba pendam arsi jalai macan. Jadi penerang ke siri lagi pesan ke bekaul ngau pesan tu kita tahu betelipun ngakai lumur kusuang 19217 9961 atau ke 0198064079. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Macan, Baram, Poi Kenawit, Rumah Siba ngau Rumah Juni Aman, Skuau, Mururun Julau, Nanga Kelanggas, ngau Mekak Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke liang anak payeng, liang anak payeng udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayuah malam tu lagi pa rumah Sidempu inya pa kampung Pulau Uak Jalai Macan lalu dekat dikubur ke pagi pa kila. Okey, jadi nguyang agai pesan ke Siti tu inya ari manca anak awing madah ke ngeta sulit ngau ngelumbuang niang apa ya inya niang awing anak ugun kalai pengawal tu dekat diatur pagi pergila 18/7/2026 lalu muak ke malam inya pengawal ngelumbuang okay, jadi pengawalnya diatur apa rumah Sidampu rumah lumur 1F Lorong Sibu Jaya 12 B Sibu. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bawa rumah sebeli Nangadab Batarajang Kapin Nangga Meke Nangga Buya Nangga Bulo Nangga Praran Pasir Nai Nangga Stapeng Nangga Mela Kaban Belayan di Bali Sibu Jaya ngau megak Kaban Belayan kebukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun ngakai mamca na awing nya kusung 13663109. Nya tadi pesan madah ke ngeta solid ngau ngelumbuang niang awing ana ugun ya, ke dekat diatur pagi pergilah 18/7/2026 lalu pengawal ngelumbuang dekat diatur nangkan kenyak ya. Jadi pengawalnya diatur pa rumah Sidempu rumah lumur 1F lorong Sibu Jaya 12 B Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari saka na unggah madah kengeta sulit niang ngapa ya inya niang unggah anak bedan kedekat diatur pergila 18/7/2026 pukul 9 malam. Jadi pengawalnya diatur pa rumah Sidempu inya ba rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangor Mukah. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke ngeta solid niang unggah anak bedan ke dekat diatur malam pagila ya ba rumah Sidempu inya ba rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangor Mukah. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari bangi anak bungin tau ke Indai Ngadan madah ke pengawal muai basa ke niang menantu ya inya niang canda anak majat ya tau ke Indai Jingan dekat diatur pergilah Mega 18/07/2026 pukul 7 lemai ba rumah sidempu nya ba rumah ribun tinting melaban sungai kelampai 100. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba rumah Dennis tinting Rahman, rumah Anita Balai Pada, rumah Richard Sungai Muding, rumah Melayu Ngulu Roban ngau kaban belayan Kabukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngakai William Lesson balumur 014-575-2457 tahu kenuju Alexan Bungin 011-203-8069 tahu kenuju Pili Ngat ya 019-742-0768 ya, tadi pesan madah ke pengawal Muai Bahasa ke Niang Canda Anak Maja atau ke Inajingan ketika dia tu pergila 18/07/2026 pukul 7 lemai ya ba rumah sidampu ianya ba rumah ribun tinting melaban sungai kelampai 100. Okay, pesan muka ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Okay. Lagi merindang kita ke pagi tu peningan. Terus di lagu ke Dibai Igu Anthony Meligai Pengerindau.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Uliah ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, Siti lagi lagu. Ari Jacqueline Joni Aman. Ada guna ngetan lagi. Kalau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi.

Selamat pagi pendengar. Dia tu kami mai kita mulia ke berita pagi hari bagi bahan WFM. Kenapa pagi tu pagi hari 5/17/7/2006 lalu terbaru batang berita. Pengarang berita kami hari patut menguasai AI analisis data dan pengelikun digital. Media tindak bersekat patut sejalai kena ngetan ke pengarap hati mensiamai. Sistem membran oleh lengkas ke pengawak nyedia ke air bersih di menua ulu. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengarang berita kami hari tu patut nyikap diri dengan pelandia baru yang kaum pemintar tiru analisis data dengan pelikun digital. Untuk berguna dikenal tentu ke industri media mengkang relevan serta bersemukia pajaman digital. Sampit Menteri Besar Dato' Ahmad Fadil Yusof yang mentak mudah keraban media Dato' dipinta menguasa main macam pengandik baru kelimpah hari pengawal nulis hingga menetai ke berita konvensional. Kerana Dato' guna berindi hari rampak media ke Dato' benung campak berubah. Ia mudah menanak pupuk buat pengawal mengasang kebakat nembia ngaulah tiah tindak ngetu yang dikunci kena netu ke organisasi media oleh nelebak diri hingga pemasang teknologi serta pemar baru dalam industri. Ia masuk ke Jakuto maya pengrami maka lemai bersama dengan hari wartawan nasional 2026 peringkat Sarawak ngau Sarawak Media Conference SMEC 2026 di Kuching Demalam. Berbangunnya, penolong jutera Syed Mahathir Wan Azami menerima anugerah penghargaan khas Premier Sarawak kategori Cameraman Visual bersumpah ingau Hari Wartawan Nasional Havana ingau Awam Media Sarawak 2006. Lalu Zaidi Bujang, kepijen gawah RTM menerima anugerah khas kategori Nyampai Radio Berita. Anugerahnya disuap ke subjek Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof di Kuching. Syed Mahathir merupakan saya terima kasih sebagai pengangkun ke diterima hari sukuang tertegap hari pengurusan RTM bala bakia kesama gawak serta diri sepilih. Zaidi Bujang mendahkan nugasnya yang ditanda pasal tergesai reti sebagai orang ke gawak bahawa Upis Penabur Timuruan Komunitet natai ke pengerang sebagai Malaysia Maya. Ia mendah orang gawak Upis Penabur dengan bala pengerang patut seluruhan jalai ke pengawak menatai ke penerang ti betul ngagai Malaysia Maya serta sedia mantu meri pengandia lebuh ti di guna. Media tindak bersekat dah dimulatuh patut nyikang setipak ngelakutan ke pengawak serta etika ngambil ke industri pengurusan berita meruan dikarap ke Malaysia Maya. Sampit Chairman Majlis Media Malaysia Pramesh Chandran madah ke media tindak bersekat UKRT nadai bertata tang patut pegai bahawa prinsip proporsionalisme penerang tim betul serta accountability. Ia madah membuat Majlis Media Malaysia hari baru Akta Parlimen batal setiap kemari nyak ngayan ke industri media menua udah tua rundia. Banyak pihak yang mengaku media lagi berpanggai bahawa perintah lebih lagi bahawa sekedar sukut yang kawan merilisian belanja ngau iklan ujung ke editorial di endak bersekat ngau kerjasama strategik patut setimba. Parmes masuk ke Jakarta bahawa awam media Sarawak SMAC di Kuching. Mengenang pemar jaman digital ia madah ke pengurmai penerbit berita bola bahawa media rama ngau peminta tiru AI mengenang ke cara baru nengah kerjasama tirat antara perintah MCMC ngau pemukuh media. Model Plan Transaksi Advanced National Honey Landmark ANAL UC Science Malaysia USM Kampus Pengerai Kubang Krian Kelantan dekat nyedia ke inspirasi yang kena ngemansang ke ekonomi menua pesisir Sarawak dengan industri madu kelulut. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi madah kemansang menop sisir dia tu patut ngalih hari berpanggai ke bak hasil timata ngagai meluang ke produk tip bergal tinggi. Ia merata program bersama ti berga 7 juta ringgit tu dikerja unit peneraju agenda Bumi Putera teraju tu ngayan ke pemujur nambah ke penatai misi satu siku penyerta B40 Sarawak hari 3,000 ngagai 7,000 ringgit sebulan. Tegaknya setiap uji madu kelulut dekat dipialai ke dikafir jadi sekedar area palanya ianya melatai sendiri hingga kampung Tatai Mas Rawiang kelimpah hari ngaga palan Alendur Nyual Madu Apa Rajang di Sewa. Datuk Sri Alexander Mansur Pijakutu Pak Penerang Facebook Rasmi. Kita dah tahu benar mendingan ke berita pagi hari pagi ban YFM.
Mengenal teknologi moden merosi air bakal sistem membran oleh ngelengkas ke pengawak nyediakan air bersih ngagai menua hulu. Kampan Kuasa Negeri Adun Meluan Dato' Roland Duat Jubin mereka teknologinya oleh merosi air sungai bapalanya sudah disedia terus ngagai rumah panjai ngau jam 4 serta ngelimat ke belanja. Cara tidur pantai ke bak awam air Borneo apabila maya kudah BIWWEC berguna amat dikenal nentu ke perintah ngerembai ke bungkur bekal air bak kanang dua timar disambung ngau sistem grid ke udah bisi. Jadi air bersih ngau atur timana agi benar-benar kena ngangkat ke kualiti penghidup ngau pengelai rakyat di menua sisi. Yang harap ke teknologi baru tu uliah menyempat lagi pengawal perintah tentu kemayu agi rakyat di menung sisir disedia ke ngau air bersih. Ia madah punyinya ngai pengarah berita bak kurami nyerah ke cek pampas tanah projek ngangkat ke pemanah jalai ulu entabai di pakar. Menang pengarah bukai 136 ikut perana di ulu entabai pakar nerima cek pampas 1.9 juta ringgit. Pampasnya dikenal memudah ke projek ngangkat menajalai ulu entayah ngagai rumah sang rantau cire dibungkus lebih 19 juta ringgit majalip jalai ke nitiah ketimpu. Adun Meluan Dato' Roland Duat Jubin madah ke projek hari baru agensi pembangunan Delta Rajang Rada dia tu dulu 8 hari hari timpu yang sudah ditetapkan. Projek tu dia dah tembu ke 68 tahun Siti Tuila. Ia madah ke pengawal melakian jalai di panjang 13.72 km dekat meri penguntung negara rakyat bah 12 rumah panjang. Ia madah munyinya bah pengrami nyua kecek pampas tanah bah projek tu bah rumah beliliju yang sungai bangkit apakah. Ia megak madah ke perintah menung nerus ke tiga lagi projek jalai alun di kandang menua meluan di bungkus 247 juta ringgit. Dewan Urusan Dagang Bumi Putera Sarawak DUBS sedia ngumpul semua isu ngau timbal ari Raban Urusan Dagang bekawal ngau pematut ari baru sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Sekretari Besar DUBS Jermaine Dio madah ke pengawal ti berguna ngambil penanggul ti ditapi Urusan Dagang menotok boleh dibantai ngagai pari rakyat sebelah dikenatai ke ngagai renggat Afrika. Sekedar batang karat di pantai ke Urusan Dagang menop sisir ianya lori pickup ngau four-wheel drive ke dipu kemeni hendak layak terima subsidi. Semoga berimpas terus dengan ungkus operasi ngau pengangkut dagang sida. Yang harap kepada rakyat oleh mansuat ke isunya dikenal nentu ke subsidi diesel di Sarawak dipicalai ke ngau komprehensif agi serta adil. Yang menampingnya mudah pengawal berpenderang khas SKDS mulai engkau upis menteri dagang dalam menua engkau kos penghidup di kecil. Polis Sarawak mujur muntan ke sedikit nyol dadah setang rampas 55 kg dadah amfetamin di berga 2.75 juta ringgit di Miri. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke operasinya dipejalai ke badua nur ke ndak sama ianya bajalai cahaya Miri bypass ngau jalai Asasia kena 8 ada bulan 7 tu tadi. Operasi nyerbunya mega mengujung ke polis mujur ngetan ke sikul lelaki perana menua tempu ke umur 27 tahun ti pejalai ke sedikitnya. Hasil pansi ngayang ke suspek pejalai ke sedikitnya kenyau hari bulan 6 ngena aplikasi Telegram dikena berandau serta nganyuang ngau ndak bertemu mua. Suspek di pelabak aku dah dibayar RM7,000 buat tiap pengawal kelimpah hari di semaya bayar tambah RM15,000. Sebuah kereta sedan mega udah dirampas. Yang benar bunyinya bak awam pengarah vital bak induk upis polis pilih memiri pansi mega ngayang ke suspek besi dua rekrut penyalah lama bekawal ngepenyalah seksual anak mit ngau salah guna data. Suspek itu ditandiman bak baru seksyen 117 kanun prosedur jenayah lalu kes dipansi nitya ke seksyen 38B akta dadah berbahaya 1952. Lalu kena ujung ke berita kita ke pagi tu patang berita baru.

kemayari patuat nguasa AI analisis data hingga pulihkan digital. Media tindak sekat patut sejalai kenangetan ke pengarap hati yang mensiamai. Sistem membran uliah lekas ke pengawak nyediakan air bersih di menua ulu. Jadi nak kami mai kita mendiang ke berita pagi Arya bagi Banu YFM. Kenapa pagi tu pagi hari 5/17 hari Belanda 7 tahun 2026. Lalu berita yang sudah dipendiang kita tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Alina Suyil, hari berita RTM Kuchia. Ngonya, selamat pagi, ngau salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 17 Sarabulan 7 dalam tahun 1989. Gebner Lions 308A Eng Tinwah bisin muai ke Kuching berserimbai ngawak-ngawak madu ke gulai sekedar Lions Club. Penataya bapanang bilun terbangsa Kuching diambat kaban komiti ari tiga klub kedekat diciri kelimpah belakaban Leo Club ngau Lions Club. Lebo di Kuching, Gebner Lions yang bisi melimpang kawak nemuai meribasa ngagai Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah. Pengawak madu ke gulai Lions Club tu ukai semina oleh negap ke kawal bak bala kaban kelab dan ngangkat ke semangat nyeri tuai ngau gawak keraban bangsa. Kelimpah mujur nyapai tuju yang diatur, pengerami tu mengak ninggal ke pengingat manis ngagai semua kaban kelab ke bisi datai.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jakuk sari tu ianya Gemisai. G-E-M-I-S-A-I. Gemisai. Reti leka jakuk gemisai ianya bunyi utai rangkai bakar daun, padi, bungai atau ke rauk lalu sekedap bunyi ketegal ditujah atau ke dindia, jelu atau ke mensia. Contoh genderan leka jaku ke terubah, baik ke dalam bilik kacama tadi jembi nyandun, nyau gemisai bunyi, udah nyerangkai. Contoh genderan leka jaku kedua, ayah ugap belalai lalu nyubua ari madang babas lebuninya gegemisai bunyi utai ari babas sepianyin engka janik dekat mansa nyepan. Nyanaka seleka jakuk sari itu ianya gemisai. Seleka jakuk sari itu tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
5: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita nyuruh kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
6: Yang amat berhormat, Dato' Patingi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Radio Skalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabur tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower timandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari.

0: dalam hari dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun